0: Kalau untuk Swedia sendiri, apa yang akan terjadi atau apa yang harus diubah sehingga permainannya pun juga memberikan dampak serangan yang mungkin lebih berarti lagi diharapkan di babak kedua ini, Bung Estu?
1: Mungkin memainkan pemain yang lebih menyerang di dari tengah itu salah satu
0: opsi
1: dari Graham Potter ya, karena kalau dilihat dari sebelum digantinya tadi Isak Kin, pemain tengah mereka adalah pemain-pemain yang nyaris pemain dengan tipe bertahan. Jadi mereka ketika membangun serangan, ketika ada tiga penyerang yang dimainkan, suplai ke depan itu masih sangat minim. Gabriel Gudmundsen mungkin menjadi menjadi fullback di sisi kanan, di sisi kiri, tetapi sejauh ini perannya juga belum terlihat maksimal menyuplai bola ke depan. Dan kenapa Anthony Elanga belum terlihat belum terlihat maksimal, karena memang dari tengahnya mereka sering terputus serangan itu. Dan ketika duel pun pemain-pemain Jepang justru sangat disiplin ketika mereka berhasil memotong serangan dari Swedia sendiri. Dan ini menurut saya butuh pemain yang lebih agresif di lini tengah bagi Swedia.
0: Ya, catatan Anda untuk Alexander Isak di babak pertama ini, Bang?
1: Saya belum melihat peran terlihat dari Alexander Isak maupun Gyökeres. Bahkan mungkin kalau dilihat dibandingkan Gyökeres, Alexander Isak masih belum terlihat agresif ya untuk duet striker ini. Dan ini sebenarnya bukan murni salah mereka sebagai striker, tapi murni karena
0: aliran bola
1: tidak ada, tidak maksimal.
0: Skenario apa yang akan dilakukan ketika pelatih atau Graham Potter nanti mengoptimalkan aliran bola dari tengah ke depan ini, dan siapa sosok itu yang dipilih nanti kira-kira ini?
1: Iya, yang pasti mengorbankan satu dari tiga penyerang ini kemungkinan besar harus dipilih oleh Graham Potter. Dan lini tengah mereka sebenarnya mereka masih punya Benjamin Nygren ya. Benjamin Nygren ini yang kemarin selalu menjadi selalu menjadi pilihan di belakang duet striker ini, walaupun posisinya sejajar dengan pemain lain. Tapi Benjamin Nygren ini adalah gelandang serang yang cukup energik, cukup agresif, dan ini bisa dicoba untuk membuat agresivitas dari Swedia lebih lagi, dan aliran bola bisa lebih baik lagi ke depan ke duet striker mereka. Tapi dari tiga orang ini, Gyökeres, Isak, Mawedelak harus dikorbankan salah satu.
0: Oke. Babak pertama tanpa gol, seluruh pendengar yang menelpon mendukung Jepang. Prediksi Anda babak kedua? Mas Tomo udah ketawa-ketawa aja ini.
1: Kalau melihat cara menyerang Jepang sih, Jepang masih punya peluang untuk mencetak gol ya dengan cara mereka, meskipun mereka crossing-crossingnya harus lebih diefektifkan lagi, karena lawan mereka adalah tipe-tipe pemain-pemain yang tinggi dan berhasil dengan mudah mengantisipasi crossing. Tetapi yang perlu dicoba lagi adalah trupas-trupas yang harus dilakukan oleh para pemain Jepang, dan ini belum dilakukan. Bahkan kuda tim belum memiliki trupas yang membuat mereka bisa membuka serangan atau membuka peluang. Dan Jepang seharusnya bisa memaksimalkan itu dari sisi tengah, dari sisinya Kamada, terupas-terupas itu dengan memaksimalkan Ueda di sana, Ayashi Ueda. Dan saya justru kalau ketika babak pertama saya tidak mengatakan Ueda bisa cetak gol, babak kedua ini inilah waktunya Ueda untuk menjadi pemain penting, seperti ketika mereka mengarahkan tujuannya dengan mencetak brace.
0: Oke, Swedia tidak ada potensi, atau Anda melihat justru dengan adanya pemain tengah nanti yang ditempatkan situ berpotensi juga untuk menciptakan gol ini?
1: Ya, intinya pokoknya kalau Swedia itu mereka harus ada aliran bola harus lebih lagi, karena memang dari tadi sepertinya terputus ataupun jarang gitu ya untuk para striker mereka. Dan mungkin solusinya tadi Benjamin Nygren yang akan dimainkan, tapi harus mengorbankan satu dari tiga itu penyerang ini.
0: Oke. Dan baik pendengar, kita akan mengajak Anda menuju ke Dallas Stadium kembali bersama Tomo Hakim.
2: Terima kasih Rudy Zain, dan pendengar dimanapun Anda berada, Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Saya Tomo Hakim dan juga Bung Estu Santosa kali ini akan kembali menghadirkan secara langsung pandangan mata pertandingan babak kedua antara Jepang menghadapi Swedia. Sudah bertukar posisi kedua kesebelasan. Jepang kali ini berada di sisi kanan kami melaporkan, dan Swedia berada di sisi kiri. Bola tadi sudah dilakukan sepak bola atau kick off sudah dilakukan oleh Jepang. Kali ini Jepang menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Ke belakang dia kali ini ada pemain Jepang nomor punggung 21 yakni Ito di sektor kanan, kiri pertahanan dari Jepang, sektor kanan pertahanan dari Swedia. Dibayang-bayangnya oleh Alexander Isak, bisa kembali ke belakang dia. Tengah kali ini ada nomor punggung 3 yakni Taniguchi. Melebar dia ke sektor kanan ada Itakura di sana, ada Tanaka maksud saya. Belakang lagi kali ini bola dikuasai oleh pemain nomor punggung 15 yakni Kamada. Lebar lagi ke sektor kanan, 1-2. Umpan-umpan pendek dilakukan oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Ke sebelah kiri kali ini ada Ito di sana, melebar dia ke sektor kanan. Kembali lagi kepada Ito. Dibayang-bayangi oleh satu pemain Swedia tadi, pemain nomor punggung 13 dari Jepang. Belakang dia, Zion Suzuki sang penjaga gawang, kali ini berkostum merah-merah. Langsung melakukan umpan panjang ke pertahanan dari Swedia, namun tidak ada kawannya di sana, sehingga bola dapat diamankan dengan baik oleh Zetterstorm. Di pertandingan sudah masuk 1 menit pertandingan di babak kedua kali ini, Zetterstorm dari Swedia coba untuk memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Langsung saja yang dituju adalah Alexander Isak di sana, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Taniguchi. Kali ini Swedia masih melakukan serangan. Yasin Ayari tadi mencoba untuk melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti. Bola bebas tadi dicoba cocor saja oleh Yasin Ayari, namun belum berhasil mengenai pemain Jepang tadi. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan oleh pemain Swedia. Ke belakang saja dia, jaga gawang Zetterstorm maksud saya. Kali ini ke sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang, namun tidak cermat, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Pemain nomor punggung 7 dari Jepang, Tanaka, masih menguasai bola. Melebar dia pendek saja kepada Kamada di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Melebar kali ini Nakamura, bekerja sama dia Nakamura dengan pemain nomor punggung 11 yaitu Kamada. Oh, maksud saya Maeda. Tidak berhasil, bola keluar lapangan. Kali ini lempar ke dalam untuk Jepang, sudah dilakukan pendek saja. Kali ini Maeda menguasai bola, bekerja sama dia dengan Nakamura. Jepang mencoba untuk melakukan serangan kali ini mulai nomor punggung 7, Tanaka. Hampir saja upaya yang dilakukan oleh Tanaka dari luar kotak penalti Swedia ini mengancam gawang tim berkostum kuning, menyasar, menargetkan kanan kiri atas gawang Swedia, namun masih terlalu tinggi. Gagal lagi upaya yang dilakukan oleh Jepang melalui Tanaka tadi. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh penjaga gawang dari Swedia. Kali ini pemain-pemain Swedia mencoba melakukan serangan dari Bergvall di sektor kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan Jepang, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Seiko, pemain nomor 20 dari Jepang, menghasilkan kali ini tendangan penjuru pertama untuk Swedia di babak kedua. Akan diambil oleh Yasin Ayari, pemain nomor 18 yang bermain untuk Brighton di Liga Premier Inggris. Sudah memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya, sudah dilakukan pendek saja dia kepada Anthony Elanga, kepada kembali pada Yasin Ayari ke dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Bergvall, namun berhasil jatuh di kaki pemain nomor punggung 20. Bergvall menjadi mencoba lagi, namun mengirimkan umpan dipotong saja oleh Ito, pemain nomor punggung 21, menjatuhkan badan Ito, memotong umpan Bergvall ke dalam kotak penalti, menghasilkan tendangan sudut yang kedua untuk Swedia kali ini di menit 49. Pemain nomor punggung 24 dari Swedia, Elliot Fraud, akan mengambil tendangan pojok bagi Swedia di sektor kiri pertahanan dari Jepang. Sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Alexander Isak, namun sayang sekali upaya yang coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 2 yaitu Lagerbilke menerima umpan dari Fraud tadi tidak cermat, masih jauh api dari panggang sehingga tidak membahayakan gawang dari Jepang. Kali ini Jepang mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah. Kali ini pemain nomor punggung 15 Kamada memberikan kepada pemain nomor punggung 11 di sana, ada Maeda. Ke belakang lagi dia Maeda, pemain nomor punggung 21 ada Ito. Ke tengah dia kali ini ada Tanaka. coba tadi melakukan penetrasi ke kanan. Kali ini Jepang di sektor kiri pertahanan dari Swedia terjatuh satu pemain Jepang ketika akan mencoba melewati Bernhardsson tadi, main nomor punggung 7 dari Jepang Tanaka. Kali ini Jepang coba melakukan penetrasi lagi, main nomor punggung 11 Maeda berhadapan.

0: Ada menor punggung 11 di sana, Elangga. Elangga 7 kali ini adalah ini love, tapi dibuang saja jauh oleh main belakang dari Jepang, Ito tadi. Umpan terhadap kepada Lindelof di dalam kotak penalti Jepang. Gagal lagi kali ini serangan dilakukan oleh Jepang. Cepat kembali ke belakang kali ini Lagerbilke. Bekerjasama dia dengan Lindelof ke belakang lagi kepada Zetterstrom. Dibayangi oleh satu pemain Jepang, langsung umpan diberikan tendangan jauh. Lagi tujuh adalah Gyökeres, terjatuh Gyökeres. Agak emosi sepertinya Gyökeres, merasa dilanggar cukup keras Gyökeres. Frustasi sepertinya dia. Gyökeres tertinggal sementara dari Jepang. Wah, memang cukup tinggi ya tadi pemain Jepang Ito ini ketika menjaga Gyökeres, lututnya terlalu tinggi. Pelanggaran untuk Jepang. Bola kali ini tendangan bebas akan diambil oleh Yasin Ayari, pemain nomor punggung 18 dari Swedia. Bersiap dia, Yasin Ayari akan memberikan umpan kepada setidaknya ada 4 pemain Swedia berada dalam kotak penalti Jepang. Ya, sudah dilakukan Yasin Ayari ke dalam kotak penalti, dibuang saja oleh pemain Jepang, namun berhasil kembali jatuh di kaki Yasin Ayari. Mencoba lagi dia, belum berhasil. Kali ini Bergvall menguasai bola di sektor kanan pertahanan dari Jepang. Ke belakang dia ada pemain-pemain sana. Lindelof mundur saja jauh ke belakang kepada Zetterstrom di sana. Kembali Bergvall menguasai bola. 18 dari Swedia, Ayari kerjasama dengan Lagerbilke kali ini, mengoper kepada Lindelof. Geser dia Lagerbilke di sektor kanan. Alexander Isak harus mundur ke belakang dia, bantu pertahanan kali ini. Belakang lagi langsung kepada Trupas, pada sang penjaga gawang Zetterstrom. Pendek kepada Lindelof dia. Masih pada Bergvall. Melebar kali ini, 21 dari Swedia. Ke belakang lagi, masih mencoba untuk melakukan terobosan, umpan-umpan terobosan dan juga umpan 1-2. Kali ini Lindelof mencoba membawa bola. Penetrasi Lindelof. Ada di sana pemain Swedia, Antoni Elangga. Di sektor kiri pertahanan Jepang, sudah memasuki kotak penalti. Antoni Elangga tendangan ke kiri. Tendangan langsung Antoni Elangga menggunakan kaki kiri ke gawang Jepang. Masuk, pendengar di seluruh penjuru tanah air menyamakan kedudukan. Sementara ini 1-1, menit 61. Agak cocok logis sepertinya ya, 1-1 menit 61, cakep. Bung Estu, silakan Bung Estu, skemanya gimana ini kalau
1: iya,
0: lihat?
1: Iya, memang Swedia harus melakukan hal-hal seperti ini, dan ini Elangga melihat sisi pertahanan yang sedikit terbuka, lalu dia melepaskan tendangan. Inilah naluri seorang Elangga sebagai penyerang, dan ini memang harus dilakukan. Seharusnya ini lebih dari satu yang dilakukan oleh para pemain Swedia, dan ini sepertinya point of view Elangga cukup baik. Itu dia melihat ada sisi kosong, dia dengan keunggulan dia bisa melakukan tendangan yang bisa melengkung, dan dia melakukan itu. Dan ini harusnya memang dilakukan dari tadi, karena memang sejauh ini tidak pernah ada pemain-pemain dari Swedia yang melepaskan tendangan-tendangan seperti itu, terutama dari kotak 16 ketika mereka kesulitan masuk kotak 16. Dan pengamatan Elangga sangat bagus, bisa membuka ruang sedikit, lalu ada kesempatan melakukan tendangan, dia melakukan tendangan. Dan ini sepertinya memang kurang diantisipasi oleh pemain Jepang, dan bisa membuat gol bagi Swedia. Tetapi balik lagi, tetap Jepang lebih efektif, tetapi baru saja Elangga yang juga efektif memaksimalkan peluang. Overall secara permainan mungkin masih Swedia masih kalah ya secara kaki ke kaki atau antar pemain, tetapi kesempatan-kesempatan seperti ini memang harus dimaksimalkan oleh para pemain dari Swedia.
0: Ya, ini temponya akan sedikit meningkat sepertinya.
1: Betul.
0: Bu Estu ya.
1: Lebih menarik lah pertandingan yang pasti.
0: Oke, 1-1 skor sementara di menit 63 setelah tadi Antoni Elangga kaki kirinya dari luar kotak penalti, sehingga menambah semangat bagi Swedia. Sepertinya ini pendengar, bahwa Swedia sempat tertinggal lebih dulu tadi melalui gol yang diciptakan oleh Maeda. Kali ini Jepang masih menguasai bola. Menor punggung 15 dari Jepang. Melebar dia kali ini ke tengah, dicuri saja oleh Anthony Elanga. Kali ini Bergvall dari Swedia.

0: mencoba untuk menguasai bola. 21 dari Swedia kali ini, Bernhardsson mengalami jatuh tadi ketika bertabrakan dengan Maeda, coba berduel dengan Maeda. Langsung dia ke tengah, kali ini ada Victor Lindelof dari Swedia, coba untuk bangun serangan, melebar dia. Kali ini ada Elliot Stroud. Isak, Alexander Isak umpan langsung Alexander Isak kepada Yasin Ayari di sektor kiri sektor kanan pertahanan dari Jepang. Ayari dengan lincahnya melewati tiga pemain Jepang namun tidak berhasil, umpannya dapat dipatahkan oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Ah, sayang sekali salah pengertian Alexander Isak. Hampir saja Isak mencatatkan namanya kalau tidak ditahan oleh penjaga gawang Jepang Suzuki tadi. Bagaimana Isak mencoba memanfaatkan kesalahan dari pemain Jepang. Bung Estu, hampir 2-1 ini Swedia. Kesalahan pemain Jepang tadi, antisipasi operan, hampir iya, dihukum oleh Isak ya.
1: Betul, yang pasti Sugawara tadi sedikit lengah ya, jadi bola direbut lawan. Sebenarnya seharusnya tidak terjadi karena tadi penguasaan bola ada 3 pemain Jepang di situ, tetapi memang mereka kurang disiplin dan bola bisa direbut oleh lawan. Dan untungnya masih ada penyelamatan dari Suzuki. Tapi ini catatan penting buat Jepang. Hampir dalam waktu yang hampir bersamaan mereka mendapatkan 2 kali kelengahan. Dan ini terutama di yang baru saja terjadi, Sugawara tadi bolanya lepas dari dia, padahal seharusnya bola itu bisa diamankan. Dan ini kalau ini bisa terjadi, ini membuka peluang lagi untuk Swedia bisa menambah golnya. Dan sepertinya dengan 1-1 Swedia makin agresif.
0: Ya, Yasin Ayari kali ini mencoba untuk melakukan penetrasi, tidak berhasil kali ini. Swedia sepertinya masih mengurung pertahanan dari Jepang. Ya, berhasil dicuri. Kali ini jatuh satu pemain Jepang ketika berduel dengan Victor Gyökeres tadi. Umpan bersama dengan itu menit 65 wasit menghentikan pertandingan untuk hydration break sepertinya. Oh, pergantian pemain. Kali ini dari Jepang. 2 pemain langsung dimasukkan oleh Hajime Moriyasu, yakni pemain nomor punggung 18 ditarik dari Jepang, yaitu Ueda, digantikan pemain nomor punggung 19 Ogawa, sama-sama Koki Ogawa. Kemudian Ritsu Doan, pemain nomor punggung 10 dari Jepang, digantikan oleh pemain nomor punggung 14 Ito. Ini sama-sama penyerang yang dimasukin ya ini ya Bung Estu ya,
1: iya.
0: Dua pemain ini ya.
1: Kalau Junya Ito memang pergantiannya hampir sama dengan posisinya Doan yang kemarin ditempati Kamada di situ, sedangkan di depan tadi Koke Ogawa. Ini lebih penyerang yang bisa bermain di lebih ke tengah dibandingkan Ueda. Kalau Ueda kan memang striker murni nomor 9, tapi kalau Koke Ogawa ini sebenarnya pemain-pemain yang lebih ke nomor 10 sebenarnya, tetapi sepertinya memang dia coba dimaksimalkan untuk mencari celah setelah Ueda beberapa kali walaupun berhasil membuka ruang tadi, termasuk di gol tadi, golnya Maeda, tetapi sepertinya sudah mulai harus diganti untuk penyegaran agar lini depan ini bisa membuka ruang lagi bagi pemain yang lain gitu.
0: Ya, baik. Dan kali ini Swedia mencoba untuk membangun serangan, patah lagi di kaki pemain-pemain Jepang. Umpan kepada Antoni Elanga tadi disodorkan oleh Bernhardsson, namun Elanga berada dalam posisi offside, belum berubah kedudukan, masih 1-1. Hydration break dilakukan kali ini oleh wasit asal El Salvador yang memimpin pertandingan, yakni Barton. Nah, kalau kita melihat dari sisi mental ini, bagaimana mental kedua tim ini setelah Swedia berhasil menyamakan kedudukan? Apakah harus diperbaiki juga mental Jepang?
1: Ya, justru ketika kebobolan satu gol, Swedia langsung bangkit dan mereka bisa mencetak gol penyama. Dan ini menurut saya sebuah tren yang bagus dari Swedia. Sedangkan Jepang, mereka dengan keunggulan satu gol lalu di kondisi sama 1-1, mereka beberapa kali hilang fokus. Dan itu menurut saya yang harus diperbaiki oleh Jepang, karena dengan kondisi seperti ini kelihatan sekali bahwa Swedia seperti dapat nyawa baru ya. Satu gol tadi Elanga, karena Elanga golnya cukup bagus ya. Usaha yang menurut saya yang memang seharusnya dilakukan ketika mereka susah sekali masuk ke box. Di final terus mereka melakukan tendangan-tendangan seperti tadi yang dilakukan, dan Point of view dari Elanga tadi kelihatan bahwa dia bisa membawa bola, melihat celah di situ dan ada kesempatan melakukan tendangan dengan tendangan yang sangat bagus. Di luar memang dia cukup bagus dalam hal tendangannya, tetapi kesempatan dia atau melihat celahnya dia itu menurut saya salah satu hal yang masih dimiliki oleh Swedia, bahwa mereka punya semangat untuk mencetak gol di pertandingan ini dibandingkan Jepang yang setelah unggul 1-0 lalu 1-1 agak sedikit bermasalah dengan fokus mereka. Salah satunya tadi Sugawara yang kehilangan bola yang berhasil dicuri oleh Alexander Isak tadi, walaupun akhirnya tendangan Isak masih diamankan oleh John Suzuki, tetapi ada celah yang harus yang terbuka yang coba dilihat oleh para pemain Swedia di pemain Jepang. Lalu terganti pergantian pemain tadi, Doan terutama dengan digantinya Doan Ito. Dengan masuknya Junya Ito ini sebenarnya tidak ada perubahan berarti karena Doan ini pemainnya ini sama posisinya, tetapi sepertinya Junya Ito darah segar atau pemain yang lebih segar bisa memberikan semacam evaluasi bagi rekan-rekannya agar tidak liga langsung fokus seperti tadi. Sedangkan di Koki Ogawa ini menurut saya karena faktor Ueda sudah mulai mentok ya dalam beberapa kali, walaupun dia membuka beberapa ruang, tapi butuh pemain depannya yang segar bisa membuka ruang bagi para pemain Jepang, terutama kerjasama dengan dua pemain di belakang striker mereka.
0: Ya baik, terima kasih Bu Estu, dan ini kita lihat dampaknya ya dari dua pergantian pemain, karena Jepang sudah melakukan 3 pergantian pemain sementara Swedia ini baru 1 pergantian pemain di menit 37 tadi. Isakin karena cedera digantikan oleh Lukas Bergvall, sementara Jepang sudah melakukan 3 pergantian pemain sampai pertandingan sudah memasuki menit 70 di babak kedua ini. Tendangan bebas kali ini pendengar akan dilakukan oleh Zion Suzuki, penjaga gawang dari Jepang, sudah dilakukan melewati garis tengah yang dituju adalah main nomor punggung 11 Maeda tadi, namun berhasil lihat dibuang saja oleh pemain Swedia, namun dihalau tasik kembali oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini terjatuh tadi pemain Jepang di Maeda ketika akan merebut bola kali. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 13 Nakamura. Sudah dilakukan oleh Nakamura kepada pemain nomor punggung 21 dari Jepang, Ito, dia ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 3 Taniguchi coba dikejar oleh Seiko namun tidak berhasil, ternyata lebih dekat dengan pemain nomor punggung 14 dari Jepang tadi. Namun terjatuh pemain nomor punggung 14 dari Jepang yang baru masuk sepertinya, Junya Ito tadi ketika akan mengecoh satu pemain Swedia, masih memegang lututnya. Junya Ito baru masuk udah megang-megang lutut aja. Berendek saja tadi, tendangan bebas sudah dilakukan oleh pemain Jepang, kali ini dikuasai oleh Tanaka nomor punggung 7 di sektor kiri pertahanan Jepang. Bergeser dia Taniguchi, balik lagi kepada Tanaka, masih mencoba melakukan serangan-serangan pendek Jepang. Menor punggung 13 tadi dari Jepang coba untuk melakukan penetrasi Nakamura, namun offside umpan terhadap Maeda tadi. Lempar ke dalam ternyata Lagerbilke, ini akan melakukan lempar ke dalam untuk Swedia di sektor kanan pertahanan mereka. Sudah dilakukan, dituju adalah Anthony Elanga, tidak berhasil Anthony Elanga, namun ada bantuan dari Victor Gyokeres, dibayangi oleh 3 pemain dari Jepang di sana. Terjadi pelanggaran oleh pemain Swedia, oleh para kedalam, oleh untuk pemain Jepang tadi. Sementara itu di pinggir lapangan, pemain nomor punggung 8 Svensson dari Swedia sedang menerima arahan dari pelatih Swedia, yakni Graham Potter. Entah siapa yang akan digantikan dengan Svensson, namun kita tunggu saja nanti keputusan dari Potter akan menarik siapa untuk digantikan dengan Svensson. Sementara itu serangan disusun oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Ada Victor Lindelof, umpan langsung jauh ke depan yang dituju adalah Yasin Ayari, namun lebih dekat dengan pemain Jepang kali ini, nomor punggung 7 dari Jepang, Tanaka tadi. Nah, terjadi benturan antara Kamada dengan satu pemain Swedia, Alexander Isak tadi terjatuh sehingga Kamada, nomor punggung 21 ternyata Bernhardsson, Kamada berturut dengan Bernhardsen. Tendangan bebas untuk Jepang kali ini sudah dilakukan pendek saja kepada Tanaka di tengah. Kali ini Tanaka melebar dia kembali ke belakang lagi. Kali ini ada Seko kepada Tanaka. Tanaka masih menguasai bola. Pendek dia pada nomor 15, melebar jauh. Kali ini yang dituju adalah Sugawara tadi, namun tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Sugawara sehingga bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Swedia kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor 5 Gudmundsen. Ya, bersamaan dengan itu wasit meniupkan peluit. Ada pergantian pemain kali ini dari Swedia. Sema nomor 13 menggantikan Bernhardsen nomor punggung 21, dan juga Svensson tadi menggantikan Stroud sepertinya. Oh, Sema yang menggantikan Stroud dan Svensson yang menggantikan Bernhardsen tadi. Dua pergantian sudah dilakukan oleh Swedia, begitu pula dengan Jepang. Dua pemain langsung dimasukkan oleh pelatih Jepang yaitu Hajime Moriyasu. Nakamura dan Seiko ditarik, nomor 13 dan juga 20 digantikan oleh Nagatomo dan juga Watanabe. Dua pergantian pemain masing-masing tim, Anda melihatnya seperti apa, Bung Estu?
1: Ya, menarik sekali memainkan Nagatomo, pemain paling senior ini. Saya pikir dia sepanjang turnamen akan disimpan, ternyata dimainkan. Dia menggantikan Nakamura di sisi kiri. Jadi akan menarik sekali ini pemain senior, mantan pemain Inter Milan, Yuto Nagatomo ini. Dan ini sepertinya akan mencetak rekor baru bagi Yuto Nagatomo. Karena memang dia salah satu pemain langganan Jepang yang selalu dibawa ke turnamen, di turnamen besar terutama di Piala Dunia. Dan kita lihat dulu apakah dia akan menciptakan rekor baru bagi Jepang sendiri atas nama dia. Yang pasti dia adalah pemain yang bermain di 5 turnamen, ada dari 2010 sampai 2026 dia tidak pernah absen, Yuto Nagatomo. Dan ini sepertinya akan menjadi ini menjadi penampilan ke-16 bagi Yuto Nagatomo sepanjang 5 kali dia ikut turnamen dari 2010 ya, 2010, 2014, 2018 dan 2022, plus sekarang dimainkan Hajime Moriyasu, seorang Yuto Nagatomo. Saya pikir di awal dia hanya akan jadi semacam leader saja di tim ini, tetapi ternyata masih juga dimaksimalkan oleh Hajime Moriyasu untuk
0: apakah terkait sama mental juga, dia mengangkat mental dari para pemain-pemain Jepang karena dia senior dan lain sebagainya.
1: Iya, bisa jadi dia menjadi salah satu pemain yang bisa mengkomando terutama lini belakang dari Jepang, karena dia cukup berpengalaman. Dan lini belakang dari Jepang memang sejak kebobolan tadi atau gol penyama tadi sedikit bermasalah, beberapa kali fokusnya lepas tadi. Dan ini sepertinya menjadi fokus Hajime Moriyasu dengan memasukkan Nagatomo agar terutama sisinya Nakamura ya di sisi kiri ini bisa lebih rapat lagi, lebih bermain seperti di babak pertama tadi.
0: Ya, umpan kali ini dilakukan tendangan bebas tadi setelah Gyökeres dijatuhkan oleh pemain Jepang, namun tidak berhasil. Kali ini Bergvall masih membawa bola di depan kotak penalti dari Jepang. Ada empat pemain Jepang membayangi Bergvall. Kali ini umpan dan tendangan langsung coba dilakukan oleh pemain Swedia dari luar kotak penalti oleh pemain nomor 8 dari Swedia, yakni Svensson ya, namun masih belum menemui sasaran. Tendangan penjuru kali ini untuk Swedia akan diambil oleh Yasin Ayari. Svensson tadi baru saja masuk di menit 75 menggantikan Bernhardsson, dan masih kita tunggu seperti apa persiapan dari tim Swedia untuk melakukan free kick. Maksud saya corner kick di sisi kanan pertahanan dari Jepang. Sudah bersiap-siap kali ini, sudah dilakukan langsung saja. Ditinju oleh Suzuki kali ini. Datang lagi upaya dari Swedia, masih belum berhasil. Satu pemain Jepang nampak tergeletak di dalam kotak penalti sendiri karena mengalami benturan tadi. Masih mencoba melakukan serangan kali ini, dipatahkan lagi oleh pemain Jepang kali ini. main nomor punggung 5 dari Swedia. Coba untuk menjemput bola Gudmundsson kali ini. Pendek kepada Bergvall, main nomor punggung 7 dari Swedia. Yang mencoba untuk mengarahkan rekan-rekannya. Misi ruang-ruang kosong di sektor pertahanan Jepang. Swedia kali ini mencoba untuk mengurung Jepang di sektor kanan pertahanan Jepang. Lebar kali ini, main nomor punggung 2 dari Jepang. Lagerbilke coba umpul langsung ke dalam kotak penalti namun berhasil gagal oleh pemain Jepang. Kali ini Jepang coba untuk melakukan serangan dari sektor tengah kali ini. Ada Tanaka, melebar dia ke kanan. Ah, sayang sekali. Main nomor punggung 5 dari Jepang yaitu Nagatomo tidak berhasil berkomunikasi dengan baik sehingga gagal serangan dari Jepang. Lemparan ke dalam untuk Swedia kali ini akan diambil oleh Lagerbilke. Main nomor punggung 2 dari Swedia sudah dilakukan. Yang dituju adalah Gyökeres tadi namun berhasil dibuang oleh pemain Jepang. Ya, Gyökeres kali ini membawa bola umpan kepada Erlangga, pemain nomor punggung 11. Masih dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 21 tadi dari Jepang. Erlangga terjatuh sehingga merupakan Ito ya tadi. Erlangga ketika berduel dengan Ito ini kehilangan bola, enggak terjatuh, bukan merupakan sebuah pelanggaran sepertinya. Kali ini tendangan bebas untuk Swedia di dekat titik sepak pojok sebelah kiri akan dilakukan oleh Yasin Ayari, main nomor 18. Gunakan kaki kanan kali ini Yasin, sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Sundulan coba dilakukan namun sayang sekali belum berhasil menemui target. Sundulan yang coba dilakukan tadi oleh Lagerbilke, main nomor punggung 2, Gustav Lagerbilke. Main SC Braga Portugal ini belum merubah kedudukan, masih tetap 1-1. Di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-80, Jepang kali ini mencoba untuk bangun serangan dari bawah jauh gawang. Suzuki bergeser dia ke sisi kiri, ada nomor 3 di sana. Taniguchi coba untuk membentur pemain Swedia tadi. Masih duel-duel di udara mencoba berlangsung di sektor kiri pertahanan Jepang. Bagaimana Gyökeres dikawal oleh dua pemain sekaligus, yakni main nomor punggung 5 Nagatomo tadi, coba membantu, dibantu oleh Ito. Kali ini Jepang coba melakukan serangan, lebar dia, main nomor punggung 21 Ito dan juga nomor 7 Tanaka bekerja sama kali ini. Taniguchi masih di belakang Jepang, lebar kepada Tanaka kali ini ke kanan, sektor serang kanan Jepang. Coba membangun serangan satu persatu. Pemain Jepang mulai merangsek hingga sudah melewati garis tengah lapangan. Umpan langsung dalam kotak penalti namun berhasil digagalkan oleh pemain nomor 5 dari Swedia, yakni Gudmundsson. Umpan langsung yang dituju tadi adalah pemain Jepang di dalam kotak penalti berhasil dibuang saja melalui dengan sundulan kepala oleh Gudmundsson. Gagal kembali serangan dari Jepang. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain nomor 14 dari Jepang, Ito. Langsung saja ke dalam mulut gawang namun berhasil ditinju oleh jaga gawang Wetterstrom. Kali ini Anthony Erlangga dari Swedia mencoba menguasai bola. Dicuri saja oleh Jepang kali ini. Jepang mencoba melakukan serangan di dalam kotak penalti, tidak berhasil menerima umpan dengan baik. Main nomor punggung 19 Ogawa tadi, meskipun sudah berada di dalam kotak penalti, umpan yang disodorkan rekannya dari luar kotak penalti tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Ogawa. Nomor 15 tadi memberikan umpan, tidak mampu diselesaikan. Bagaimana Kamada memberikan umpan tadi. Ya, serangan kali ini coba dilakukan oleh Swedia namun patah di kaki para pemain Jepang di sektor kanan pertahanan Jepang. Sugawara tadi mencoba membiarkan bola namun ternyata sempat sebelumnya bola sempat menyentuh pemain Jepang, menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini akan dilakukan oleh Bergvall di sektor kanan pertahanan Jepang. bersiap-siap Bergvall. Main nomor punggung 7 dari Swedia sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah Alexander Isak, namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini bola yang disodorkan dicoba dikejar oleh pemain Jepang namun tidak berhasil. Satu pemain Jepang mengejar, yaitu tadi Ogawa, sehingga meninggalkan lapangan. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Bergvall ke belakang dia pada Lindelof, geser Lindelof pada Gudmundsson. Gudmundsson kembali kepada Lindelof di belakang, lebar Lindelof pada pemain nomor punggung 8 dari Swedia kali ini. Yang tujuh adalah Antoni Langga, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Jepang. Terjatuh satu pemain Jepang tadi setelah body contact dengan Gyökeres. Dapat kartu kuning langsung Gyökeres karena tadi sempat berbenturan dengan satu pemain Jepang di dekat lingkaran tengah pertandingan. Pemain nomor punggung 15 dari Jepang, yaitu Nagatomo. Dapat kartu kuning Gyökeres. Swedia saat ini kami informasikan menjadi salah satu kandidat peringkat 3 terbaik di turnamen ini dan berkesempatan untuk lolos di babak selanjutnya. Sementara itu Jepang masih melakukan serangan kali ini dari luar kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti, tidak berhasil. Tadi bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain Jepang. Sementara itu Victor Lindelof, sang kapten kesebelasan dari Swedia, mengalami kram kaki di tengah kotak penalti tadi. Ya, salah menerima bola sepertinya. Menit 85 pertandingan. Bung Estu, bagaimana Anda melihat Jepang dan juga Swedia hingga menit 85 ini, Bung Estu? Jual beli serangan sepertinya, Bung Estu.
1: Ya, makin kesini justru makin seru ya pertandingan dan pergantian pemain kedua tim. Terutama untuk Jepang ini sebenarnya mencoba untuk memperbaiki cara menyerang mereka dengan memainkan Koki Ogawa dan juga tadi Yuto Nagatomo. Tetapi memang Swedia setelah gol dari Ilanga tadi bermain lebih agresif, lebih maksimal. Bahkan kalau dilihat dari penguasaan bola, mereka juga walaupun masih kalah ya, tapi mereka beberapa kali bisa menguasai bola hingga masuk ke sepertiga akhir pertahanan dari Jepang, walaupun memang secara maksimal peluangnya belum ada yang bisa dimaksimalkan mereka. Tetapi dilihat dari final passing mereka di sepertiga terakhir pertahanan dari Jepang, mereka cukup bagus gitu. Dan sepertinya ini akan terus berlangsung seperti ini di sisa waktu ini, karena meskipun kedua tim ini sebenarnya dengan hasil ini aman, terutama Swedia sudah aman gitu, terutama Jepang sudah aman, tapi Swedia masih agak riskan ya. Kalaupun mereka bisa menang pertandingan, akan lebih mudah lagi untuk lolos ke fase selanjutnya. Dan kelihatan sekali ada lagi pergantian pemain, Benjamin Nigel ini pemain yang bisa dikatakan lebih menyerang, dan ini sepertinya akan menambah daya dobrak bagi para pemain Swedia, lebih terbuka lagi mempertahankan tiga pemain, Isak, Gyökeres dan Elanga. Ini dengan maksudnya Nigel ini akan membuat lini depan semakin bagus, walaupun sepertinya Gyökeres ya yang tadi mendapatkan perawatan ya. Dan
0: bukan Gyökeres, Lindelof.
1: Oh, Lindelof ya.
0: Ya, diganti sekaligus.
1: Iya, langsung diganti. Dan sama, tidak sama. Ada tiga, salah satu dari back, satu penyerang tidak ada yang diganti. Ini sepertinya Swedia ada full attack ini sepertinya. Dan ini akan makin seru di sisa pertandingan ini.
0: Ya, Nygren dan juga Starfelt ini masuk menggantikan tadi ada Lindelof. Dan juga satu pemain lainnya tadi belum sempat saya catat lagi. Aduh, cepat banget sih ini pergantian pemainnya. Ya, Swedia kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Tah, terjatuh kali ini. Bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 13 dari Swedia, Sema tadi, ketika berbenturan dengan satu pemain Jepang, yaitu pemain nomor punggung 2 Yusugawara. Tidak sengaja, kepalanya terbentur tadi oleh sikutnya Sugawara di depan kotak penalti. Ini agak sedikit posisinya lumayan menguntungkan ini, karena dekat dengan kotak penalti. Siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini? Tendangan bebas untuk Swedia dihadiahkan wasit karena tadi Sema dilanggar oleh Sugawara. Menit 88 pertandingan, akankah Swedia mampu mencetak gol dari kondisi ini? Nygren dan juga Ayari bersiap untuk menghadapi. Siapakah yang akan mengambil? Apakah Yasin, Ayari, atau Nygren? Kita coba. Nygren ternyata umpan langsung dalam kotak penalti, dihalau oleh pemain Swedia. Kali ini datang bantuan dari Berghol. Berghol masih mencoba membangun serangan. Kali ini Swedia membangun serangan. Keluar dari sarangnya Suzuki, namun berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Jepang. Coba untuk membangun serangan kembali. Alexander Isak bergeser dia. Anthony Elanga ke dalam kotak penalti, disundul oleh pemain-pemain Jepang. Keluar bola kali ini dari kotak penalti Jepang. Namun datang lagi serangan dari Anthony Elanga dari Swedia. Anthony Elanga dibayangi oleh dua pemain Jepang. Jatuh Anthony Elanga, bukan merupakan pelanggaran. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Jepang di sektor kiri pertahanan mereka. Tiga pemain Swedia ini membayangi satu pemain Jepang. Satu, tidak ada orang di depan. Umpan yang dilakukan oleh pemain Jepang tadi, Kamada sepertinya tidak berhasil menemui kawannya, sehingga Swedia kali ini kembali menguasai bola. Menor punggung 15 dari Swedia, Nygren. Kali ini bergeser dia kepada menor punggung 2. Dan kali ini juga di sektor sebelah kanan ada Anthony Isak. Penyerangan mereka, Alexander Isak maksud saya, Anthony Elanga, Alexander Isak. Bertukar-tukar terus nih saya nih. Baik, kali ini Swedia masih mencoba melakukan serangan. 7 menit tambahan waktu diberikan oleh official pertandingan untuk pagi hari ini. Bagaimana Swedia masih mencoba melakukan bangun serangan kali ini. Main nomor punggung 10 dari Swedia, yakni Nygren. Ke belakang dia pada Bergvall. Lebar lagi kali ini. Main nomor punggung 8 dari Swedia, Svensson. Pada Sema. Balik lagi pada Svensson. Balik lagi ke tengah kali ini. Nygren. Lagerbilke. Pada Bergvall di tengah kali ini. Sudah melewati garis tengah pertandingan. Lapangan pertandingan. Ke belakang lagi kali ini. Pada Nygren. Kerjasama dia dengan Lagerfeld. Asim coba mencari celah kali ini. Umpan langsung dalam kotak penalti. Yang dituju tadi adalah menor punggul 17 Gyökeres, namun tidak berhasil, dibuang saja oleh pemain Jepang. Berhasil jatuh kali ini bola di kaki pemain nomor punggul 7 Bergvall. Umpan langsung ke tengah maksudnya, namun berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Jepang. Buang jauh dalam sektor pertahanan dari Swedia. Kali ini menor punggul 8 Svensson kerjasama dia dengan Bergvall. Umpan oper-operan 1-2 dengan Bergvall kali ini dengan Yasin Ayari, dibayangi oleh tiga pemain Jepang. Kali ini dibantu oleh Bergvall masih ke belakang lagi. Kali ini main-main Swedia mencoba untuk melakukan serangan. Sema tadi maksudnya, namun digagalkan oleh pemain Jepang. Buang jauh oleh pemain belakang Jepang tadi, namun jatuh di kaki menor punggung 15 Starfelt. Baru saja masuk tadi di menit 87. Kerjasama dia kali ini di sektor pertahanan Swedia sendiri masih. Anthony Elanga maksudnya, Bergvall. Kembali lagi Swedia mencoba untuk menguasai bola. Kali ini yang dituju adalah Alexander Isak di dalam kotak penalti Jepang. Dibuang lagi jauh langsung oleh sektor pertahanan Jepang. Tidak ingin bermain-main sepertinya. Jepang ini langsung saja membuang bola jauh-jauh ketika masuk dalam sektor pertahanan mereka. Namun kembali datang serangan dari Elanga. Kali ini mencoba balik Elanga, masih dipatahkan oleh Suzuki. Dibuang lagi jauh. Bagaimana Anthony Elanga merangsek dalam kotak penalti menggunakan kaki kanan kali ini, mencoba membawa bola gawang dari Jepang, namun berhasil digagalkan oleh Zion Suzuki. Kali ini Sema dari Swedia mencoba untuk bangun serangan dalam kotak penalti, tidak berhasil. Sema, bagaimana Ken Sema coba untuk melakukan penetrasi. Ya, upaya yang dilakukan oleh Anthony Elanga, Bung Estu. Bagaimana ini?
1: Ya, Anthony
0: cukup efektif ya.
1: Ya, Anthony Elanga bermain jauh lebih agresif di babak kedua ini, dan beberapa kali membuka peluang di luar gol yang diciptakan tadi. Dia berhasil membuka celah, membuka ruang. Positioningnya cukup bagus. Positioning membuat pemain Jepang harus ekstra keras.
0: Ya, hampir tadi. Maaf Bung Esu, saya potong dulu sebentar Bung Esu. Kali ini kembali terjadi di dalam gawang di kotak penalti Jepang. Bagaimana tadi Isak ya menyambut umpan yang diberikan oleh Yasin Ayari ketika sepak pojok, namun belum berhasil, masih bisa digagalkan oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini Jepang coba untuk membangun serangan, belum berhasil. Swedia kali ini masih menguasai bola. Silakan lanjutkan Bu Yesu, mohon maaf
1: kepotong tadi. Iya, yang pasti Alexander Isak maupun Elanga, khususnya Elanga, dia bermain sangat bagus ya di babak kedua. Di luar golnya tadi, dia membuka ruang bagi rekannya. Dan sekarang ini Swedia nyaris bermain full attack ya, dengan masuknya Benjamin Nygren tadi salah satunya, dengan mempertahankan 3 pemain di depan tadi. Menurut saya ini keberanian yang cukup luar biasa, yang layak diacungi jempol bagi Graham Potter gitu, menurunkan pemain full attack seperti ini. Walaupun resikonya juga sangat besar, tetapi mereka mampu menguasai keadaan, lebih banyak menguasai bola dan lebih banyak berada di pertahanan Jepang. Dan ini menurut saya Jepang harus meningkatkan fokus, walaupun memang mulai terkikis ya, mulai sebentar lagi mulai habis ya, ini sudah memasuki menit kelima tambahan waktu. Tetapi 1 atau 2 menit itu bukan waktu yang singkat, dan itu bisa jadi dimanfaatkan oleh para pensiunnya untuk mencetakkan gol kalau mereka tidak mendapatkan pengawalan yang ketat ataupun marking-marking yang membuat mereka tidak bisa melakukan eksploitasi.
0: Ya, drama-drama di menit akhir pertandingan ini sepertinya juga berpotensi terjadi, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Jepang seringkali juga membuat kejutan di menit-menit akhir pertandingan. Begitu pula dengan Swedia yang sepertinya pada pertandingan pagi hari ini sangat ngotot untuk merebut 3 poin setelah kemarin pertandingan melawan Belanda mereka kalah dengan skor cukup telak, yaitu 5-1. Akankah kali ini mereka kembali pulang dengan kemenangan seperti di pertandingan pertama sebelumnya? Kita tunggu saja. Sementara itu Jepang kali ini masih menguasai bola. Kali ini pemain nomor punggung 7 dari Jepang, yaitu Tanaka, masih menguasai bola, melebar kali ini dia ke sektor kanan sayap mereka. Ada pemain nomor punggung 14 dari Jepang di sana, yaitu Junya Ito, melakukan umpan 1-2 Junya Ito. Kali ini dengan sektor sebelah kiri kali ini sana ada pemain nomor punggung 5, yaitu Nagatomo di sana. Ke belakang lagi dia, pemain nomor 21. Ke tengah lagi kali ini kepada pemain nomor punggung 3 Taniguchi yang mendapatkan kartu kuning sebelumnya. Taniguchi kembali bekerja sama dengan pemain nomor punggung 7 Tanaka. Kali ini Jepang mencoba membangun serangan kali ini dari Nagatomo, pemain nomor punggung 5 di sektor sebelah kiri kanan pertahanan dari Swedia. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah Ogawa, namun tidak berhasil. Kali ini datang serangan kembali dari Jepang, pemain nomor punggung 15 dari Jepang coba untuk membantu, kali ini tidak berhasil. Nagatomo mencoba, tidak berhasil juga Nagatomo. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Swedia di sektor kanan pertahanan Swedia, akan diambil oleh Lager Bilke, pemain nomor punggung 2 dari Swedia. Ke belakang saja dia, ke sang penjaga gawang Wes Zetterstorm, Widel Zetterstorm, yang bermain untuk Derby County. Kali ini langsung ke tengah, yang dituju adalah Gyökeres. Terjatuh Gyökeres, dicuri oleh pemain Jepang. Kali ini umpan maksudnya tadi oleh pemain Jepang, namun berhasil sayangnya mengenai pemain Swedia. Dan bersama dengan itu wasit asal El Salvador, yakni Barton, meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Skor equal 1-1 untuk pertandingan antara Jepang menghadapi Swedia di penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Terima kasih Anda sudah mengikuti siaran langsung pertandingan di pagi hari ini, dan selanjutnya saya akan hadirkan dengan bangga, inilah dia, Rudy Zain.

0: Peringkat Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Demikian tadi jalannya pertandingan antara Jepang, Swedia berakhir imbang 1-1. Kembali ke Bung Estu Santosa. Apa yang membedakan babak pertama dan babak kedua? Dan di babak kedua tercipta dua gol, satu Jepang dan juga gol tercipta satu dari Swedia ini, Bung Estu.
1: Iya, yang menarik adalah kalau di babak pertama tadi Swedia yang awalnya menekan, lalu mereka tertekan. Di babak kedua justru awalnya Jepang menekan, lalu ketika gol menjadi sama-sama mereka justru balik tertekan. Itu yang terjadi, dan keberanian Graham Potter tetap mempertahankan tiga pemain depannya ternyata membawa hasil, karena Elanga yang bermain kurang maksimal di babak pertama tadi berhasil mencetak gol dan membuka banyak sekali ruang-ruang bagi pemain lain untuk melakukan penetrasi ke pertahanan dari Swedia, dari Jepang. Dan ini menurut saya catatan menarik. Yang pasti Swedia mempertahankan catatan menarik mereka, tidak pernah kalah dalam 4 pertandingan terakhir dari tim Asia di Piala Dunia. 2 kali menang, 2 kali seri. Itu catatan sejarah dari Swedia dengan hasil imbang ini.
0: Ya, kemudian possession ball pun juga tidak jauh berbeda ya, 52-48% untuk Jepang di sini.
1: Ya, permainan berkutat di tengah sebenarnya, sempat berkutat di tengah, walaupun mungkin setelah itu Swedia terus menekan dan mereka menguasai keadaan, lebih menekan di Jepang. Tetapi memang Jepang juga tidak terlalu lengah, dan mereka juga beberapa kali bisa membuka ruang untuk melakukan serangan. Dan yang pasti Jepang juga mencetak rekor baru bagi mereka, menjadi tim Asia kedua yang 5 pertandingan di Piala Dunia tidak pernah kalah. Tapi rekor tertinggi masih dimiliki oleh Korea, 6 pertandingan beruntun tidak pernah kalah antara 98 sampai 2002, sedangkan Jepang baru 5 pertandingan beruntun. Dan ini catatan bagus buat Jepang sendiri ketika mereka berhasil mempertahankan hal yang baik ya, tak terkalahkan dari 5 pertandingan terakhir. Jadi catatan ini termasuk di 2 pertandingan di Qatar kemarin.
0: Ya, siapa menurut Anda man of the match di pertandingan ini?
1: Saya memilih Anthony Elanga sih sebenarnya.
0: Anthony Elanga.
1: Iya, ya. Babak pertama dia zero dan kedua menjadi hero, dan ya, permainannya sangat bagus. Bahkan di luar golnya itu Elanga berapa kali membuka ruang, membuka kesempatan pemain lain untuk melakukan penetrasi. Dan ini menurut saya salah satu senjata yang dimiliki oleh Swedia pertandingan ini. Dan perlu dicatat bahwa Elanga 2 pertandingan awal tidak menjadi starter, dan
0: sekarang
1: ketika menjadi starter dia menjadi pahlawan timnya dari dari kekalahannya, dari pahlawan timnya. Selamat efek dari gol dia.
0: Ya, shoot on target 4 dari Swedia di babak kedua ini juga tidak lepas dari peran Elanga ini, Bung Estu ya, untuk membuka ruang pertahanan dari Jepang tadi.
1: Iya, ada shoot on target, ada shoot on target di sini, yang pasti 8 shoot dan
0: 8 shoot
1: on target. Ini bukti bahwa Elanga maupun beberapa pemain membuka ruang untuk temannya atau membuka ruang untuk dia sendiri untuk melakukan shooting. Dan ini menurut saya modal yang bagus di babak kedua. Paling tidak tren dari Swedia setelah kalah 1-5 mereka bisa imbang lawan Jepang. Ini menurut saya menjaga mentalitas mereka, karena posisi mereka di salah satu dari 8 terbaik teratas peringkat 3 terbaik, dia nomor 1 sampai sejauh ini ya.
0: Sampai sejauh ini dia peringkat 1 di satu. Peringkat 3 terbaik
1: dari 8 tim yang akan lolos
0: nanti ya. Oke. Artinya Jepang sudah memastikan diri lolos dengan poin 5 secara keseluruhan.
1: Betul.
0: Iya, kemudian Swedia sekarang mendapatkan poin 4 dan berpeluang besar untuk lolos karena menjadi pemain atau tim terbaik. Peringkat 3 terbaik ya di antara beberapa lainnya. Dan apa yang nanti harus melihat dari kekuatan dua tim ini untuk modal mereka nanti ke 32 besar itu seperti apa? Apakah memang cukup layak nanti dengan lawan-lawan tentu yang sangat berbeda di fase grup ini, Bu?
1: Yang pasti Jepang akan melawan Brazil di 32 besar nanti, karena dia berada di sebagai runner up di grup F. Sedangkan Swedia masih kita cari siapakah nanti lawan mereka. Yang pasti tanpa melihat lawan pun mereka harus melakukan banyak evaluasi, khususnya untuk Jepang. Mereka harus menjaga fokus mereka, karena di pertandingan ini mereka bermain apik di babak pertama, bermain jauh lebih baik di babak pertama, mereka jauh lebih terkontrol di babak pertama. Tapi di babak kedua mereka terbawa irama Swedia dan mereka sedikit tertekan. Sedangkan Swedia, mereka harus memikirkan, even sekarang seorang Anthony Elanga bisa mencetak gol, tapi mereka harus memikirkan transisi dari tengah ke depan atau suplai bola dari tengah ke depan ini menurut saya yang harus dipikirkan untuk langkah selanjutnya.
0: Ya, dan ini ada tiga peringkat atau peringkat ketiga terbaik. Pertama Swedia, kedua Ekuador, kemudian Bosnia sama-sama memiliki poin 4 ini Bung ya. Ya. Kemudian Kroasia, Korea Selatan, Algeria, Paraguay, Scotland, Cape Verde, Belgia, atau sampai itu ada beberapa poin 3 dan juga ada beberapa poin 2. Nah, melihat nanti di komposisi yang sudah diterapkan, kalau kita melihat di Swedia sendiri kan ada beberapa pemain yang sebelumnya tidak dimainkan tetapi dimainkan seperti Elanga tadi. Apakah ini sebagai jaminan bahwa ini adalah komposisi squad yang nanti akan dipertahankan di babak berikutnya nih Bung, kalau mereka lolos nanti?
1: Menurut saya harus ada sedikit perubahan ya. Uh-huh. Mereka dua pertandingan awal memakai skema awal mereka adalah 3-1-4-2, ya. Sedangkan di pertandingan hari ini mereka tanpa jangkar Julian Carstorp jadi dimainkan dan memainkan 3-4-1-2. Mungkin kalau dilihat kacamata dari pertandingan di babak kedua efektif ya, 3 penyerang mereka disokong dari tengah, tetapi balik lagi overall pertandingan tidak hanya satu babak tapi seluruh pertandingan. Dan persoalan dari Swedia mungkin yang paling terlihat adalah bagaimana alur bola dari tengah ke depan, alur bola bagi penyerang-penyerang mereka yang belum terlalu maksimal. Dan ketika gol dari Elanga tadi, pelajaran berharga mereka bahwa Elanga pemain yang melihat sisi celah yang terbuka dari pertahanan Jepang lalu melakukan shooting. Tapi kalau hal seperti itu tidak coba dilakukan lebih banyak lagi ya, mereka tidak akan punya peluang lagi. Jadi di samping mereka juga harus menempatkan pemain yang bisa menjadi pembagi bola atau meneruskan transisi menyerang, mereka juga membutuhkan pemain-pemain yang bisa dikatakan menjadi pemotong. Dan jadi ini mungkin kombinasi antara memasang Julian Custom entah ditempatkan di 4 pemain gelandang mereka dengan tetap atau tetap membalikkan Custom kembali di jangkar. Ini menurut saya salah satu yang harus dipikirkan untuk babak 32 besar nanti jika mereka lolos.
0: Dan bagaimana mengoptimalkan peran Gyökeres di depan? Kayaknya tadi berapa kali dia harus mendapatkan pengawalan yang super ketat juga sampai berapa kali juga terjatuh nih, Bu?
1: Iya, justru dengan dikawalnya Gyökeres oleh pemain lawan, Alexander Isa tadi lebih leluasa ya.
0: Elanga di situ.
1: Elanga ya. Juga lebih leluasa. Jadi sebenarnya sama dengan Ayashi Ueda di Jepang. Gol dari Jepang tadi juga peran Ayashi Ueda sangat besar. Tidak memberi assist tapi dia membuka ruang bagi Rizko Doan maupun Tanaka untuk melakukan penetrasi dan memberi umpan ke depan, dan itu yang seharusnya dilakukan oleh sebuah tim ketika mereka macet. Striker tidak harus minta gol tapi bisa jadi pemantul, bisa jadi pembuka, dan Gyökeres mungkin bisa berperan seperti itu dengan biar Alexander Isak maupun Anthony Langga bisa lebih leluasa memiliki ruang dan bisa melepaskan tendangan misalnya mereka mentok di kotak 16.
0: Iya. Kalau Jepang sendiri, apakah skuad ini nanti juga akan dipertahankan atau apa yang perlu dievaluasi oleh tim kepelatihan nanti nih, Bung?
1: Iya, saya masih belum tahu apa alasan Itakura dimainin diganti di babak tadi oleh Taniguchi. Ya pasti mereka di babak kedua harus memperbaiki kinerja mereka karena mereka mendapatkan serangan yang cukup bertubi, dan menurut saya itu yang jadi catatan saya untuk Jepang. Kalau di lini depan mereka sudah oke, terutama Rizu Duan dan Daisen Maeda itu menurut saya juga duet oke. Tapi memang di pertandingan ini peran seorang Daichi Kamada dibandingkan Ao Tanaka lebih terlihat Ao Tanaka ya. Tetapi memang ya mungkin Daichi Kamada dimainkan agak lebih ke belakang sebagai pemain Belanda bertahan seperti itu.
0: Ya, baik Bung Estu, terima kasih banyak untuk analisis jalannya pertandingan Jepang menghadapi Swedia yang sangat menarik, sangat ketat ini yang berakhir imbang 1-1. Terima kasih Bung, sampai ketemu di pertandingan lainnya. Salam olahraga Bung.
1: Salam olahraga, terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Demikian tadi Estu Santosa yang menyampaikan jalannya pertandingan atau analisis jalannya pertandingan antara Jepang menghadapi Swedia dengan berkesudahan 1-1. Sementara pertandingan lain masih di grup F, yaitu Belanda berhasil mengalahkan Tunisia dengan skor
2: 6,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanalin

Oke, pendengar, baru kita ikuti tadi jalannya pertandingan ya di pagi jelang siang hari ini. Baru saja tuntas, pendengar, untuk pertandingan grup F ya, Piala Dunia 2026 antara Jepang versus Swedia ya, dengan skor imbang 1-1. Di pertandingan lainnya ada yang pesta gol ya. Ada Tunisia versus Belanda yang akhirnya ya, kemenangan Belanda ya 1-3. Belanda akhirnya menjadi juara grup ya, untuk juara grup F, dan Jepang menjadi runner up untuk grup F, di mana Belanda sendiri nanti akan bertemu dengan runner up grup C yaitu Maroko di Selasa pagi ya. Nanti kita akan siarkan pertandingannya di jam 10 pagi pada Selasa 30 Juni 2026. Sedangkan Jepang akan ketemu dengan juara grup C ya, yaitu Brasil, dan ini juga nanti disiarkan langsung oleh kita ya di Pro 1 pada Selasa 30 Juni 2026 di pukul 2 dini hari. Selamat ya buat pendukung Belanda dan Jepang ya, yang akhirnya melaju ke 32 besar sebagai juara dan juga runner up. Oke, pendengar, tuntas sudah untuk jalannya pertandingan di hari ini ya, gelaran Piala Dunia 2026 yang baru saja usai adalah pertandingan dari grup F, ada Jepang versus Swedia ya, yang kita siarkan langsung, dan di waktu yang sama juga tadi ada Tunisia versus Belanda. Tuntas sudah kebersamaan saya, Stephanie Kumambo, beserta rekan operator teknik Yohanes Samperante, menemani Anda di pagi ini ya, di biak pagi ini, biak arwo ini, sampai jam 10 ini. Next, Anda akan ditemani rekan saya Amanda, menemani Anda di biak siang ini. Tetap stay tune terus bersama kami, ragam informasi, ragam hiburan, serta ragam berita masih terus menemani Anda sepanjang hari ini. Jadi kawasan Jawa Majapahit, selamat siang untuk semuanya, selamat beraktivitas, see you, bye.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: receh basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Pukul 10.34 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami di program Satu Radio Republik Indonesia via kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini Jumat di 26 Juni 2026. Untuk day part kedua di biak siang ini, pendengar, kebersamaan kita nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Ya, pendengar, informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang kami kutip dari laman rri.co.id. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wilayah 5 merilis perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Papua, pendengar. Berlaku mulai Jumat 26 Juni 2026 pukul 9 sampai hari Sabtu 27 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan rilis tersebut, pendengar, hampir seluruh wilayah di Provinsi Papua diperkirakan diguyur hujan ringan pada siang hari. Kota Jayapura, Jayapura, Sarmi, Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan pada pagi hari sebelum berubah menjadi hujan ringan pada siang hari, kemudian kembali cerah berawan pada malam dan dini hari. Ya, kondisi berbeda terjadi di Kabupaten Kerom yang diperkirakan mengalami hujan ringan sejak pagi hari berlanjut pada siang hari sebelum cuaca membaik menjadi cerah berawan pada malam dan dini hari. Sementara itu, wilayah Mampira Moraya diperkirakan mengalami cuaca berawan pada pagi hari, kemudian hujan ringan pada siang, malam, serta dini hari. Pula serupa juga diperkirakan terjadi di Biak Numfor, Supiori, dan Kepulauan Yapen yang berpotensi mengalami hujan ringan pada siang hingga dini hari. Kabupaten Waropen turut diperkirakan mengalami hujan ringan pada siang hingga dini hari. Secara umum, pendengar, suhu udara di Provinsi Papua diperkirakan berkisar antara 21 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara bervariasi antara 70 hingga 99%. Kecepatan angin di berbagai wilayah tercatat antara 3 hingga 7 km per jam. BMKG mengimbau masyarakat Papua untuk tetap waspada terhadap potensi hujan yang dapat terjadi hampir di seluruh wilayah, serta terus memantau informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG maupun kanal resmi lainnya. Satu informasi, pendengar, perakiraan cuaca Papua 26 Juni, hujan diperkirakan merata siang hari.

0: Hai Bestie, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat siang mendengar, pukul 11 waktu Indonesia Timur kami hadirkan Cek Fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim tautan pendaftaran untuk mengikuti rekrutmen tenaga pendamping masyarakat TPM dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan dengan mengakses tautan yang tersedia, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi milik Kementerian PU, tautan yang dituju justru meminta data pribadi berupa nama dan akun Telegram milik pelamar. Selain itu, sebagai informasi, nama Kementerian PUPR telah resmi berganti nama menjadi Kementerian PU. Perubahan nomenklatur ini dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU melalui akun Instagram resmi yakni @PUCitrakarya telah menghimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok rekrutmen. Pendengar, sekian Cek Fakta Hoax tautan untuk mendaftar tenaga pendamping masyarakat tahun 2026 yang kami kutip dari laman komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Ayo cermat memilih informasi. Stop hoax.
2: Mencermati informasi. Siapa tahu itu hasil manipulasi.

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Dia, kenal informasi dan inspirasi pendengar. Saat ini sudah pukul 11.09 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita bersama di TTS Titip Tembang Siang untuk edisi Jumat 26 Juni 2026. Seperti biasa, Anda yang mau bergabung, yang mau request lagu untuk dinikmati di siang hari ini menemani aktivitasnya, silakan melalui line telepon 0822-5163-4612 atau bisa kirimkan chat Anda di WhatsApp Pro 1 ya, di nomor yang sama 0822-5163-4612. Kebersamaan TTS nanti hingga pukul 11.55 waktu Indonesia.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Biak siang ini, biak orkok ini.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masak.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

dan diberkati. Dengan mode pesawat sudah mengantarkan kita saat ini pukul 11.56 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan untuk TTS di siang hari ini, edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Dan selanjutnya ke ruang dengar Anda, pendengar, akan kami hadirkan musik religi Islami untuk Anda pendengar, kaum muslimin dan muslimat, jelang Anda ikuti azan zuhur untuk wilayah Kota Biak dan sekitarnya pukul 12 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur.

0: aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk, sibuk, sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat

0: Dengan rangkaian hal lagu-lagu religi islamik ruang dengar Anda, untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, saat ini pukul 12.27 menit waktu Indonesia Timur.
1: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru, sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami cukupkan untuk rangkaian lagu-lagu religi islamik ruang dengar Anda pendengar saat ini pukul 12.45 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengaran pada pukul 13 kita akan ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Jerman takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar dan pemirsa, dinamika olahraga siang hari ini kita awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea.
2: Vite plays it in, Rodriguez, and he's touched in! Clatter from right on the line!
3: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Di Manshaf sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilsson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
4: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Seusai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
3: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emmer Svee mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
5: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan. Dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
3: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Belanda memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Foyle van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Deizen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang, hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea, to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas. Warm weather.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1-6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka. Bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama, serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: Tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring Austria.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Jadi bahunya, pinggangnya, katanya nggak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialamin. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, gitu ya. Terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Gitu. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu ya.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkat dan menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non-teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sama pelatih, maksudnya kita harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin ala kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua. Kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalankan sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu, resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernardin Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran Pelatnas PBSI.

0: Kita beralih ke kabar seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah Kejurprov Biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan Porprov tahun depan. Selengkapnya ada rekan saya Farin Reje.
1: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmarhadi mengatakan, Kejurprov Biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju Porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, Kejurprov juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprov untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk Porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk Porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar.

Dan pendengar, ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Restarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala

0: Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: the ring, kita sapa dulu penelpon yang sudah bergabung siang ini ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya. Terima kasih. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Gerti di asrama tunanetra.
0: Oke, silahkan Gerti.
1: Cita-cita apa
0: judulnya?
1: Judulnya Goyang Dumang.
0: Goyang Dumang?
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih kembali. Selamat siang juga dari Berti di seputaran Haritsana. Baik, terima kasih sudah bergabung. Silakan lagi pendengar, Anda yang mau bergabung di kebersamaan Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Saat ini pukul 13.39 waktu Indonesia Timur.
2: Dangdut adalah kita.

0: Kawan, malam nanti kita pesta ya. Asik tuh.
1: Pesta apa kawan?
0: Itu tuh, kita serang dapur rumah ini lalu kita sebarkan antivirus di rumah ini.
1: Berarti kita tidak perlu menggigit manusia kan? Tapi kita sebarkan kotoran dan air kencing tikus biar terhirup oleh manusia dan masuk ke paru-paru.
0: Tunggu dulu, jangan panik. Ada satu fakta unik yang melegakan. Hantavirus ini tidak bisa menular dari satu manusia ke manusia lainnya. Mari kita selalu bersihkan rumah kita, pakai sabun dan karbol. Dan jangan lupa tutup semua lubang tikus.

Siapa sih yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

saat ini, orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu? Vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Salah, Mak. Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah kerap banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tonari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Ya, Saudari Gunawan, dengan terjebak rasa nyaman pendengar menjadi akhir dari kebersamaan kita untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk siang ini. Selanjutnya kita jelang pukul 15 penyampaian warta berita daerah biar.

0: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin sore edisi Jumat 26 Juni 2026. Adapun topik utama buletin di antaranya. SMA Negeri 3 Biak siapkan 15 Chromebook untuk dukung SPMB online. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor fokus kembangkan budidaya padi ladang. Itulah topik utama buletin kali ini. Inilah buletin berita selengkapnya dibacakan Amanda Loli. Berita pertama, SMA Negeri 3 Biak siapkan 15 Chromebook untuk dukung SPMB online. Tri Rian melaporkan.
1: Sejumlah sekolah di Biak Numfor mulai melakukan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun pelajaran 2026-2027. Salah satunya dilakukan SMA Negeri 3 yang terletak di Jalan Sorido Insrom pada Kamis kemarin. Kepala SMA Negeri 3 Biak Resi Yusuf mengatakan tahun ini merupakan tahun ketiga sekolahnya melaksanakan proses penerimaan murid baru secara online sesuai dengan arahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor. Dalam kesempatan tersebut, pihak sekolah menyiapkan 15 Chromebook yang disediakan dan akses internet gratis bagi calon murid dan orang tua yang membutuhkan bantuan selama proses pendaftaran berlangsung.
2: Dinas Pendidikan seperti itu, jadi dilaksanakan nanti pada tanggal 25 sampai dengan 26 Juni. Nah, untuk bagian ini tentu kami menyiapkan peralatan ya di sekolah, karena ini secara sistem seperti di tahun-tahun sebelumnya banyak anak yang tidak memiliki perlengkapan atau sarana untuk melakukan pendaftaran secara online, sehingga untuk pendaftaran itu kami menyiapkan 15 Chromebook yang ada di sekolah, fasilitas sekolah, ditambah dengan laptop milik Bapak Ibu Guru Panitia. Nah, kami melaksanakan di ruang sekretariat dan itu kami siapkan akses internet atau jaringan secara gratis. Jadi fasilitas gratis untuk bapak, mama, dan anak-anak yang akan melaksanakan pendaftaran.
1: Dasin menjelaskan sebelumnya sekolah telah bantu calon murid untuk melakukan pengkinian data. Langkah ini dilakukan untuk membantu peserta yang mengalami kendala dalam proses pembaruan data secara daring. Menurutnya, kuota penerimaan siswa baru di SMA Negeri 3 Biak sebanyak 180 siswa yang terbagi dalam 5 rombel belajar dengan kapasitas maksimal 36 kelas per siswa.
2: Tanggal 27 sampai dengan 30 Juni kami melakukan verifikasi untuk semua data yang ada berdasarkan dengan kuota. Nah, lanjut di tanggal 1 sampai 3 Juli itu kami akan berencana melakukan tes literasi dan numerasi, tes dasar untuk semua murid. Jadi sesuai dengan kuota yang kami ajukan itu 180 anak ya, 180 anak atau 5 kelas sesuai dengan sarana kami yang ada saat ini. Dan itu kuota yang sudah sesuai dengan standar maksimal secara nasional yang ditetapkan untuk di dalam jumlah murid di dalam kelas, yaitu 36 murid setiap kelas untuk jenjang SMA seperti itu. Nah, di tanggal 1 sampai dengan 3 Juli itu kami akan lakukan tes. Jadi ada tes literasi, numerasi secara tertulis maupun lisan, dan juga akan kami lakukan tes wawancara kepada anak dan murid, kepada anak dan orang tua atau wali. Nah, tes literasi dan numerasi ini dilaksanakan itu bukan untuk menentukan diterima atau tidaknya mereka di sekolah, bukan, tetapi untuk bagaimana kami mendapatkan data awal anak-anak terkait dengan kemampuan dasar mereka. Dan ini akan
1: SPMB di SMA Negeri 3 Biak tahun ini dilaksanakan melalui 4 jalur, yakni jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Hasil seleksi dijadwalkan akan diumumkan pada 4 Juli 2026 datang.
0: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor fokus kembangkan budidaya padi ladang. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
3: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus berupaya meningkatkan ketahanan pangan daerah dengan menekankan pengembangan komoditas padi yang disesuaikan dengan kondisi lahan daerah, yaitu fokus pada pengembangan padi ladang yang dinilai cocok untuk dikembangkan di Kabupaten Biak Numfor. Program ini diharapkan dapat mendukung tujuan nasional sekaligus memenuhi kebutuhan pangan pangan masyarakat secara berkelanjutan. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor, Dr. Hewan Bambang Hayanto menjelaskan, pengembangan padi menjadi salah satu fokus utama dalam program ketahanan pangan nasional. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan alokasi anggaran yang sangat besar untuk wilayah Papua Raya dengan nilai yang mencapai 5,3 triliun rupiah. Kabupaten Biak Numfor sendiri telah mengajukan usulan pemanfaatan program tersebut seluas 200 hektar lahan yang tersebar di dua lokasi, yaitu masing-masing 100 hektar di wilayah Warawaf dan Wap Maniri. Usulan ini telah disampaikan kepada Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Provinsi.
4: Di Papua itu akan diberikan program CSR dulu, cetak sawah rakyat. Termasuk kita sudah usulkan ke Menteri Pertanian melalui Dinas Pertanian Provinsi, itu ada 200 hektar, tepatnya di wilayah Warawaf dan Wap Maniri, itu masing-masing 100 hektar. Kemudian kita sampaikan ke BMRP juga, dan di ICD, sudah di ICD di, apa namanya, diidentifikasi oleh tim dari Universitas Papua. Mudah-mudahan kedepannya itu ada apa sebenarnya, apakah kalau memang bisa dilaksanakan akan lakukan pencetakan sawah, tetapi kalau memang kendala, ada kendala, memang kita lebih fokus ke padi ladang.
3: Menurut Kabid Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Yohana Wonar SE, kondisi geografis dan jenis tanah di Kabupaten Biak Numfor tidak mendukung pengembangan padi sawah, sehingga padi ladang menjadi pilihan yang paling tepat dan cocok untuk dikembangkan. Pemerintah daerah telah mulai melakukan pendampingan kepada petani sejak tahun lalu dengan melibatkan penyuluh pertanian untuk membantu proses budidaya. Saat ini aktivitas penanaman dan panen padi ladang sudah berjalan di beberapa wilayah, antara lain di Distrik Warsa, tepatnya di Kampung Warawaf, Inswambesi, Sub Maniri, dan Wodu, serta di Distrik Biak Barat. Baru-baru ini panen raya padi ladang juga dilaksanakan di Distrik Biak Barat yang dihadiri langsung oleh Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan ini menjadi wujud dukungan penuh dari pemerintah kepada masyarakat yang berkeinginan mengembangkan komoditas tersebut. Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan pengembangan padi ladang seluas 10 hektar di setiap distrik yang ada, yaitu Distrik Biak Barat, Biak Utara, Warsa, dan Biak Timur. Hingga saat ini, progres pelaksanaan program ini sudah menunjukkan hasil yang baik.
5: Menurut data kami di Dinas, petani padi ladang yang sekarang sedang melakukan aktivitas penanaman padi, bahkan sudah sampai dengan panen, itu di Distrik Warsa, Kampung Warawaf, Inswambesi Sub, Maniri, dan Wodu. Kemudian di Distrik Biak Barat yang telah dilakukan panen pada bulan lalu, dan dari progres yang ada ini, ada yang sudah mencapai sampai dengan 6 hektar untuk Distrik Biak Barat. Biak Utara sudah mencapai sampai sekitar 5 hektar, dan untuk Biak Timur belum ada. Sehingga dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, kita selalu optimis untuk mendukung para petani padi ladang ini untuk tetap terus berusaha.
3: Pemerintah daerah berharap dengan pengembangan padi ladang yang terencana dan terarah, ketahanan pangan di Kabupaten Biak Numfor dapat terus meningkat, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi, dan kesejahteraan para petani juga dapat tercapai.
0: Pendengar, Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Lanudal Biak bersama Wing Udara 3 Puspenerbal mengadakan uji atau penilaian kemampuan dasar militer dalam rangka Bulan Profesi. Tri Rian melaporkan.
1: Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Lanudal Biak bersama Wing Udara 3 Puspenerbal mengadakan uji penilaian kemampuan dasar militer dalam rangka Bulan Profesi berlangsung Kamis 25 Juni 2026. Materi yang diujikan diantaranya halang rintang, renang militer, lempar pisau dan kapak, memanah, bongkar pasang senjata dan menembak. Kegiatan tersebut diikuti 30 personil yang terbagi dalam 10 tim dengan masing-masing terdiri dari 3 orang. Perwira Staf Operasi Lanudal Biak, Mayor Laut Pelaut Sutrisno mengatakan kegiatan ini merupakan program pembinaan yang bertujuan untuk menguji kemampuan serta profesionalisme prajurit dalam menjalankan tugas. Menurutnya kemampuan dasar yang dilatih sangat penting untuk menjaga kesiapsiagaan para personil.
6: Pesan yang saya sampaikan untuk para prajurit ini, saya berharap bahwa prajurit harus selalu siap sedia, harus selalu prima fisiknya, dan selalu menjaga profesionalisme sebagai prajurit untuk menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7: Latihan ini berkala atau seperti apa?
6: Latihan ini memang berkala dan ditetapkan dari pimpinan dari Jakarta, Mabesal. Ini merupakan bulan profesi, artinya bulan profesi, bulan untuk mempertahankan profesionalisme tiap prajurit.
1: Sutrisno menambahkan, kegiatan juru tangkas ini merupakan agenda berkala yang telah ditetapkan oleh Markas Besar TNI Angkatan Laut dalam rangka Bulan Profesi TNI Angkatan Laut. Sementara itu, salah satu peserta dari Wing Udara 3 Puspenerbal, Serda MPU Gegala Mahlubi Zapa, mengaku kegiatan tersebut memberikan pengalaman yang positif sekaligus meningkatkan kemampuan personil dalam menghadapi berbagai tantangan tugas.
8: Baik, untuk dari latihan yang kita lakukan tadi, harapannya untuk kita para personil khususnya Angkatan Laut di Puspenerbal Biak ini lebih terlatih, lebih profesional lagi untuk
1: melalui kegiatan tersebut diharapkan seluruh prajurit Lanudal Biak dan Wing Udara 3 Puspenerbal dapat terus meningkatkan kemampuan dasar kemiliteran sehingga tetap profesional, tangguh dan siap menjalankan tugas yang diberikan oleh negara.
0: Pendengar, sejak Februari 2026, warga di Kampung Adoki, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor keluhkan kesulitan air bersih. Salah satu warga Doki, Nimrod Msen, menyebut sumur bor bantuan pemerintah pusat yang selama ini dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih warga sejak Februari lalu tidak dapat lagi digunakan. Dirinya berharap perhatian pemerintah distrik maupun kampung menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi dengan oknum warga pemilik wilayah sehingga kebutuhan air bersih kembali dapat dirasakan warga.
9: Kebutuhan kritis yang sementara berlangsung di Kampung Adoki, terutama air sangat penting, dapat digunakan untuk kesehatan, keberlangsungan hidup warga masyarakat kampung. Namun saya sayangkan pada pembangunan sarana-prasarana SPAM, bantuan kementerian tahun 2019-2026, yang sementara di RT 1 RW 1 Kampung Adoki mengalami kerusakan yang sangat fatal. Kerusakan ini kembali kepada pemilik aku layak, aku mutlak tanah. Tetapi saya rasa sedianya semuanya untuk dari kita untuk kita. Pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi dan kabupaten membantu kita karena daerah Adoki dan sekitarnya sangat terjal. Pantai Adoki mengambil beban dan disayangkan juga bagi ibu-ibu yang hamil maupun anak-anak sekolah dan anak-anak kecil.
0: Nimrod menambahkan kebutuhan air sebagai kebutuhan dasar yang vital diharapkan dalam waktu dekat keluhan warga Kampung Adoki dapat terjawab.
10: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Tampilkan pesona Biak Numfor Festival Biak Munara Wampasi 2026 siap digelar. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
3: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor akan menyelenggarakan Festival Biak Munara Wampasi FBMW pada tanggal 1 hingga 7 Juli 2026 mendatang. Kegiatan ini menjadi salah satu ajang unggulan sektor pariwisata daerah yang diharapkan dapat menarik kunjungan wisatawan dari berbagai daerah bahkan mancanegara. Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra menjelaskan, penyelenggaraan festival ini telah disesuaikan dengan kalender kegiatan nasional dan persiapan saat ini sudah berjalan sesuai rencana. Pemerintah daerah memastikan pembukaan pada tanggal 1 Juli 2026 nanti sudah siap dilaksanakan. Bahkan informasi terkini pada pembukaan FBMW akan dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Pariwisata. Hal ini tentu menjadi motivasi tersendiri bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan acara sebaik mungkin. Bupati mengajak seluruh masyarakat Biak Numfor untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan festival ini. Menurutnya, pariwisata merupakan sektor unggulan daerah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
11: Terkait dengan Munara Wampasi yang sesuai dengan kalender nasional kita yang selama ini sudah kita laksanakan, bahwa tepat tanggal 1 sampai 7 Juli itu akan dilakukan pelaksanaan Festival Biak Munara Wampasi. Dan dari laporan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata, begitu juga Saudara Sekda, bahwa kesiapan kita sementara sedang berjalan dan kita pastikan tanggal 1 pembukaannya itu sudah sangat siap. Dan untuk sementara informasi yang kita dapatkan akan dihadiri oleh Wakil Menteri Pariwisata.
3: Festival Biak Munara Wampasi akan berlangsung selama 7 hari dengan pusat kegiatan utama di Lapangan Cendrawasih Biak. Berbagai acara dan pertunjukan seni budaya akan ditampilkan untuk memperkenalkan kekayaan kearifan lokal dan keindahan alam Lanskap Daerah. Beberapa rangkaian kegiatan yang diselenggarakan antara lain Parade War dan Suling Tambur, Festival Adat Apen Bieren, Pameran Produk UMKM Unggulan Daerah, Kegiatan Snap More, Wisata Keliling Pulau, Parade Perahu Mansusu, serta pertunjukan tarian Yospan dan berbagai acara hiburan lainnya.
11: Pada kesempatan ini kami mengajak seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor untuk bisa memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Festival Biak Munara Wampasi, karena kita tahu salah satu program atau sektor unggulan kita yang ada di Biak Numfor itu pariwisata. Sehingga dengan momentum ini, mari kita seluruh warga masyarakat yang ada Kabupaten Biak Numfor, mari memberikan dukungan penuh. Ya, salah satu kita menjaga kebersihan yang ada di Biak Numfor, karena kita pastikan ketika festival ini dilakukan akan banyak kunjungan wisata dari luar ke Biak. Tidak saja secara lokal, tapi juga dari mancanegara. Sehingga kita bisa benar-benar mempertanggungjawabkan dan buktikan bahwa memang Biak ini kota yang nyaman, bersih, tapi juga damai.
3: Berbagai kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi tontonan yang menarik, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan potensi daerah, melestarikan budaya, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam memajukan sektor pariwisata. Pemerintah daerah berharap pelaksanaan Festival Biak Munara Wampasi 2026 dapat berjalan lancar, memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan daerah, serta menjadi ajang yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Biak Numfor.
0: Yang terakhir, antusias warga Biak Numfor dengan timnas andalan masing-masing dalam euforia ajang Piala Dunia 2026. Ririn Arini melaporkan.
3: Semangat pecinta sepak bola di Biak Numfor kian memanas seiring berjalannya ajang Piala Dunia 2026. Setiap pertandingan menjadi momen kebersamaan bagi para pendukung timnas kesayangan. Salah satu pendukung setia Jerman, Terry Schroyer, mengungkapkan, hingga saat ini Jerman sudah memastikan tiket lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup E. Mereka mencatatkan kemenangan telak 7-1 atas Krakow dan menang 2-1 melawan Pantai Gading, mengantongi 6 poin sempurna, sementara laga melawan Ekuador berakhir dengan skor 1-2. Ia menyoroti performa gemilang sejumlah pemain kunci, Dennis Undav menjadi kejutan dengan 3 gol dan 2 asis, Kapten Joshua Kim kokoh mengatur lini belakang, serta Jamal Musiala sebagai otak serangan yang penuh kreativitas.
12: Jerman saat ini sudah masuk atau lolos ke dalam 32 besar dengan status pertama yang memastikan tiket ke babak gugur setelah meraih kemenangan beruntung di grup E. Pelatih Julian Nagelsmann, ya itu beliau menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk menjaga momentum menuju babak gugur. Kreatif serangan-serangan Jerman dalam laga pertandingan. Untuk prediksi bahwa banyak pengamat menempatkan Jerman sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia pada tahun 2026 ini. Dengan rekor kemenangan beruntun dan kedalaman skuad yang baik serta kombinasi permainan muda dan senior, mereka sangat main dengan penuh kreatif, aktif, dan sangat cantik pola permainannya.
3: Sementara itu, Eliezer Becerén, selaku ketua Biak Fans Brasil, menyampaikan pandangannya mengenai jalannya turnamen yang diatur jelas oleh FIFA, mulai dari babak penyisihan, 32 besar, 16 besar, hingga puncak laga final. Sebagai pendukung fanatik yang menilai permainan Brasil terus menunjukkan peningkatan sejak menghadapi Maroko dan Haiti, gaya khas Jogo Bonito atau permainan berirama khas tim Samba mulai terlihat kembali. Dukungan makin kuat dengan kehadiran pelatih kenamaan Carlo yang memiliki catatan gemilang di kompetisi Eropa.
13: Saya fans fanatik, bukan fans abal-abal. Saya fans fanatik Brasil, sehingga pendapat saya tentang progres timnas Brasil dari awal pertandingan melawan Maroko, kemudian melawan Haiti, sampai hari ini progres saya melihat peningkatan, mengalami peningkatan dari taktik permainan yang kami tahu bahwa kita kenal dulu Jogo Bonito atau tim Samba itu bermainnya tuh sangat-sangat indah, sangat luar biasa, seperti irama, kita melakukan irama, jadi bolanya itu enak sekali dijalankan, sehingga progres saya melihat untuk timnas Brasil, dia mengalami peningkatan, apalagi ditunggangi dari pelatih yang sangat luar biasa. Kami kenal bahwa Carlo Ancelotti adalah pelatih paling banyak mempunyai piala Champions, sehingga saya yakin bahwa beberapa waktu dari babak pengisian sampai ke 32 besar, 16 besar, Brasil masih punya peluang besar untuk maju ke final. Saya mau katakan bahwa Neymar punya tujuan adalah akan membawa timnas Brasil untuk meraih bintang 6, dan saya yakin bahwa itu itu target itu akan terjadi. Neymar akan membawa timnas Brasil untuk meraih bintang final.
3: Di tengah persaingan yang ketat, euforia Piala Dunia 2026 di Biak Numfor terasa damai dan penuh sportivitas. Para pendukung saling menghormati meski berbeda tim kesayangan, menjadikan momen ini sebagai perayaan olahraga yang menyatukan masyarakat.
0: Pendengar, sekian penyampaian Warta Berita Daerah Biak untuk sore ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Mandeluli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 90,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, salam jumpa untuk Anda di sore hari ini. Kali ini saya Hanif menemani sore hari Anda di Biak sore ini, edisi Jumat 26 Juni 2020 Anda. Ya pendengar, apa kabar untuk Anda di sore hari ini? Senang sekali saya Hanif kembali menemani aktivitas Anda. Ya, dari pukul 15 hingga nanti jelang kebersamaan kita tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur. Ya, seperti biasa pendengar, rangkaian musik dan informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Dan juga sebelumnya telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita daerah Pro 1 RRI Biak. Ya, peringat sebelumnya Anda dapat menyimak saran kami secara langsung di 90,1 FM maupun di streaming rri.co.id. Dapatkan juga informasi terupdate dan teraktual yang dapat Anda simak di streaming rri.co.id maupun di aplikasi RRI News. Baik, peringat mengawali kebersamaan kita di pukul 15.37 menit waktu Indonesia Timur. Satu informasi dulu kami hadirkan untuk Anda, kita ke informasi dunia olahraga. Ya, satu informasi terupdate dari Piala Dunia FIFA 2026, pendengar, yang mana Jepang ukir sejarah jadi wakil Asia pertama lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Ya, pendengar, Jepang mencatatkan sejarah sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kepastian tersebut diraih setelah Samurai Biru ini bermain imbang 1-1 melawan Swedia pada laga terakhir Grup F di Dallas, Texas, Amerika Serikat. Hasil ini membuat tim asuhan Hajime Marisu mengakhiri fase grup di posisi kedua dengan klasemen koleksi 5 poin. Dan juga pendengar, Jepang ini mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang berada di bawah Belanda yang keluar sebagai juara grup. Ya, pendengar, keberhasilan ini juga diwarnai catatan impresif yang mana Jepang lolos ke fase gugur tanpa sekalipun

Ya. Dari 9 wakil Asia di Piala Dunia 2026, Jepang menjadi tim pertama yang memastikan tiket ke babak 32 besar. Ya, pendengar, di babak 32 besar kali ini Jepang akan menghadapi tantangan berat dengan bertemu juara grup C, Brazil, pada 30 Juni 2026. Pertandingan tersebut diprediksi berlangsung menarik karena menjadi pertemuan ulang kedua tim setelah laga uji coba pada Oktober tahun lalu. Sekian satu informasi dunia olahraga kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini pukul 15.39 menit waktu Indonesia Timur. Ya, terkait Jepang ukir sejarah jadi wakil Asia pertama lolos ke babak 32 besar Piala Dunia FIFA 2026.

0: News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Biak sore ini, biak mandira ini.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: bawa tas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Yelah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

salah satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten ND, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koofai, dan Tiwu Atapulo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapulo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada tahun 1886.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mantau saran kami di 90,1 FM Pro 1 Eraribia, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 16 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur, pendengar masih dengan rangkaian musik dan informasi kami hadirkan untuk Anda. Ya, pendengar, rasa kantuk yang muncul sesekali ini merupakan hal yang wajar bagi kita semuanya ya, terutama setelah beraktivitas padat atau Anda mengalami kurang tidur. Nah, namun jika seseorang sering merasa ngantuk di siang hari, nah meski sudah beristirahat cukup, pendengar, kondisi ini bisa menjadi tanda adanya masalah pada pola hidup maupun kesehatan Anda. Nah, pendengar, mudah mengantuk ini dapat mempengaruhi produktivitas, konsentrasi hingga keselamatan saat berkendara atau bekerja. Nah, oleh karena itu pendengar, penting sekali untuk kita pahami berbagai faktor yang dapat menjadi penyebabnya. Lansir dari Centers for Disease Control, pendengar, ada beberapa penyebab ya yang mungkin Anda tidak sadari dan juga menjadi penyebab kenapa Anda sering ngantuk dan sulit fokus. Nah, pendengar, salah satu penyebab paling umum seseorang mudah mengantuk ialah kurang tidur. Nah, orang dewasa umumnya membutuhkan waktu tidur sehingga 7 hingga 9 jam setiap malam untuk menjaga fungsi tubuh dan otak tetap optimal. Ya, ketika kebutuhan tidur tidak terpenuhi, tubuh akan mengalami penurunan energi yang berujung pada rasa lelah, sulit fokus, dan rasa kantuk yang berlebihan di siang harinya. Ya, apalagi untuk Anda ya yang memiliki padat aktivitas sampai lupa bahwa Anda memiliki rutinitas jam tidur ya, 7 hingga 9 jam ini tidak tercukupi, yang mana ini mengakibatkan rasa kantuk Anda muncul saat di siang hari. Nah, selain kurang tidur, pendengar, stres dan kelelahan mental ini juga masuk ya, juga membuat seseorang merasa cepat lelah. Nah, tekanan pekerjaan, masalah pribadi maupun aktivitas yang padat dapat menguras energi mental sehingga tubuh terasa lesu dan mudah mengantuk. Pendengar, kondisi ini seringkali disertai dengan sulit berkonsentrasi, mudah lupa, dan menurunnya semangat beraktivitas. Nah, selain stres dan kelelahan mental, pendengar, pola makan yang kurang seimbang ini juga masuk penyebabnya. Ya, pendengar, terlalu banyak konsumsi makanan tinggi gula dan karbohidrat sederhana ya dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang diikuti penurunan energi secara cepat. Nah, sebaliknya kalau pola makan seimbang, pendengar, yang kaya protein, serat, vitamin, dan mineral dapat membantu menjaga stamina sepanjang hari. Ya, untuk itu penting sekali untuk Anda bagaimana menjaga pola makan yang seimbang ya. Cukupi semuanya, baik itu dari karbohidrat, mineral, vitamin, dan lain-lainnya. Dan terakhir, pendengar, dalam beberapa kasus rasa kantuk berlebihan ini juga berkaitan dengan kondisi medis tertentu ya, seperti anemia, gangguan tiroid, diabetes, sleep apnea, hingga ketidakseimbangan hormon. Ya, untuk itu Anda perlu sekali ya untuk berkonsultasi dengan para ahli atau dokter untuk mengetahui tanda masalah kesehatan yang Anda alami saat ini. Ya, pendengar, namun ada beberapa cara alternatif yang bisa Anda lakukan ya untuk mengurangi rasa kantuk berlebihan. Ya, langkah-langkah sederhana yang dapat Anda lakukan seperti tidur 7 hingga 9 jam setiap malamnya. Ya, jadi Anda bisa kurangi ya aktivitas padat setiap hari dengan pandai untuk manajemen waktu ya. Anda bisa membagi waktu mana waktu bekerja, beristirahat, dan juga untuk Anda makan tentunya. Nah, yang kedua, pendengar, yakni menjaga jadwal tidur yang teratur. Yang ketiga, yakni mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Ya, apalagi kalau kita lihat sekarang ya, di era saat ini, banyak sekali makanan fast food, makanan cepat saji yang buat Anda tergiur untuk menikmatinya. Ya, tapi penting sekali untuk Anda membatasi setiap makanan yang ada. Boleh kita makan, tapi harus dibatasi agar setiap nutrisi masuk dalam tubuh Anda, yang mana ini tentu memberikan benefit yang sangat baik untuk kondisi tubuh Anda sendiri. Dan selanjutnya, pendengar, ini berolahraga secara rutin. Ya, jadi Anda bisa manfaatkan ya, bukan kita menunggu waktu luang, tapi sebisa mungkin Anda bisa membagi waktu Anda sehari mungkin ya, atau bisa Anda jeda juga ya, sehari tiga hari sekali bisa Anda lakukan seperti jogging. Atau untuk Anda yang berangkat kantor ya, mungkin kantor Anda dekat, nah Anda bisa jalan santai saja menikmati lingkungan ya, menikmati nuansa di pagi hari, yang mana ini bisa memberikan
kontribusi untuk Anda di aktivitas Anda tentunya. Nah, selanjutnya pendengar, ini mengonsumsi kafein berlebihan pada malam hari. Nah, apalagi untuk Anda yang sering konsumsi kopi atau teh pada malam hari, untuk itu Anda bisa kurangi ya, agar rasa ngantuk Anda bisa muncul ya di malam hari, bukan malah ngantuk di siang hari. Yang terakhir untuk Anda, yakni mengolah stres dengan baik. Nah, apalagi untuk Anda yang sering merasa stres, baik itu tengah pekerjaan ataupun ada masalah pribadi ya. Untuk itu, untuk Anda bagaimana mengolah stres dengan baik ini sangat berpengaruh, bukan hanya dari kesehatan fisik dan juga kesehatan mental Anda. Ya, berdengar dengan kita kenali penyebabnya sejak dini, rasa kantuk berlebihan dapat Anda atasi sehingga aktivitas sehari-hari tetap berjalan optimal. Nah, jika keluhan ini berlangsung dalam waktu lama, pendengar, dan juga mengganggu kualitas hidup Anda, nah, Anda bisa konsultasi ya dengan tenaga medis yang jadi langkah yang Anda lakukan dan tepat untuk mendapatkan penanganan yang maksimal. Ya, sekian satu topik yang bisa kami bagikan untuk Anda di sore hari ini, dilansir dari rri.co.id.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo, setunggal, kali, tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui, setelah mengetahui perlu pula mengamalkannya.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 96,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 16:46 waktu Indonesia Timur, pendengar. Ya, selamat sore, selamat beraktivitas untuk Anda di hari ini ya. Cuaca Kota Biak yang terpantau berawan ya untuk hari ini. Ya, walaupun di siang hari tadi nampak gerimis ya, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat untuk Anda beraktivitas ataupun untuk Anda juga lagi menikmati momen ya bersama keluarga tercinta tentunya. Ya, berikan jalan kita ikuti bersama untuk penyampaian cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Satu informasi menarik dulu pendengar, kita jelajah bersama tentunya di Indonesia. Ya pendengar, kalau berbicara tentang sambal, tentu ini menjadi menu yang harus ada ya saat kita makan. Ya, rasanya kurang lengkap ya pendengar kalau kita tidak mencocol sambal untuk Anda yang lagi makan berat atau lagi cemilan goreng. Ya, apalagi cuaca lagi dingin-dingin, pas banget untuk Anda ya makan gorengan sambal sambil mencocol sambal ya di Indonesia tentunya. Ya, apalagi kalau di Indonesia banyak sekali ragam sambal yang bisa Anda coba. Nah, ada sambal terasi, ada sambal matah, dan masih banyak ragam lainnya. Ya, pendengar, sambal sendiri merupakan salah satu warisan kuliner paling ikonik di Indonesia. Lebih dari sekedar pelengkap, sambal ini merupakan identitas budaya Nusantara yang memiliki ratusan variasi, mulai dari yang diulek, mentah, hingga dimasak. Ya, cita rasa yang kaya mampu meningkatkan kenikmatan bersantap Anda. Ya, berikan kita eksplor bersama, kita jelajah ya ada beberapa sambal dari berbagai penjuru Nusantara. Yang pertama kita ke sambal terasi dulu. Nah, pendengar, tahukah Anda yang mana sambal terasi ini dikenal banyak orang sebagai rajanya dari segala sambal. Nah, variasi ini sangat populer di seluruh penjuru negeri. Perpaduan cabai, bawang, dan terasi fermentasi udang rebon berikan rasa gurih, pedas, dan aroma khas yang sangat menggugah selera. Dari sambal terasi, pendengar, kita ke Bali. Nah, tentu kalau Bali, Anda sudah tidak asing lagi dengan sambal mata. Ya, pendengar, sambal ini sangat unik ya, karena tidak diulek, melainkan dirajang atau diiris halus. Bahan-bahannya ini terdiri dari cabai rawit, ada bawang merah, serai, dan daun jeruk yang kemudian disiram dengan minyak kelapa panas. Rasanya segar, renyah, dan aromatik untuk Anda ya. Yang suka segar, Anda bisa mencoba sambal mata khas Bali. Dari Bali kita ke utara, pendengar, tepatnya di Sulawesi Utara ada sambal dabu-dabu. Nah, ini hampir mirip dengan sambal mata, pendengar. Sambal khas Manado ini disajikan mentah tanpa diulek. Perbedaan ini terletak pada penggunaan tomat potong, kemangi, dan siraman air jeruk nipis yang memberikan sensasi asam dan segar, sangat cocok untuk Anda padukan dengan hidangan lauk. Dari Sulawesi Utara, pendengar, kita ke Sumatera, tepatnya di Sumatera Barat, yakni sambal hijau. Nah, sambal khas masakan Minang ini menggunakan cabai hijau besar dan tomat hijau, yang pada umumnya dimasak terlebih dahulu agar langu cabainya hilang, kemudian disajikan dengan lauk seperti rendang atau gulai maupun makanan lainnya. Selanjutnya pendengar, kita ke sambal bawang, dan juga ini merupakan khas dari Jawa Timur. Buat Anda penyuka rasa pedas yang nendang ya, sambal ini juga merupakan pilihan yang tepat untuk Anda. Ya, sambal ini menggunakan cabai rawit dan bawang putih yang diulek mentah, lalu disiram dengan sedikit minyak panas bekas menggoreng lauk. Dari Jawa Timur, kita kembali ke Sulawesi Utara, pendengar, ada sambal roa. Sambal khas Manado ini berbahan dasar ikan roa asap, yang dihaluskan bersama cabai dan rempah, teksturnya agak kasar. Ini dengan aroma ikan asap yang kuat dan cita rasa yang sangat pedas. Ya, itu dia pendengar, 6 sambal yang bisa kami bagikan untuk Anda di sore hari ini. Tentu banyak sekali ya ragam kuliner sambal yang bisa Anda coba dari Sabang sampai Merauke. Sekian satu informasi menarik terkait sambal Nusantara dilansir dari berbagai sumber.

0: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelin yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelin juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
1: Satu MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dokter Idiak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, Khalil Nafis, informasikan adanya program dana hibah dari Arab Saudi untuk masyarakat di Indonesia. Faktanya, klaim video Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Khalil Nafis, informasikan program dana hibah dari Arab Saudi merupakan informasi hoax atau tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel mengenai program dana bantuan Arab Saudi untuk masyarakat di Indonesia. Kemudian, pendengar, suara Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Khalil Nafis, dalam video terdeteksi dihasilkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Video ini memanipulasi foto Khalil Nafis yang ada di laman resmi MUI. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar di media sosial Facebook yang klaim bahwa Wakil Ketua Umum Majelis MUI, Khalil Nafis, informasikan adanya program dana hibah dari Arab Saudi untuk masyarakat di Indonesia merupakan informasi tidak benar atau hoax. Sekian satu informasi cek fakta kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini, dilansir dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 90,1 FM Pro 1 RRIBIA, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 17 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan kembali untuk Anda pendengar rekaman musik dan informasi di sore hari ini. Ya, kembali dengan informasi selanjutnya, pendengar, ini terkait dari Menkomdigi, Indonesia telah menjadi ekonomi digital terbesar di ASEAN. Pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi digital Indonesia berpotensi akan terus mengalami peningkatan. Setidaknya ia mengatakan bahwa saat ini ekonomi digital Indonesia mampu mencapai 100 miliar US dollar. Pendengar, Menkomdigi menyebut bahwa hal ini merupakan yang terbesar di kawasan ASEAN. Bahkan ia menuturkan, ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mampu mencapai 360 miliar US dollar di tahun 2030. Kemudian pendengar, beliau juga menyatakan bahwa hal itu dapat tercapai jika Indonesia maksimalkan modal kekuatan yang dimiliki Indonesia. Untuk mencapai proyeksi tersebut, Menkomdigi menyatakan bahwa Indonesia harus optimalkan modal utama kekuatan dalam pertumbuhan ekonomi digital. Ya, lebih lanjut, beliau mengatakan pendengar, yang mana Indonesia telah menjadi ekonomi digital terbesar di ASEAN dengan nilai ini sekitar 100 miliar US dollar atau hampir sepertiga dari total kawasan. Ya, namun besarnya angka ini tidak otomatis berarti kekuatan yang sesungguhnya. Ya, salah satu modal yang dimiliki ini pendengar diungkapkan oleh Menkomdigi, yakni terkait tingkat penetrasi internet. Dia menyatakan bahwa dalam perkembangannya saat ini, penetrasi internet terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Selanjutnya, dari 281 juta penduduk Indonesia atau sekitar 40% populasi ASEAN, akses internet telah dijangkau 220 juta pengguna. Hal ini juga dikatakan pendengar media menimbulkan pertumbuhan ekonomi stabil, serta investasi asing langsung mencapai 55 miliar US dollar tahun lalu. Terakhir, pendengar, Menkomdigi menambahkan, ini sebagai contoh, nelayan kini bisa menjual hasil tangkapan langsung ke pasar melalui aplikasi dan mendapatkan pendapatan jauh lebih besar. Dan juga produsen kecil dapat menjangkau pelanggan di seluruh negeri, bahkan kawasan tanpa perantara, mengambil sebagian besar keuntungan. Nah, inilah makna sebenarnya dari transformasi digital. Demikian satu informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda sore hari ini pendengar terkait Menkomdigi, Indonesia telah menjadi ekonomi digital terbesar di ASEAN, dilansir dari rri.co.id.

0: Bubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Halo?
1: Rin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincur, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih, sahabat kreatif? Es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mantau siaran kami di 9,1 MHz Pro 1 RRI BI. Pendengar, saat sekarang di studio pukul 17:47 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kami cukupkan untuk rangkaian musik dan informasi di sore hari ini. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda baik lagu-lagu religi bernuansa islami, khususnya kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Jelang kita ikuti bersama pendengar untuk penyampaian sholat nabi pada pukul 17:57 waktu Indonesia Timur. Kemudian beduk dan kumandang azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 18:03 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan selamat berkarkan.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti bersama penyampaian sholat Nabi, beduk, dan kumandang azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TAT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TAT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, pa.
1: Wah, hebat putri cantik papa.
0: Iya, pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, papa.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Fakta menarik Piala Dunia 2026. Pertama, kolaborasi tiga negara tuan rumah. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diselenggarakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, menghadirkan warna baru dengan pertandingan yang tersebar di berbagai kota besar di Amerika Utara. Kedua, peserta terbanyak sepanjang sejarah. Edisi 2026 akan diikuti oleh 48 tim, menjadikannya jumlah peserta terbanyak sejak Piala Dunia digelar. Ketiga, rekor jumlah pertandingan. Dengan bertambahnya jumlah tim, total pertandingan juga meningkat menjadi sekitar 104 laga. Angka ini jauh melampaui edisi sebelumnya yang hanya memainkan 64 pertandingan. Keempat, kota dan stadion terbanyak. Sebanyak 16 stadion di tiga negara tuan rumah akan digunakan sepanjang kompetisi. Kelima, potensi rekor jumlah penonton. Didukung stadion berkapasitas besar, terutama di Amerika Serikat, turnamen ini diperkirakan akan mencetak rekor jumlah penonton di stadion. Fakta keenam, panggung pemain legendaris dan rekor individu. Edisi ini berpeluang menjadi momen terakhir bagi sejumlah pemain besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Luka Modric. Jika tampil, mereka berpotensi mencetak rekor baru mulai dari jumlah partisipasi hingga total penampilan.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mantau saran kami di 9,1 FM Pro 1 RRI Biak. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI Biak, kami bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 18.35 waktu Indonesia Timur. Ya, masih bersama saya Hanif menemani malam hari Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Rekam musik dan informasi kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar. Hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda. Kita ikuti bersama penyampaian warta berita Gema Papua di Relay Skorwil 1 Papua, produksi RRI Biak. Selamat malam kami ucapkan dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh aduh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua, Nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan Nol semua, sebelah sama kamu.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 9,1 FM Pro 1 Eraribia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat sekarang di studio pukul 18.58 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua di Relay Scorewheel 1 Papua, produksi RRI Biak. Selamat malam kami ucapkan dan selamat mengikuti.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Jumat 26 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya, bersama saya Stefani Kumambo. Kita mulai dari berita pertama. Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire membantah informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan wabah muntaber dan diare di Kampung Bawei, Distrik Teluk Umar. Berikut laporan reporter RRI Nabire, Arnold Saudila.
2: Tapi untuk diare dan lain sebagainya seperti apa yang kita lihat di media yang terpublikasi itu tidak benar. Nah, setelah kami melakukan investigasi,
3: informasi mengenai darurat kesehatan di Kampung Bawei yang beredar melalui media sosial dan menyebut adanya wabah diare, muntaber serta malaria dipastikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire Silas Numobogre mengatakan pihaknya telah turun langsung ke Kampung Bawei untuk melakukan investigasi sekaligus pemeriksaan kesehatan terhadap masyarakat setempat. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan kasus diare maupun muntaber seperti yang disebutkan dalam selebaran yang beredar. Keluhan kesehatan yang dialami masyarakat lebih didominasi oleh infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan malaria.
2: Klarifikasi media yang beredar beberapa waktu itu tidak benar karena setelah kami investigasi di lapangan tidak ada diare dan tidak ada muntaber. Yang ada memang panas dingin, masyarakat mungkin karena infeksi saluran pernapasan atas bawah, akhirnya mereka batuk, beringus, tapi juga demam akibat malaria tersebut. Tapi untuk diare dan lain sebagainya seperti apa yang kita lihat di media yang terpublikasi itu tidak benar. Nah, setelah kami melakukan investigasi, jadi sejak kemarin kami sudah pengobatan. Dan hari kedua kami ke Kampung Yeretuar, Distrik Teluk Umar, untuk melakukan pelayanan selanjutnya di sana untuk investigasi penyakit-penyakit lain di kampung tersebut.
3: Selain melakukan investigasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire juga memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan kepada masyarakat Kampung Bawei. Kegiatan serupa turut dilaksanakan di Kampung Yeretuar guna mengetahui kondisi kesehatan warga, sekaligus memberikan penanganan medis yang dibutuhkan. Sementara itu, Kepala Distrik Teluk Umar Elias Made Yarawobi menyampaikan apresiasi atas kepedulian Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire dan Polres Nabire yang telah menghadirkan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat dinantikan masyarakat karena tidak hanya memberikan bantuan kebutuhan pokok, tetapi juga pelayanan kesehatan yang sangat dibutuhkan warga di wilayah terpencil. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan di kampung-kampung lain di Distrik Teluk Umar sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.
4: Kami dari pemerintah distrik mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Polres Nabire, khususnya Bapak Kapolres dan jajarannya atas pelaksanaan giat yang dilaksanakan pada hari ini, yang mana Bapak Kapolres dan jajaran beserta Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan massal yang dilakukan pada hari ini di Kampung Bawei dan Yeretuar. Tentunya ini sangat adalah kegiatan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, yang mana kegiatan-kegiatan begini memang kami sangat menantikan di daerah-daerah terpencil, khususnya di Distrik Teluk Umar, yaitu bisa menjamah masyarakat langsung di daerah-daerah terpencil.
3: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan selalu mengonfirmasi informasi kesehatan kepada instansi yang berwenang agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Arnold Saudila melaporkan.
1: Disko Perindak Bovendigul berikan sosialisasi dan fasilitasi kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku UMKM orang asli Papua. Berikut laporan reporter RRI Bovendigul, Agustina Yuniarsi.
5: Kegiatan sosialisasi dan fasilitasi kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah orang asli Papua didanai melalui anggaran otonomi khusus tahun 2026 ini dihadiri oleh ratusan pelaku usaha, sebagian besar diantaranya adalah kaum ibu yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat setempat. Kegiatan berlangsung di Gedung Miranti Tanah Merah. Bupati Bovendigul Roni Omba menegaskan bahwa UMKM merupakan pilar utama penggerak perekonomian daerah. Keberadaan UMKM tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga meningkatkan pendapatan keluarga, mengurangi angka pengangguran, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa selama ini banyak pelaku usaha, terutama dari kalangan orang asli Papua, masih menghadapi kendala utama yakni kurangnya pemahaman dan kesulitan mengurus legalitas usaha. Padahal perizinan yang sah memberikan banyak manfaat, memberikan kapasitas hukum, meningkatkan kepercayaan pembeli, membuka akses pinjaman modal, serta memungkinkan pelaku usaha mengikuti program bantuan pemerintah dan menjalin kemitraan yang lebih luas.
6: Kegiatan ini dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi para pelaku usaha atau UMKM dalam memahami proses perizinan usaha, khususnya melalui sistem pelayanan yang saat ini semakin mudah, cepat, dan transparan.
5: Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang jelas tentang pentingnya legalitas sekaligus memberikan panduan praktis cara membuat nomor induk berusaha melalui sistem OSSRAB yang kini semakin mudah dan cepat. Atas nama pemerintah Kabupaten Bovendigul, Bupati mengapresiasi semua pihak yang telah mempersiapkan kegiatan sosialisasi tersebut. Berharap sosialisasi ini bukan sekedar seremonial, melainkan memberikan dampak nyata. Dengan digelarnya sosialisasi, ada peningkatan pemahaman bukan hanya diadakan berulang kali tanpa hasil. Zaman terus berkembang, usaha yang ingin maju harus mengikuti aturan yang berlaku. Tanpa dokumen lengkap, peluang mendapatkan bantuan, pinjaman, atau memperluas pasar akan tertutup. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bovendigul, Emilianus Kanggin, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian pembinaan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dijelaskan kegiatan ini sudah berlangsung sebanyak 4 kali. Diakui Dinas Koperindak bahwa pihaknya melihat masih banyak pelaku usaha yang hanya menjual bahan mentah, padahal melalui pelatihan dan perizinan yang benar, produk dapat diolah menjadi barang bernilai jual lebih tinggi dan siap dikonsumsi.
7: Kita sudah laksanakan sudah berapa kali, 4 kali kan, ini yang kita jual ke rumah, yang sudah pernah dikul. Ada juga di sini. Yang tidak pernah ikut juga ada di kegiatan ini. Dan sehingga saya berharap Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan tersebut, ada izin-izin usaha, usaha-usaha yang sedang terkelola, saya berharap harus ditingkatkan. Ditingkatkan karena saya lihat di sini sudah berapa kali kegiatan tapi belum ada yang nampak, belum ada yang nampak, mungkin bakar sahur, ikan tergoreng lagi, kita taruh di jalan, ini belum ada. Yang selama ini saya masih jual mentah, padahal ini kita sudah melakukan kegiatan pelatihan sejak ini, dan yang lain itu bisa jadi menu yang bisa langsung makan, bukan lagi kita bawa pulang. Tapi kita jadi, kalau kita sudah lama, langsung kita jadi makan. Tapi selama ini caranya belum ada yang nampak. Sehingga saya berharap ke depan ini harus ada minimal 1-2 orang sudah harus ada ya. Harus ada yang berhasil. Tapi kita katakan ramai-ramai ke sini pulang, tapi tidak pernah ada yang nampak di pinggir jalan kah? Misalnya mungkin buka warung orang Papua ada kah? Juta papeda di pinggir jalan ada kah? Macam-macam itu bisa berlebihan. Padahal sudah berapa kali kita sudah bisa terlatih.
5: Ia menambahkan bahwa perizinan berusaha merupakan syarat utama agar usaha dapat berkembang diakui secara hukum dan berpeluang mendapatkan dukungan yang lebih lanjut. Pemerintah daerah berkomitmen memudahkan proses pengurusan izin bagi pelaku UMKM orang asli Papua. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan dana otsus yang transparan dan tepat sasaran. Dana otsus diperuntukkan untuk memajukan perekonomian masyarakat asli daerah. Melalui perizinan yang teratur, usaha akan lebih terjamin keberlanjutannya dan manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Sebanyak 30 mahasiswa UGM melaksanakan KKN PPM 2026 di Kampung Saribra, Distrik Aimando, Kabupaten Biak Numfor. Berikut laporan reporter RRI Biak, Tririan.
8: Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Manstembra menerima langsung 30 mahasiswa KKN PPM periode 2026 dari Universitas Gajah Mada di Gedung Negara Kabupaten Biak Numfor Rabu 24 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, para mahasiswa didampingi langsung dosen pembimbing lapangan Insinyur R. Ahmad A. Sriwijaya. Selama 50 hari ke depan, para mahasiswa akan melaksanakan pengabdian masyarakat di Kampung Saribra, Pulau Bromsi, Distrik Aimando Pandaido, Kabupaten Biak Numfor, Papua. Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Manstembra mengatakan, program KKN UGM di Biak Numfor ini telah berlangsung sejak tahun 2018 dan terus berlanjut hingga saat ini. Menurutnya, kehadiran mahasiswa ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Ia menjelaskan pelaksanaan KKN UGM tahun ini diarahkan ke Distrik Aimando, tempatnya berada di Kampung Sari, Pulau Bromsi. Program yang dijalankan mahasiswa ini dinilai sejalan dengan prioritas pembangunan daerah, terutama pada sektor pariwisata, perikanan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
9: Kami berada di Gedung Negara Biak Numfor 1, di mana kami baru saja menerima kurang lebih sekitar 30 mahasiswa Universitas Gajah Mada Biak Elok tahun 2026 dalam rangka melakukan KKN kuliah kerja nyata di Kabupaten Biak Numfor, dan mereka didampingi salah satu dosen pendamping Bapak Rahmat. Ya, tentunya pelaksanaan KKN dari pihak UGM ini sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu, sejak 2018, dan berlanjut terus hingga saat ini. Proses penerimaan tadi, kami juga telah mendengar langsung presentasi yang disampaikan oleh para mahasiswa terkait dengan program-program yang akan mereka laksanakan saat berada kurang lebih selama 50 hari.
8: Bupati selanjutnya berharap selama masa pengabdian mahasiswa tersebut dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menghasilkan dampak positif bagi masyarakat di gugusan Kepulauan Aimando Pandaido maupun Kabupaten Biak Numfor secara umum. Sementara itu, dosen pembimbing lapangan KKN UGM Biak Numfor Insinyur Rahmat Asri Wijaya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Biak Numfor yang terus mendukung pelaksanaan KKN UGM. Rahmat mengatakan, melalui KKN ini selain menjadi sarana mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di kampus, KKN juga bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat di lokasi pengabdian.
10: Jadi, tahun ini kami kembali dengan 30 mahasiswa. Dengan tujuan sebenarnya adalah selain mahasiswa mempraktekkan apa mereka dapatkan di kampus, tapi utamanya adalah bagaimana bisa berkontribusi terhadap masyarakat di sekitar lokasi KKN, yaitu di Kampung Saribra, Aimando. Dan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan Kabupaten Biak Numfor, khususnya pada Bapak Bupati yang telah sekian kali berkenan untuk menerima tim KKN UGM di Kabupaten Biak Numfor.
8: Selaku Ketua Koordinator Mahasiswa Unit KKN PPM UGM Biak Elok 2026, Saraswati Baktiantoro, Ibu, selama 50 hari di Saribra Bromsi, para mahasiswa akan melaksanakan berbagai program kerja yang telah dirancang dengan harapan program tersebut nantinya dapat memberikan perubahan nyata bagi masyarakat setempat.
11: Hari-hari sebelumnya dan dengan harapan proker-proker itu dapat berjalan dengan lancar, kemudian tentunya dapat membantu masyarakat yang ada di Pulau Bromsi, khususnya Kampung Saribra. Mungkin untuk yang utamanya terlihat perubahan dari infrastruktur, dari pembangunan lampu-lampu di jalan yang bukan panel surya, kemudian dari UMKM nanti ada membuat olahan-olahan yang ada di pesisir di Pulau Bromsi. Kemudian dari pendidikan tentunya kami akan membawakan perubahan, semoga bisa membawakan perubahan untuk anak-anak di sana agar mempunyai mimpi yang lebih besar dari berbagai program kerja yang ada di pendidikan. Kemudian pemerintah nanti akan membuat policy brief, kemudian membantu kesehatan yang ada di sana. Dari kesehatan juga nanti banyak sekali cek kesehatan masih, kemudian stunting yang akan kami usahakan.
8: Tahui mahasiswa KKN PPM UGM ini ditempatkan secara nasional di 298 unit lokasi yang tersebar di 274 kecamatan, 132 kabupaten kota, dan 32 provinsi di Indonesia. Sementara di Papua, terdiri dari 7 tim yang tersebar di Jayapura, Manokwari, Raja Ampat, dan Kabupaten Biak Numfor. Dan 32 provinsi di Indonesia. Sementara di Papua, terdiri dari 7 tim yang tersebar di Jayapura, Manokwari, Raja Ampat, dan Kabupaten Biak Numfor.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak, Korwil 1, Papua. Dewan Pengurus Daerah DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kota Jayapura periode 2026-2029 resmi dilantik. Berikut laporan reporter RRI Jayapura, Naldi Kesaulia.
12: Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kota Jayapura periode 2026-2029 resmi dilantik oleh Ketua KNPI Papua Benyamin Guri Kamis kemarin. Pelantikan itu menandai kepemimpinan Barents Barto Taniau sebagai Ketua DPD KNPI Kota Jayapura untuk 3 tahun ke depan. Wali Kota Jayapura Abis Herolo berharap kepengurusan baru mampu menjadi wadah pemersatu seluruh organisasi kepemudaan di Kota Jayapura serta menghadirkan program kerja yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
13: Sudah dilantik berarti sudah sah semua dan saya harap dengan pelantikan ini Pak Ketua Kota nanti dengan seluruh jajaran yang sudah dilantik tadi boleh-boleh lakukan giat-giatnya ya, giat-giat untuk satukan pemuda. Jadi biasa kalau pemilihan itu biasalah, kalau ada dua kubu, tiga kubu biasa, hal biasa. Tetapi setelah terpilih, saya pikir semua harus kembali bersatu dan menyatukan kebersamaan untuk kita sama-sama membangun Kota Jayapura. Pemuda itu adalah harapan bangsa dan negara, tetapi pemuda itu adalah harapan tanah Papua dan harapan Kota Jayapura. Saya harap untuk terus bergabung dengan pemuda-pemuda yang semua yang tadi mungkin ada dalam pemilihan dengan pemilihan yang lain digabungkan biar menjadi satu kekuatan yang kuat. Ya, dirangkul semua supaya menjadi satu kekuatan yang kuat untuk bersama-sama bekerja bagi kota ini, membangun kota ini untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saya harap seperti itu.
12: Sementara Ketua KNPI Kota Jayapura, Baren Barto Taniau, menyampaikan setelah pelantikan pihaknya akan segera menggelar orientasi bagi seluruh bidang kepengurusan, dilanjutkan dengan rapat kerja guna menyusun program prioritas selama masa kepengurusan.
14: Program kerja kami ke depan setelah dilantik, mungkin berapa dua minggu ke depan kita akan bikin kegiatan orientasi. Orientasi itu semua bidang situ untuk sampaikan. Bagaimana jelaskan cara tupoksi-tupoksi masing-masing dan kegiatan yang berikut, kegiatan rapat kerja, persiapan rapat kerja. Dan mungkin rapat kerja itu mungkin di minggu ketiga setelah dilantik hari ini. Terus soal apa visi-misi kita itu untuk penyatuan saja, penyatuan pemuda ke depan dan apa membangun pemuda-pemuda yang kemarin karena KNPI Kota kan 3 tahun vakum. Untuk itu hadirnya kita hari ini dilantik, yang kita akan apa jalan sesuai apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota. Karena pemuda adalah tulang punggung bangsa dan tulang punggung Kota Jayapura.
12: Lebih lanjut dikatakan bahwa KNPI Kota Jayapura juga berkomitmen untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura, salah satunya aksi sosial menjaga kebersihan di 5 distrik di Kota Jayapura. Nyalik Saulia melaporkan.
1: Kita ke berita olahraga. Antusias warga Biak Numfor dengan timnas andalan masing-masing dalam euforia ajang Piala Dunia 2026. Berikut laporan reporter RRI Biak, Ririn Arini.
15: Semangat pecinta sepak bola di Biak Numfor kian memanas seiring berjalannya ajang Piala Dunia 2026. Setiap pertandingan menjadi momen kebersamaan bagi para pendukung timnas kesayangan. Salah satu pendukung setia Jerman, Terry Schroyer, mengungkapkan, hingga saat ini Jerman sudah memastikan tiket lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup E. Mereka mencatatkan kemenangan telak 7-1 atas Krakow dan menang 2-1 melawan Pantai Gading, mengantongi 6 poin sempurna, sementara laga melawan Ekuador berakhir dengan skor 1-2. Yang menyoroti performa gemilang sejumlah pemain kunci, Dennis Undaf menjadi kejutan dengan 3 gol dan 2 assist. Kapten Joshua Kim kokoh mengatur lini belakang serta Jamal Musiala sebagai otak serangan yang penuh kreativitas.
16: Jerman saat ini sudah masuk atau lolos ke dalam 32 besar dengan status pertama yang memastikan tiket ke babak gugur setelah meraih kemenangan beruntung di grup E. Hasil pertandingan grup E, Jerman melawan Krakow yaitu 7-1 dan Jerman melawan Pantai Gading 2-1. Dengan hasil tersebut maka Jerman mengoleksi 6 poin dan telah mengamankan posisi puncak pada grup E. Untuk prediksi bahwa banyak pengamat menempatkan Jerman sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia pada tahun 2026 ini. Dengan rekor kemenangan beruntun dan kedalaman skuad yang baik serta kombinasi permainan muda dan senior, mereka sangat main dengan penuh kreatif, aktif dan sangat cantik pola permainannya.
15: Sementara itu, Eliezer Beseren, selaku ketua Biak Fans Brasil, menyampaikan pandangannya mengenai jalannya turnamen yang diatur jelas oleh FIFA, mulai dari babak penyisihan, 32 besar, 16 besar, hingga puncak laga final. Sebagai pendukung fanatik yang menilai permainan Brasil terus menunjukkan peningkatan sejak menghadapi Maroko dan Haiti, gaya khas Jogo Bonito atau permainan berirama khas tim Samba mulai terlihat kembali. Dukungan makin kuat dengan kehadiran pelatih kenamaan Carlo yang memiliki catatan gemilang di kompetisi Eropa.
17: Saya fans fanatik, bukan fans abal-abal. Saya fans fanatik Brasil, sehingga pendapat saya tentang progres timnas Brasil dari awal pertandingan melawan Maroko, kemudian melawan Haiti, sampai hari ini progres saya melihat mengalami peningkatan. Ada peningkatan dari taktik permainan yang kami tahu bahwa kita kenal dulu Jogo Bonito atau tim Samba itu bermainnya itu sangat-sangat indah, sangat luar biasa, seperti irama. Kita melakukan irama, jadi bolanya itu enak sekali dijalankan. Sehingga progres saya melihat untuk timnas Brasil, dia mengalami peningkatan. Progresnya sangat luar biasa, apalagi ditunggangi dari pelatih yang sangat luar biasa. Kami kenal bahwa Carlo Ancelotti adalah pelatih paling banyak mempunyai Piala Champions. Sehingga saya yakin bahwa beberapa waktu dari babak pengisian sampai ke 32 besar, ke 16 besar, Brasil masih punya peluang besar untuk maju ke final. Apa yang jadi target saya mau katakan bahwa Neymar punya tujuan adalah akan membawa timnas Brasil untuk meraih bintang 6. Dan saya yakin bahwa itu target itu akan terjadi. Neymar akan membawa timnas Brasil untuk meraih bintang 6.
15: Di tengah persaingan yang ketat, euforia Piala Dunia 2026 di Biak Numfor terasa damai dan penuh sportivitas. Para pendukung saling menghormati meski berbeda tim kesayangan, menjadikan momen ini sebagai perayaan olahraga yang menyatukan masyarakat.
5: Ririn Arini melaporkan.
1: Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Papua Pegunungan kirim 6 atlet untuk berlaga pada ajang kejuaraan nasional Kejurnas tahun 2026 cabang olahraga atletik di Jakarta. Berikut laporan reporter RRI Wamena, Roni Hisage.
18: berangkatkan atlet cabang olahraga atletik mengikuti kejurnas nasional seluruh provinsi.
19: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Papua Pegunungan Timotius Matuan SPD MPD mengatakan kejuaraan nasional dimaksud akan dilaksanakan pada tanggal 27 hingga 30 Juni 2026 di DKI Jakarta. Ia mengatakan 6 atlet dari Papua Pegunungan yang dikirim akan mengikuti kejurnas pada kategori usia 16, 18, dan usia 20 tahun. Timotius mengatakan 6 atlet tersebut termasuk atlet nasional yang berstatus pelajar dari Provinsi Papua Pegunungan. Lebih lanjut, Timotius Matuan mengatakan kejuaraan nasional atletik di DKI Jakarta ini cukup bergengsi karena bakal diikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, ia berharap 6 atlet yang dikirim memberikan kontribusi yang terbaik untuk Provinsi Papua Pegunungan.
18: Nasional, seluruh provinsi yang akan dilaksanakan di DKI Jakarta, itu pada tanggal 27-30. Dan kami dari Papua Pegunungan ada mewakili berangkat, yaitu 6 atlet, 1 atlet nasional kita, pelajar atas nama Lina Isabe. Yang akan mengikuti ini adalah usia U16, U18, dan U20.
19: Okay. Selain kejurnas di DKI Jakarta, Kadispora Papua Pegunungan Timotius Matuan mengatakan, Pemprov Papua Pegunungan juga hendak menyiapkan atlet cabur taekwondo yang akan mengikuti kejuaraan di Jayapura, Papua, serta atlet cabur lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan di Papua Pegunungan. Roni Hisage melaporkan.
1: Informasi olahraga dari Wamena tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 9,1 FM Pro 1 RRIBIA, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua di Relais Korwil 1 Papua, produksi RRIBIA. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 19.31 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu Rohani Advent menemani Anda di malam hari ini, khususnya umat Advent dimanapun Anda berada hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Ya, berikut kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu Rohani Advent ya di malam hari ini hingga nanti jelang pukul 20. Kita akhiri kebersamaan kita di Biak Sore ini, edisi Jumat 26 Juni 2020. Selamat malam kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

Pendengar, salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar

0: Mata kita selalu berkedip. Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

memandang ke depan namun mampu melihat ke belakang. Itulah fungsi kaca spion. Setiap kendaraan bermotor yang sesuai aturan pasti akan dilengkapi dengan kaca spion. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, jika Anda dan saya sedang mengendarai kendaraan bermotor dan bermaksud membelokkan kendaraan ke arah kiri atau ke kanan, tidak perlu menoleh ke belakang untuk memastikan, cukup melihat kaca spion, maka kita akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Jika hidup ini diibaratkan sebuah kendaraan yang sedang kita kendarai, maka yang harus dilakukan adalah tetap memandang ke depan. Namun ada saat-saat tertentu perlu untuk melihat masa lalu kita. Seindah atau seburuk apapun masa lalu tetaplah masa lalu. Dan masa kini menuju masa depan. Jangan pernah membawa dendam, kemarahan, keberhasilan, atau kegemilangan masa lalu pada masa kini.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mantau siaran kami di 9,1 MHz Pro 1 Radio, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat sekarang di studio pukul 19.58 waktu Indonesia Timur, saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda. Mari kebersamaan kita di Biak Sore ini edisi Jumat 26 Juni 2020. Selepas ini pendengar, rekan kami selanjutnya menemani malam hari Anda hingga nanti jelang pukul 23.57 waktu Indonesia Timur. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI, Biak terus mudara untuk Indonesia.

Biak malam ini. Biak Robine. ...96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine. Kanal informasi dan inspirasi.

0: sudah dapat berapa ikannya, Din?
1: Lihat aja sendiri. Ini aja baru 2 ekor. Kecil lagi.
0: Hahaha. Kenapa baru 2, Din? Biasanya kan kamu dapat sampai seember kecil.
1: Ya, kamu lihat aja sendiri. Gimana bisa seember kalau kondisinya seperti ini?
0: Maksud kamu, apanya yang kondisi? Kamu sakit ya?
1: Alah, mata kamu di mana, Mus? Masa dibilang kondisi aja kamu gak paham maksudku?
0: Lantas, aku harus bilang apa?
1: Tuh, lihat tuh sungainya. Udah pada berkurang debit airnya. Ntar lagi bakal kering juga semuanya. Dan kita semua pasti mati kekeringan.
0: Wah, mana saya tahu, Din. Kan setahun yang lalu sungai ini airnya banyak. Malah pernah banjir pula, kan?
1: Ya iyalah. Tapi setahun yang lalu, sekarang kan beda. Coba kamu lihat lagi, baik-baik.
0: Kok bisa berkurang dan kering? Emang apa penyebabnya?
1: Nah, kalau bukan mereka-mereka itu yang telah membabat habis pohon yang ada di hutan ini, siapa lagi?
0: Mereka? Mereka siapa, Din? Yang mana mereka?
1: Ya, mereka itu. Perusahaan itulah yang jadi biang keladinya. Sehingga sungai ini kering dan juga sumur warga sudah ada yang kering pula. Gara-gara aktivitas penebangan hutan yang mereka lakukan dari waktu ke waktu selama ini.
0: Bercanda saja kamu, Din. Saya juga tidak melihat ada perusahaan di sini. Coba kau bicara yang serius lah.
1: Baiklah, asal kau tahu ya, perusahaan Black Forest milik Bos Liong itu sudah 1 tahun lebih beroperasi di sini. Aktivitas mereka selama ini melakukan penebangan pohon besar yang ada di bagian hulu sungai ini. Lalu kayu-kayu tersebut kemudian diangkut secara gelondongan dengan kapal mereka keluar daerah untuk dijual lagi ke pihak lain. Sementara kami di sini tidak dapat apa-apa dari mereka.
0: Tapi, apakah mereka sudah punya izin untuk mengelola hutan di sini?
1: Ya itulah yang kami selama ini berupaya ingin tahu, Mus. Apakah perusahaan Bos Liong ini legal atau ilegal? Kami, warga dan kepala dusun di sini, sudah beberapa kali coba menemui bosnya. Tapi mereka selalu saja menghindar.
0: Gawat, ini tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Lama-lama kita semua akan mati kekeringan di sini. Pokoknya, kita harus bikin perhitungan dengan mereka.
2: Wah, dari tadi saya perhatikan, serius sekali pembicaraan kalian berdua. Apa yang kalian lagi bicarakan, Din?
1: Rupanya ada Pak Kepala Dusun. Iya, Pak. Kita berdua tadi sedang membahas kenapa sampai sungai ini mulai mengering. Dan siapa yang ada di balik semua ini, Pak?
0: Betul, Pak.
2: Baiklah. Saya kira apa yang kalian bahas tadi merupakan persoalan utama yang dihadapi warga di dusun ini. Saya sendiri baru saja berkeliling memantau situasi yang ada. Dan ternyata memang benar kalau sungai ini airnya sudah semakin menipis. Bahkan ada titik-titik tertentu yang sudah kering. Lagi pula, beberapa sumur warga yang juga sudah kering airnya. Sehingga mereka tidak bisa lagi mendapatkan air untuk kebutuhan mereka.
0: Lalu Pak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Rasanya sudah saatnya kita harus bertindak. Sebab tidak lama lagi musim kemarau akan tiba.
1: Betul Pak, apa yang harus kita lakukan sekarang?
2: Baiklah, saya paham maksud kalian. Besok kita ajak beberapa warga sama-sama ke sana. Kita harus temui bosnya. Dan kalian berdua juga harus ikut ya.
1: Siap Pak.

0: udah aku bereskan cuciannya.
1: Waduh, maaf Bu, cuciannya belum Rani selesaikan.
0: Kenapa belum?
1: Bu, gimana Rani bisa mencuci kalau tempat yang biasa kami mencuci di kali airnya sudah kering, dan sumur yang ada di sana juga sama, airnya kering, Bu.
0: Hah? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi?
2: Betul kata Rani, Bu. Ini semua gara-gara perusahaan sialan itu. Warga di sini semuanya sudah pada mengeluh dan kesulitan mendapatkan air.
0: Astaga, Pak. Lantas gimana kita harus mendapatkan air kalau situasinya sudah seperti ini? Lakukan sesuatulah, Pak. Masa harus diam terus?
2: Tenang, Bapak sudah atur semuanya dengan warga. Hari ini juga, kita akan segera ke sana temui mereka dan meminta pertanggungjawaban mereka.

0: Semuanya sudah siap untuk ke sana?
1: Siapa?
0: Baiklah. Din, Bapak sekarang tugaskan kamu ke desa sebelah untuk temui Pak Babin. Katakan saja ke Pak Babin kalau Bapak dan warga sudah menuju ke perusahaan Black Forest. Kamu harus cepat ya.
2: Baik, Pak.
0: Ayo semua, kita berangkat sekarang.
3: Ayo.

0: Ayo, cepat selesaikan kerja kalian. Waktunya sudah terbatas. Kita harus segera kirimkan kayu hari ini juga. Bandor Jack?
1: Siap-siap, bos.
0: Ayo sini, segera. Apakah sudah lengkap sesuai dengan pesanan mitra kita?
1: Hanya tersisa satu pohon lagi.
0: Bagus. Suruh mereka lebih cepat. Kapal penyangkut sudah tiba.
1: Siap, bos.

0: kemana ini warga?
1: Bandur Jack, segera halangi mereka.
0: Baik, bos. Berhenti! Berhenti di situ!
2: Berani maju selangkah lagi, kalian akan saya tembak.
3: Bandur, kalau kau berani, silakan tembak kami. Ayo tembak! Tembak!
0: Saya tidak main-main, Pak Kepala Dusun. Aduh! Aduh! Kepala saya berdarah. Aduh!
3: Hajar dia!
4: Hajar dia!
3: Hajar! Hajar dia! Hajar maksudnya! Hajar! Hajar dia!
5: Wah, gawat. Bandur Jack sudah dihajar warga. Saya harus lari sekarang.
2: Itu, Pak. Bosnya mau melarikan diri.
6: Berhenti. Jangan bergerak atau kutembak kakinya.
5: Persetan. Aku harus lari. Kaki saya. Tolong. Tolong.
6: Sudah saya peringatkan, masih mau lari juga. Kau kami tahan.
5: Ampun, Pak. Jangan tembak saya, Pak. Jangan, Pak.
6: Ayo, Bapak-bapak, bantu saya bawa orang ini sekarang juga.
3: Baik, Pak. Sayang. Sangat sepasu. Bus. Tikau.

0: Syukurlah, akhirnya masalah ini dapat kita selesaikan juga. Terima kasih ya Din ya. Dan kamu juga Mus. Ini juga karena dukungan dan semangat kalian. Bapak bangga punya anak muda seperti kalian.
1: Tidak masalah Pak, sudah jadi tugas kami untuk menjaga lingkungan kami Pak.
2: Iya Pak, ini sudah kewajiban kami dan sepertinya kita harus melakukan reboisasi secepatnya.
0: Betul sekali. Nah, karena semuanya sudah selesai, kita harus kembali sekarang.
1: Baik Pak.
3: Alam adalah sahabat kita. Alam adalah kehidupan kita. Jagalah alam agar alam menjaga kita. Demikian mini drama Alamku Harapanku.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan. Karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodoh.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget.
1: Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
2: Loh, itu kan buku Siki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.

0: Eh, makan yuk. Lapar nih. Kita ke warung depan jalan aja ya. Banyak pilihan gorengannya.
1: Gorengan lagi? Jangan keseringan ah. Tahu nggak sih, gorengan itu termasuk salah satu junk food. Mengkonsumsi makanan kategori junk food yang tinggi kalori, kandungan lemak atau minyak secara reguler dapat menyebabkan kegemukan, sakit jantung koroner, bahkan kecenderungan kanker.
0: Harusnya gimana dong?
1: Ayo, mulai gaya hidup sehat sejak dini dengan mengkonsumsi makanan gizi seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, lemak, serta serat, dan imbangi juga dengan olahraga ya.
2: Pro 1.
3: Pangkas anggaran akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Dukroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
4: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Halbi JCC, Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
5: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
6: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
5: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
7: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang pengawasan daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
8: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
7: Oh, kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah ke sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Dan mereka juga setuju kalau nggak benar, boleh tetap aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
8: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun, sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
9: Beberapa hal sudah kami exercise. Secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi. Dan lebih diingat ya Pak, Purbaya pernah menyampaikan 268. Lalu dari 268 sebenarnya sudah ditaruh sejumlah, ini saya lihat ya angkanya ya, takut keliru nih. Dan ke RO pun itu dan kemudian di RO Directive itu totalnya sebenarnya adalah 43,89 yang memang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
8: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
10: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan
11: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
10: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan. Jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
11: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Nantara Beni Siga Hutar-Hutar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Nantara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
12: Di sini antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambar mendengarkan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Kemdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
11: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Nantara, Beni Siga Butar-Butar, bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkomdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
3: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
13: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
14: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan relationship manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
15: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
16: Setahu saya itu belum dibayarkan.
15: Tidak. Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
16: Sebelum lunas, 122 miliarnya belum lunas.
14: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
17: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
13: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
17: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
13: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
14: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
18: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter, tantangan, serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
19: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan, mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
18: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
20: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi, meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
18: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerjasama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
21: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau ruksah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
22: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib. Sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
23: Beberapa yang ikut city tour, kalau itu ada umrah wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya.
24: Oh, oke.
23: Okay. Karena memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusak ya. Jadi dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau sama sekali.
22: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Saadat Udara Lain. Aen.
0: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
21: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soreto dan Roger Llorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
2: Ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
1: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
4: Pada pertandingan berikutnya melawan Brasil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan, dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
1: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga. Perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karismatik Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, baik pendengar, selamat malam untuk Anda di manapun Anda berada. Terima kasih Anda mendengarkan siaran kami program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Saya Mary Mai kembali temani malam Anda di edisi malam hari ini, hari Jumat 26 Juni 2026, di acara Golden Memory. Lagu-lagu nostalgia menemani suasana malam Anda semua pendengar di mana saja Anda berada dan mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Biak. Ya, apa kabar orang semua di malam hari ini? Harapan kami Anda semua dalam keadaan yang sehat walafiat ya, dengan segala aktivitas rutinitas Anda ya di sepanjang hari ini, hari Jumat 26 Juni 2026 ya. Ya, pendengar Munara Wampasi yang sesaat lagi akan hadir di Biak ya, tepatnya bulan Juli 2026. Ya, ini masyarakat Kota Biak, mari kita menyukseskan acara Munara Wampasi ya di Biak Numfor ya. Di mana hari ini kita melihat jumpa Berlin ya, yang di hari ini penuh ya, seharian penuh para dinas dan juga masyarakat ya turut membantu membersihkan Kota Biak ini. Nah, untuk itu kita jangan buang sampah sembarangan ya. Mari kita sadar untuk membuang sampah pada tempatnya agar Kota Biak kita tetap bersih, nyaman, dan indah. Ya, baik, mereka sudah pukul 21 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur di acara Golden Memory pada malam hari ini. Saya akan temani Anda. Untuk Anda yang mau bergabung, silakan di pesan telepon 0822-5163-4612. Sekali lagi di 0822-5163-4612. Untuk Anda yang mau bergabung, saya nantikan juga ya. Untuk Anda yang mau WA, silakan Anda bisa WA di WA kami ya. Seperti biasa nomornya masih tetap yang sama 0822-5163-4612.

Dimanapun Anda berada, silakan untuk Anda yang mau bergabung, saya nantikan di pesawat telepon 0822-5163-4612 dan juga di WA kami ya. Yang mau bergabung, silakan. Selamat malam untuk semuanya.

Ya, baik pendengar, selamat malam untuk Anda di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda bersama saya Mary di ketinggian frekuensi 96,1 MHz. Selamat malam untuk Anda yang saat ini menjalankan segala aktivitas rutinitas Anda, baik yang ada di tempat usaha Anda ataupun yang ada di tempat tugas. Malam hari ini lagi menjalankan tugas. Selamat malam dan selamat menjalankan tugas Anda ya. Ya, menemani malam Anda, lagu-lagu nostalgia akan menemani Anda semua di manapun berada. Yang mau bergabung, saya nantikan di 082251634612. Selamat malam buat Wawin Asmedo di Maluku, Ambon. Selamat malam kakakku. Ya, salam sehat dan salam bahagia selalu ya buat kakak Wawin Asmedo. Iya, baik. Yang mau bergabung bisa juga lewat WA ya di 082251634612. Oke. Terima kasih Bung Presman Noizal di Jayapura nih ya, atau di Yalimon nih ya. Oke, terima kasih juga sudah monitor Pro 1 RRI Biak ya. Saya masih nantikan yang mau bergabung, silakan bergabung.

0: memilih antara apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada banyak orang tidak mampu membedakan antara kedua hal ini. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi sebagai tuntutan kehidupan. Makanan, pakaian, tempat tinggal, rasa aman, aktualisasi diri adalah kebutuhan. Keinginan adalah hal-hal yang menggoda yang tidak seharusnya Anda dan saya miliki. Kita tidak harus memiliki sebuah mobil atau harus memiliki beberapa rumah. Keinginan adalah hal-hal yang bersifat sementara yang tanpa memilikinya pun kita dapat menjalani kehidupan dengan bahagia. Pendengar, tidak salah jika Anda dan saya memiliki keinginan-keinginan besar dalam hidup ini. Yang menjadi masalah adalah ketika Anda dan saya menjadikan keinginan sebagai parameter kebahagiaan kita.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Ya, baik pendengar, tak terasa kita sudah berada pada pukul 21 lebih 54 menit ya waktu Indonesia Timur. Masih di acara Golden Memory bersama Pro 1 RRI Biak. Dan pendengar, saya juga masih menantikan Anda. Untuk Anda yang mau bergabung langsung di 0822-5163-4612. Sekali lagi 0822-5163-4612. Selamat malam untuk Anda semua di manapun Anda berada, dan selamat menikmati lagu-lagu.

berita baru saja alunan suara dari Harry Alphonse sudah membawa kita ke pukul 22 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam untuk semuanya yang masih terus dengarkan lagu-lagu nostalgia bersama Pro 1 RRI Biak ya. Ya, sedikit inspirasi, motivasi untuk Anda, penyebab munculnya perasaan merasa hidup sendiri ya. Ada berbagai faktor yang dapat memicu kita hidup sendiri. Faktor ini bisa bersifat situasional, interpersonal, atau bahkan terkait dengan kondisi psikologis tertentu. Nah, seperti apa ya kita merasa hidup kita itu sendiri, tanpa kabar, tanpa berita? Iya, pendengar, perubahan situasi hidup, ya, perubahan besar dalam hidup seringkali menjadi pemicu utama, ya, seperti kita pindah ke kota baru, memulai pekerjaan baru, atau mengalami putus hubungan, dapat membuat kita merasa kehilangan jaringan dukungan sosial, ya. Hidup sendiri untuk pertama kali juga bisa menjadi momen yang memicu perasaan kita, meskipun banyak yang menghargai kemandiriannya. Lalu, apa ada kaitannya dengan kualitas hubungan sosial? Ya, bukannya kuantitas, kualitas hubungan juga sangat menentukan. Kita mungkin memiliki banyak kenalan ya, tapi jika tidak ada teman yang benar-benar mengerti atau bisa diajak berbagi perasaan mendalam, rasa kesepian tetap bisa muncul. Ya, kurangnya hubungan yang bermakna dan intim dapat meninggalkan kekosongan emosional. Dan juga ada masalah psikologis. Kondisi kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan dapat seringkali signifikan memperburuk atau bahkan menyebabkan perasaan kesepian. Depresi dapat membuat kita menarik diri dari interaksi sosial. Sementara kecemasan sosial bisa menghalangi kita untuk membangun koneksi baru. Dan kedua kondisi ini menciptakan lingkaran setan yang sulit kita hapus atau kita putuskan. Nah, pendengar, dampak dari kita merasa hidup sendiri pada kesehatan, ya, kesepian yang berkepanjangan tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan emosional kita, tetapi juga memiliki implikasi serius terhadap kesehatan fisik dan mental secara keseluruhan. Bahkan sebuah studi menunjukkan bahwa kesepian kronis dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan. Ya, secara fisik, kesepian dapat dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan penurunan fungsi kekebalan tubuh. Dari sisi mental, kondisi ini dapat memperburuk gejala depresi dan kecemasan, bahkan meningkatkan risiko gangguan tidur. Oleh karena itu, mengatasi kesepian sangat penting untuk kesehatan holistik. Nah, seperti apa efektif mengatasi perasaan merasa hidup sendiri? Sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu beberapa tembang yang akan saya hadirkan menemani kita semua. Ditemani Rembulan, selamat malam buat dong semua yang lagi menikmati malam ini dengan hadirnya sebuah rembulan di sana.

Baru saja kita dengarkan dari Black Papas. Ya, berarti belum terlambat ya. Kita masih punya harapan walaupun kita sendiri ya. Ya, pendengar, masih kita mengatasi perasaan merasa hidup sendiri ya. Dan pendengar, ya, kita bisa sendiri mengatasi perasaan hidup sendiri memerlukan pendekatan yang proaktif ya, dan juga komitmen untuk suatu perubahan ya, dan pasti ada harapan ya, membangun hubungan dan yang sangat bermakna, prioritas untuk berinvestasi dalam hubungan yang sudah ada atau mencari peluang baru. Ya, bergabung dengan kelompok atau komunitas yang memiliki minat serupa bisa menjadi awal yang baik ya. Kualitas hubungan lebih penting daripada kuantitas. Fokus pada koneksi yang mendalam dan juga saling mendukung ya. Kita juga menemukan tujuan hidup. Memiliki tujuan yang jelas, baik dalam karir, kegiatan sukarela atau pengembangan diri, dapat memberikan makna pada kehidupan. Rasa memiliki tujuan dapat mengalihkan fokus pada perasaan kesepian dan menciptakan motivasi untuk berinteraksi dengan dunia ya. Praktek-praktek bersyukur, kita fokus pada hal-hal positif di dalam hidup sekecil apapun dapat mengubah perspektif. Latihan bersyukur secara teratur membantu mengurangi perasaan negatif dan juga meningkatkan kesejahteraan emosional. Nah, ini juga dapat membantu kita mengekspresiasi koneksi yang sudah kita miliki. Nah, kapan saatnya mencari bantuan profesional? Ya, pendengar, penting untuk mengenali kapan perasaan hidup sendiri telah mencapai titik yang memerlukan intervensi profesional. Jika kita kesepian, terasa sangat intens, berkepanjangan, atau mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, ini adalah indikator bahwa dukungan ahli diperlukan. Ya, jadi pendengar, dari itu semua, merasa hidup sendiri adalah pengalaman yang menantang ya, namun dapat diatasi dengan strategi yang tepat dan dukungan yang memadai. Membangun koneksi bermakna, mengeksplorasi minat dan mencari tujuan hidup adalah langkah-langkah penting untuk memulihkan kesejahteraan. Ya, apabila kita ya mempunyai perasaan ya sulit diatasi sendiri, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional ya. Ya, atau dokter. Oke, pendengar, itulah yang saya bagikan untuk kita semua malam hari ini. Kalau kita merasa hidup sendiri, temukan kunci kebahagiaan sekarang juga. Jangan tunggu lama-lama ya. Ya, baik, pendengar, sudah pukul 22 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk semuanya yang lagi monitor malam hari ini.

0: Biak malam ini, Biak Robine.
1: Ya baik pendengar, selamat malam untuk Anda di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak yang dipancarluaskan melalui pemancar FM 96,1 MHz. Selamat malam, selamat menikmati indahnya malam hari ini dihiasi dengan bulan dan bintang di sana, menemani semua yang malam hari ini lagi santai ya, lagi menikmati suasana malam, ataupun Anda yang saat ini sudah mulai berada di peraduan sambil mendengarkan lagu-lagu indah di Pro 1 Radio Biak ya. Jangan pindah channel Anda, tetap berada di RRI Digital Pro 1 Biak dan juga di FM 96,1 MHz. Masih ditemani oleh saya Mary Mai di malam hari ini dengan aneka-aneka musik dan juga hiburan serta informasi untuk Anda ya. Ya, pendengar, saat sekarang sudah pukul 22 menit ya waktu Indonesia Timur. Saya cukupkan dulu lagu-lagu hiburan untuk Anda saat ini pendengar, dan program kami selanjutnya yaitu Pesona Nusantara. Selamat malam dan selamat menikmati lagu-lagu Pesona Nusantara di malam hari ini.

Masyarakat Biak di Papua menandai awal Juli dengan Festival Budaya Biak Munara Wampasi atau BMW. Festival ini merupakan event tahunan di Biak, Papua sejak tahun 2013. Festival Biak Munara Wampasi ini akan menampilkan banyak kegiatan seperti snapmore atau menangkap ikan di air laut surut, apen bayeren atau berjalan kaki di atas batu panas, pameran anggrek dan budaya, hiburan band kesenian dan tari-tari khas Biak, serta lomba internasional foto bawah laut, seminar dan pelatihan fotografi. Acara ini biasanya sangat meriah karena melibatkan sejumlah warga setempat. Tentu saja ini adalah upaya untuk melestarikan warisan budaya Biak. Festival budaya di Biak, Papua ini sudah mendapat pengakuan secara nasional, bahkan sampai mendapat pengakuan dunia.

0: budayamu, cintai Indonesiamu. Merah putih beraka di hati, Bhinneka Tunggal Ika, Semboyan Ibu Pertiwi.
1: Suku Biak di Papua. Sejak dulu terkenal sebagai pelaut ulung yang berlayar menggunakan perahu, berbekal alat navigasi alami dengan melihat posisi bintang seperti Sawakoi atau bintang Orion dan Romangguandi atau bintang Scorpio. Dengan menggunakan perahu mansusu atau perahu dagang, masyarakat suku Biak menyusuri pantai utara dan barat Papua, bahkan sampai ke Kepulauan Maluku, Tidore, serta negara-negara asing lainnya. Biak malam ini, Biak Robine.

Masyarakat suku Biak telah lama percaya kepada bintang atau kung yang selalu menolong mereka, terutama dalam aktivitas pelayaran di laut. Mengingat saat itu belum ada kompas, sehingga mereka sangat mengandalkan panduan arah dengan melihat bintang. Kepercayaan mereka kepada bintang ini yang membuat mereka mulai memahami ilmu perbintangan, sehingga berbekal alat navigasi alami dengan melihat posisi bintang seperti Sawakoi atau bintang Orion dan Romangguandi atau bintang Scorpio, masyarakat suku Biak mampu berlayar sampai ke berbagai tempat yang jauh dari Papua. Bagi masyarakat adat suku Biak, seluruh hal di alam semesta ini memiliki nama serta makna yang erat kaitannya dengan kepercayaan, adat istiadat, dan budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka.

Baik, pendengar, saya akhiri kebersamaan kita di lagu Pesona Nusantara dari Papua, terkhusus Dyak. Ya, selamat malam, kita berpisah, kita akan jumpa lagi di lagu-lagu Nusantara. Ciawi Kasuma.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 1.

Suatu saat, seorang filsuf Yunani didatangi seseorang. Orang tersebut lalu mengatakan bahwa ia ingin menyampaikan sesuatu yang penting mengenai sahabat. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, sang filsuf lalu menjawab, "Baiklah. Namun sebelum engkau menyampaikan berita itu, saya harus mengujimu melalui penyaringan rangkap tiga. Apakah engkau yakin bahwa berita yang hendak engkau katakan mengenai teman saya itu adalah berita yang benar? Apakah sesuatu yang hendak engkau katakan itu adalah sesuatu yang baik? Apakah itu berguna bagi saya?" Orang itu pun menjawab, "Tidak sama sekali." Pendengar, baik, benar, dan berguna, itulah saringan yang digunakan oleh sang filosof untuk mencegah dirinya agar tidak melakukan kesalahan atau dosa. Kita juga dapat menggunakan uji rangkap tiga ini untuk menjaga diri kita mendengar hal-hal yang buruk tentang orang lain. Baik, benar, dan berguna, itu yang penting.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami program Mas 1 Radio Republik Indonesia Biak. Malam baik buat dong semua. Dan pendengar, kita sudah berada pada menit ke-40 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Masih saya Mary temani Anda semua di malam hari ini di lagu-lagu malam, menemani Anda yang masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Biak.
2: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 28 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar, terima kasih. Satu tembang terakhir ya dari lagu Mambesak yang dinyanyikan kembali versi AI ya. Nyanyian Sunyi sudah membawa kita ke penghujung acara lagu-lagu malam di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah dengan setia mendengarkan Pro 1 RRI Biak.

pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kami bersama Anda mendengar program Satu Radio Republik Indonesia BIAK yang menyelenggarakan program-program acara siar di sepanjang hari ini, hari Jumat 26 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Mary Mai dan Teknik Studio Muhammad Fakri mengucapkan terima kasih untuk Anda dengan kebersamaan kita di sepanjang hari ini. Kita berpisah, kita akan jumpa kembali esok pagi di frekuensi yang sama, program Satu Radio Republik Indonesia BIAK. Selamat malam, Syawima Kasumasa.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010.
3: New York Liberty di tanggal 17 Juli 2018 silam. Penampilan gemilang Mujbra menjadi yang terbaik sepanjang sejarah sebagai tim ekspansi yang melakoni musim debut di WNBA. Pebasket berumur 29 tahun itu melampaui rekor poin individu di klub, yaitu 38 poin yang dua kali dibukukan oleh Brittney Shacks.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya, Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu, mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya, singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Huijsen.
2: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
2: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
2: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI dalam kebersamaan tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Mendengar, Norwegia akan berhadapan dengan Prancis dalam putaran Piala Dunia 2026 di Grup I pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ini sebenarnya big match. Namanya negara ini memang di performanya bagus, terutama untuk Prancis sebelum peralatan Piala Dunia, namanya juga sering disebut. Negara ini sering disebut sebagai calon kandidat bisa melaju ke putaran-putaran selanjutnya, baik itu di semifinal maupun di final, atau bahkan menjuarai Piala Dunia kali ini. Tapi di sisi lain, kita harus terlihat juga bahwa di Grup I ini Prancis dan Norwegia dua-duanya merupakan negara yang diunggulkan di Grup I, dan dua-duanya poinnya penuh 6-6. Di negara lain seperti Senegal dan Irak nilainya masih 0. Artinya apa? Artinya dua negara ini sebenarnya sudah punya tiket lolos ke fase selanjutnya. Lalu gimana nih prediksinya untuk pertandingan pada dini hari nanti antara Portugal melawan Prancis? Kita akan ngobrol bersama dengan pemerhati sepak bola atau pengamat sepak bola, ada Bung Aryo Yosia. Bung Aryo, selamat malam, salam olahraga Bung Aryo.
2: Selamat malam dan salam olahraga juga Bu.
1: Jaya. Wah, ini namanya gede sih. Ini kayak big match gitu ya, Prancis Norwegia antara ya, pundi-pundi Haaland, Erling Haaland ataupun di gol dari Kylian Mbappe yang nambah nih mengejar juga apa namanya sepatu emas bersamaan dengan ya, Lionel Messi gitu kan. Tapi ya, dua-dua aja nih poinnya masih penuh nih, 6-6 nih. Nih jangan-jangan nanti pertandingannya tuh kedua belah pelatih itu coba untuk nyimpen apa namanya pemain-pemain bintangnya untuk laga-laga krusial selanjutnya gitu nih Bung Aryo.
2: Benar, karena kalau kita ngomong secara matematis, kedua tim ini sudah pasti lolos ke babak fase knockout ya. Artinya baik Prancis dan Norwegia tinggal mereka apa membaca situasi bahwa kalau jadi juara grup lawannya siapa, kalau jadi runner up lawannya siapa. Jadi memang benar big match, tapi sebenarnya secara hasil sebenarnya tidak terlalu berpengaruh banyak karena mereka sudah pasti pasti lolos ke fase berikutnya. Tapi lagi-lagi kan, apa artinya ini tuh kan tadi Mas Bung bilang gitu kan bahwa pertandingan ini kan tajuknya adalah pada Mbappe dan Haaland. Dan di Piala Dunia ini kan ada sesuatu fenomena unik ya. Kita tuh benar-benar disuguhkan bintang-bintang terbaik dunia itu saling kejar-kejaran gol. Terakhir kemarin Ronaldo yang sempat dapat kritik. Kedua dia ngamuk gitu kan.
1: Jadi
2: menurut saya tuh pertandingan ini tetap seru walau memang mereka di ada titik aman, karena larinya tadi di Norwegia kita lihat ada Haaland dan Mbappe yang kita tahu sebenarnya adalah dua pemain dari generasi yang sama yang sedang ada di titik on fire. Dan saya melihat memang kalau kita ngomongin jatah kertas ya, Prancis mungkin sedikit lebih diunggulkan. Selain Prancis adalah berstatus juara dunia di dua edisi sebelumnya, terakhir kan mereka juga masuk final dan mereka punya memang pemain-pemain di berbagai posisi yang sangat kualitasnya itu di atas rata-rata. Dan semenjak awal kan tadi Bung bilang gitu kan bahwa Prancis adalah salah satu negara unggulan dan itu wajar. Tapi Norwegia ini entah kenapa memang kalau kita track dari 6 bulan terakhir mirip-mirip dengan Jepang yang secara kualitas grafik performanya tuh menanjak gitu loh. Artinya mereka nggak bisa lagi cuma dibilang sebagai penggembira karena selama ini kan Norwegia nggak punya sejarah bagus di Piala Dunia ya. Tapi 6 bulan terakhir terlihat grafik performanya menanjak. Karena itu pun menurut saya nggak cuma ada sosok Haaland, kita masih ingat ada Odegaard yang di dalam tim itu gitu kan. Yang menurut saya memang secara kolektivitas tim ini memang solid dan ini yang menjadi kekuatan utama mereka sedang menghadapi Prancis yang punya pemain dengan skill individunya kuat gitu loh.
1: Okay.
2: Ya pertandingan ini akan menarik, tapi memang benar dua tim ini sudah pasti lolos, tinggal mereka mereka ya, saya pengen lawanin siap tim mana ya untuk di fase berikutnya.
1: Oke, baik. Saya coba terima pendengar pada malam hari ini, Bung Aryo boleh ya?
2: Boleh dong.
1: Baik, ada Pak Dian di Palembang. Pak Dian, halo, malam.
3: Iya. Warga Mas.
1: Ya, salam warga Jaya. Silakan Mbak Dian.
3: Ini antara Prancis ya, Prancis Norwegia ya.
1: Iya, lawan Norwegia, The Viking.
3: Iya, karena ini udah pernah ketemu belum tim antara Prancis sama Norwegia ini sebelumnya itu, Mas?
1: Sudah beberapa kali dan itu hasilnya sama. Sekali menang, sekali kalah, tiga kali seri kalau nggak salah. Kalau nggak salah nanti bisa dikoreksi, Bung Aryo. Ya, terus ya, lalu ya. Apa?
3: Kayak ini sulit untuk diprediksi ya, Mas ya.
1: Iya.
3: Kayak ini kalau untuk pertandingan kayak bilang imbang juga apa-apa.
1: Oke, iya. Emang kalau imbang juga tetap aja dua-duanya lolos. Baik. Ya, baik, terima kasih Pak Dian. Ya, Pak Herman di Kupang. Selamat malam, salam olahraga.
4: Salam olahraga.
1: Gaya, silakan Pak Herman.
4: Ya, Prancis lawan Norwegia ya.
1: Iya.
4: Ya, memang kan apa kan keduanya sudah cukup besar ya. Dan memang nanti sebenarnya pertandingan kayaknya keduanya tidak terlalu ngot untuk menang.
1: Oke. Okay.
4: Halo?
1: Iya, lalu kalau nggak terlalu ngot untuk menang lalu?
4: Ya, kayaknya tidak terlalu ngotot dengan tandanya kayak ekonomis untuk bermain saja, karena untuk mengejar gol dari misalnya Mbappe sama Haaland juga kayaknya mereka dua agak sulit juga. Mungkin pelatih akan lebih meminta untuk pertandingan berikutnya.
1: Oke, baik. Ya. Baik kalau gitu. Makasih Pak Herman. Ya, tapi Bung Aryo gini, kan bagan 32 besar itu sudah jelas tuh. Juara grup ya. Itu akan bertemu dengan peringkat ketiga. Kalau di grup I itu akan bertemu dengan peringkat ketiga dari grup C atau D, F, G, H. Nah, sementara ya. Untuk runner up-nya akan ketemu dengan runner up I, ketemu dengan runner up grup E. Otomatis di atas kertas ada prediksinya. Mungkin kalau namanya runner up, lawannya akan lebih susah. Tentu saja kalau mau aman, langkah selanjutnya adalah harus juara grup, gitu dong.
2: Kalau dalam kondisi ini memang Prancis dengan hasil imbang aja kan mereka bisa dipastikan hampir pasti menjadi juara grup ya, karena selisih gol mereka lebih produktif.
1: Oke.
2: Okay. Saya melihat, jadi artinya sebenarnya memang benar. Kita tinggal mereka tuh tinggal memilih lawan, memilih lawan yang lebih berat atau memilih lawan yang sedikit enteng.
1: Nah.
2: Posisi runner up memang posisinya tidak enak, tidak terlalu enak. Makanya tadi saya bilang kan terlepas bahwa partai ini mereka sudah aman, tapi mungkin ada strategi-strategi khusus untuk supaya berhitung di babak knockout. Karena kalau kita udah ngomongin knockout, situasi sudah beda kan. Anda main sekali kalah pulang kampung dengan penyisian ya. Kita main 3 kali masih punya kesempatan yang sama. Dan menurut saya besar kemungkinan Prancis pun atau Norwegia mungkin akan melakukan rotasi-rotasi pemain gitu. Karena kita ngomongin Piala Dunia ini panjang kan. Untuk bisa sampai ke partai puncak, yang mereka pelatih harus cerdik untuk memastikan semua pemain tetap dalam kondisi kebugaran yang sama. Tadi kita ngomongin Mbappe atau Haaland, mungkin bisa jadi juga kedua pemain ini dicadangkan dan kondisi bahwa hitungan mereka bersiap untuk pada fase knockout. Tapi okay. Lagi-lagi apapun yang terjadi, ya pertandingan ini akan menarik karena dua tim ini sebenarnya style bermainnya ofensif. Itu artinya Norwegia dengan model kolektivitas mereka juga bermain ofensif. Di dua laga sebelumnya kan kelihatan dengan mengamuknya Haaland dan jumlah gol yang cukup signifikan. Sementara Prancis kita nggak usah ragukan lagi karena memang pemainnya punya banyak talenta-talenta baik itu. Jadi menurut saya sebuah pertandingan akan tetap menarik walaupun secara matematis tadi dua-duanya tim udah lolos. Iya, pastinya kita akan disuguhin pertandingan yang atraktif karena dua okay. Tim ini bermain terbuka.
1: Oke, okay, kita berharap bahwa tidak akan membosankan, keduanya tidak akan menahan terlalu bermain safe, bermain aman, ada serangan-serangan yeah. Bahkan kalau bisa walaupun seri seenggaknya ada gol lah 1-1, 2-2 yeah. Atau 3-3 kan gitu seru ya. Karena biar enggak ngantuk gitu Bang Aryo ya.
2: Iya, baru mau ngomong tuh. Karena jadwal Piala Dunia ini kan maraton yang cukup melelahkan juga buat kita penikmat bola gitu.
1: Apalagi ya, juga, ya. Apalagi sebagai pekerja media nih yang laporin juga nih bagaimana hasilnya kan begadang juga ya Bang Aryo ya.
2: Betul.
1: Nah gini betul. Tapi gini kalau misalkan nih kalau di grup bagan 32 besar itu kan di grup runner up grup I nanti akan bertemu dengan runner up grup E. Jadi runner-up grup E itu adalah Pantai Gading. Ya kemarin ya. Sudah menang tuh lolos sama Jerman kan yang lolos ya. Jerman sama Pantai Gading. Pantai Gading kalau ketemu sama Ya, mungkin sekarang ini mungkin masih diunggulkan Prancis yang juara grup ya, tapi kemudian lawan lawan Swedia itu gimana nih? Apakah Swedia mau Norwegia mau nih ketemu Pantai Gading atau justru lebih memilih juara grup? Kan itu satu sebuah pertanyaan dan akhirnya ada adakah ke penampilan yang malam dini hari nanti ada ngototnya dikit lah gitu loh dari Norwegia.
2: Ya, artinya Norwegia mungkin akan memilih apa, ngomongin pilihan melawan Pantai Gading sebagai salah satu kandidat lawan ini kan memang sedap-sedap dan tapi gak enak. Kita ngomongin situasi di Amerika sedang musim panas ya.
1: Oh iya, iya.
2: Pemain Afrika itu kalau kita lihat juga performa tim Afrika di Piala Dunia kali ini pun hampir mirip dengan 94 ya. Bahwa mereka tuh cukup bisa lebih motoriknya lebih lebih hidup dan fisiknya lebih baik karena terbiasa dengan cuaca panas.
1: Okay.
2: Nah, pemain-pemain Eropa ini kan punya mas kendala soal itu kan. Dan apa namanya kalau kita lihat Jerman kemarin kalah pun kan kelihatan. Tapi kan lagi-lagi ya, kalau ngomongin tentang Piala Dunia ini kita nggak bisa benar-benar kalkulasinya perlu dihitung cermat. Dan menurut saya Pantai Gading mungkin sebenarnya lawan yang lebih dihindarin oleh Norwegia dibanding Prancis ya.
1: Okay.
2: Prancis secara overall pemainnya juga banyak berdarah Afrika kan.
1: Jadi stylenya
2: akan sama dan menurut saya dengan skill individu yang rata-rata pemain Prancis miliki dan menangnya lebih besar. Sementara Norwegia ini saya lihat kan mirip seperti kemarin Inggris ketika di tangan Ghana ya.
1: Padahal serangannya mengerikan loh, sayang banget tuh. Aduh.
2: Iya, artinya bahwa style bermain Pantai Gading nggak akan jauh beda dengan Ghana ya, mengandalkan power, disiplin dan stamina yang lebih mumpuni karena tadi mereka terbiasa main di cuaca panas, sementara tim Eropa ini kan punya kendala itu, makanya ada water break itu kan menurut saya salah satu kendala yang kontroversial, tapi sebenarnya memang situasi di Amerika kan cuacanya nggak terlalu bagus buat buat negara-negara yang terbiasa dengan cuaca dingin.
1: Iya.
2: Tapi saya melihat bahwa Norwegia punya ambisi untuk coba membuat kejutan dengan mengalahkan Prancis, karena secara di atas kertas pun sebenarnya walaupun Norwegia bermain bagus, tapi secara kertas pun kita harus akuin bahwa Prancis lebih unggul daripada Norwegia.
1: Iya, toh juga ini kan Piala Dunia, ketika apapun hasilnya akan tercatat dalam sejarah gitu ya. Nah kalau menang lawan Prancis itu kan rasanya, wah pernah menang lawan Prancis gede nih skornya gitu kan, lumayan ya. Head to headnya jadi bagus gitu kan.
2: Dan menurut saya itu ini kan sebenarnya musim yang nggak terlalu mengenakan buat banyak pemain Eropa ya. Artinya pertandingan mereka lebih banyak, kemudian langsung turun di Piala Dunia gitu kan. Artinya saya meyakini akan banyak kejutan gitu kan, karena
1: nggak
2: semua banyak pemain bintang dalam peak performance ya. Tapi uniknya tadi, justru menurut saya Piala Dunia kali ini tuh jadi kayak pestanya pemain penyerang-penyerang top dunia ya. Penyerang itu mau kita ngomongin Harry Kane, Kylian
1: Mbappe,
2: Haaland, Muhammad Salah bahkan gitu kan.
1: Yeah.
2: Artinya semuanya udah masuk keran gol gitu kan. Bahwa siapa yang menjadi nantinya akan menjadi top skor itu akan sangat menarik. Dan saya meyakini bahwa akan banyak skor-skor telak ya. Dan harapannya juga gini kan, kalau kita nonton Inggris lawan Ghana kan bisa dibilang pertandingan yang menjemukan ya, satu tim berharap Prancis lawan Norwegia itu mainnya lebih atraktif.
1: Baik. Kita akan tunggu saja bagaimana nanti itu ya, jalannya pertandingan tersebut. Tapi yang jelas tentu saja pelatih juga berhitung bagaimana untuk lolos dari fase ini, kemudian apa yang akan bisa dilakukan untuk fase knockout ya, 32 besar, karena sangat menentukan juga untuk jalan dari negara-negara tersebut untuk kedepannya begitu. Apakah akan bertemu dengan Pantai Gading lebih milih seperti itu, atau memilih ke juara tiga terbaik ya dari grup-grup lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya Bung Aryo. Selamat malam Bung Aryo, salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga, jaya selalu ya.
1: Jaya. Ya, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kini nanti kami hadirkan bagaimana jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 di grup I bertanding antara Norwegia melawan Prancis. Meskipun dua-duanya sudah dipastikan lolos, ada anggapan bahwa nanti jangan-jangan mainnya safe, tapi tidak juga, karena juara grup akan bertemu dengan siapa, lalu runner-up grup akan bertemu dengan siapa, itu sudah terbaca. Sehingga tergantung bagaimana keinginan dari pelatih, lalu juga ofisial dan lain sebagainya untuk bisa melaju ke langkah-langkah ke babak-babak selanjutnya mana yang dirasa secara hitung-hitungan lebih mudah untuk dihadapi lawan berikutnya. Pasti akan berhitung dengan hal itu, terutama juga untuk mengejar sepatu emas. Dua penyerang antara Erling Haaland dan juga Kylian Mbappe ini juga bersaing dengan Messi dan lainnya, penyerang-penyerang negara lainnya, termasuk juga penyerang Kanada sudah mencetak hat-trick kemarin itu. Bagaimana, apakah akan diturunkan atau justru malah disimpan tenaganya untuk pertandingan lebih krusial lagi? Oh, Pak Andi di Bengkulu. Halo Pak Andi. Oh, terputus ya. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah berinteraksi. Dan pendengar, kini kami hadirkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam agenda pembukaan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 yang beritanya sudah disampaikan juga oleh reporter RRI Bung Sugandi Afri dalam Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Secara utuh berikut kami hadirkan selengkapnya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sebagai penyelenggara, Profesor Brian Yuliarto. Yang saya hormati Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia yang sekaligus adalah Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Profesor Dr. Insinyur Edward Wolok. Para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Yang saya hormati para rektor, para guru besar, para direktur perguruan tinggi, direktur politeknik, pimpinan lembaga layanan pendidikan tinggi, para dekan, para dosen, seluruh sivitas akademika dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia, para hadirin tamu undangan, serta rekan-rekan pers dan media yang hadir. Saya minta maaf, saya tidak sebut satu persatu Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir tanpa mengurangi rasa hormat. Juga para rektor universitas, para guru besar, saya juga minta maaf karena cukup banyak. Rektornya saja di sini rektor dan pimpinan 261. Jadi kalau saya minta maaf kalau saya sebut satu-satu, saya dimarahin oleh panitia. Tapi tentunya ini adalah sebuah kehormatan besar bagi saya untuk bicara di hadapan begitu banyak guru-guru besar. Saya selalu berpendapat bahwa para guru besar adalah orang-orang yang terpintar dari sebuah negara. Jadi kalau negara mau bangkit, negara mau maju, memang harus dimanfaatkan atau digerakkan potensi dan kemampuan dari kampus-kampus dari universitas. Saudara-saudara sekalian, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sekalian alam, hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, atas segala berkah dan kebaikan yang diberikan kepada bangsa kita. Kita masih menikmati keadaan damai di tengah dunia yang penuh perang, pertikaian, kebencian, permusuhan. Kita bersyukur atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita, sehingga hari ini kita bisa hadir pada acara Sarasehan Kebangsaan dengan tema Strategi Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia, dalam rangka Konvensi Sains dan Teknologi Indonesia. Ini adalah kehormatan yang besar bagi saya untuk bisa bertemu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Saya pernah bertatap muka dengan para rektor dari seluruh Indonesia dan ini adalah keempat kalinya saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebagai Presiden Republik Indonesia ini keempat kalinya. Dua kali di Istana Merdeka, satu kali di ITB. Saudara-saudara, saudara-saudara, saya katakan tadi bukan basa-basi, memang kenyataan demikian. Saudara-saudara yang menjadi guru besar adalah memang orang-orang terpinter yang dimiliki bangsa Indonesia. Karena itu, setiap inovasi, setiap perubahan, setiap kemajuan di setiap bangsa selama peradaban manusia selalu berasal dari pemikir-pemikir yang terbaik. Semua perkembangan kehidupan manusia itu ditentukan oleh sains dan teknologi dalam arti yang luas. Dari kelompok-kelompok kecil manusia yang hidupnya berpindah-pindah mencari makan, akhirnya menemukan teknologi pertanian. Muncullah masyarakat-masyarakat agraris, ratusan tahun, ribuan tahun perkembangan manusia. Sampailah kita di kondisi sekarang. Saudara-saudara, kita bernegara, kita berbangsa, tujuannya harus kita faham dan kita mengerti, yaitu untuk mencapai suatu kehidupan yang layak dan yang baik untuk rakyat kita. Itu tujuan bernegara. Semua adalah jalan menuju itu. Karena itu, saya sebagai insan, sebagai individu yang diberi kepercayaan oleh bangsa Indonesia untuk memegang kendali pemerintahan, adalah tugas saya, adalah kewajiban saya untuk menghadapi dan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi bangsa kita dan mencari solusi terhadap kesulitan-kesulitan itu. Dan dengan demikian, saya dari awal sangat sadar peran dan penting para ilmuwan, para guru besar. Dan karena itu, kalau saudara simak, hampir di setiap bidang pemerintahan yang kunci saya ikut sertakan profesor-profesor dalam posisi-posisi yang sangat menentukan. Saudara-saudara, salah satu ilmu kepemimpinan yang saya dapat dalam perjalanan saya adalah bahwa seorang pemimpin, seorang nahkoda, harus seorang nahkoda yang mau aman membawa kapalnya sampai ke tujuan, dia harus punya awak yang handal. Itu pelajaran kepemimpinan yang paling dasar. Kalau kita mau menang sepak bola, kita harus punya manajer yang baik, coach yang baik, pelatih-pelatih yang baik, tukang pijit yang baik, tukang bawa minuman yang baik, dan kesebelasan yang terbaik, baru kita bisa jadi juara. Sama di semua bidang. It is not the technology, it is not the equipment, it is the men and the women behind the equipment. Ini yang kita sadari. Percuma kita punya pesawat yang paling canggih, pilotnya tidak handal. Jadi saudara-saudara, dengan kesadaran itu, saya sangat berterima kasih atas inisiatif konvensi ini yang mengikutsertakan sebuah sarasehan kebangsaan. Saudara-saudara sekalian, saya di hadapan saudara-saudara, saya ingin menyampaikan beberapa peranggapan saya. Selalu dalam setiap pertemuan saya menyampaikan ini, peranggapan. Saya berperanggapan kita semua di sini semuanya adalah anak Indonesia yang cinta bangsanya dan rakyatnya. Kita berbeda, pasti. kita berbeda suku, kita berbeda agama, kita berbeda latar belakang, kita berbeda mungkin ideologi, kita berbeda sejarah, kita berbeda pengalaman. Saudara-saudara, ada apalagi profesi, ada yang dokter, ada yang insinyur sipil, ada yang insinyur mesin, ada yang insinyur pesawat terbang, ada yang ahli arkeologi, ada yang ahli antropologi, ada yang ahli bahasa, ada mantan tentara, ada pengusaha. Berbeda, berbeda kita punya latar belakang, dan saudara-saudara, pengalaman kita pasti berbeda. Tapi dengan premis tadi, dengan anak Indonesia yang cinta tanah airnya, saya kira dalam perbedaan ini kita harusnya bisa mencari titik-titik kebersamaan. Inilah yang saya lihat dari apa yang saya pelajari dari sejarah, karena salah satu hobi saya, passion saya adalah sejarah. Dari apa yang saya belajar dari sejarah ribuan tahun, bangsa-bangsa yang elitnya bisa kerjasama, itu bangsa itu yang bangkit. Bangsa yang elitnya selalu tidak bisa kerjasama, bangsa itu tidak bisa mencapai potensinya. Ini sejarah mengajarkan. Sampai hari ini, sampai hari ini, marilah kita lihat, lihat di berita apa yang terjadi di Ukraina, di Eropa. Kalau kita lihat, rasnya sama, sukunya sama, agamanya juga banyak yang sama. Perangnya itu sampai puluhan ribu korban mati tiap bulan. Dan perang di Ukraina sudah lebih lama dari Perang Dunia Kedua. Perang di Ukraina sudah lebih lama dari Perang Dunia Kedua. Kita lihat apa yang terjadi di Gaza, di Palestina, di Lebanon. 90% dari Gaza rata. Mungkin sama akibatnya dengan Hiroshima atau Nagasaki. Lebanon sekarang seperti itu. Iran, seluruh negara Teluk, Yaman, kita tinggal lihat tiap hari. Perang di Afghanistan, perang di Baluchistan, perang di Myanmar, semakin dekat. Perang antara Muang Thai dan Kamboja. Saudara-saudara,

selalu berusaha dengan persuasi saya sebagai pemimpin politik. Saya dipilih secara demokratis, saya maju ke rakyat 5 kali minta mandat, 4 kali tidak diberi mandat, 4 kali saya kalah, tapi saya tidak mengganggu pemimpin yang dapat mandat. Terima kasih. Karena biasanya kalau saya bilang 4 kali kalah, audiens ketawa. Ini orang Indonesia itu, kalah itu sedih sebetulnya. Tapi karena saya sadar, saya mengerti alternatifnya apa. Karena kita sudah sepakat, bangsa Indonesia sudah sepakat, kita ingin hidup sebagai negara di mana kedaulatan rakyat yang berkuasa. Jadi kedaulatan rakyat wujudnya adalah demokrasi, demokrasi wujudnya adalah pemilihan. Kita mengerti, kita mungkin tidak puas, tapi alternatifnya apa? Apa kita mau gaduh? Habis tiap pemilihan gaduh, tiap pemilihan gaduh, yang kalah ribut, yang kalah ribut. Kapan kita mau menuju kesejahteraan untuk rakyat kita? Bukankah itu kewajiban kita sebagai anak bangsa, sebagai pemimpin, sebagai orang terpintar di negara ini? Bukankah itu segala kepintaran kita harus kita abdikan untuk rakyat kita yang paling miskin dan paling lemah? Bukankah itu? Silakan. Kalau ada yang berpendapat lain, hak. Saya katakan kita berbeda. Kalau ada yang berpendapat bahwa gaduh ribut, bakar-bakar, anarki, kebencian, permusuhan, maki-memaki itu produktif, sementara negara lain menuju kesejahteraan, menuju terobosan, menuju kekayaan, saudara-saudara. Karena itu saya berkali-kali saya datang kepada kampus, saya datang, saya minta orang-orang terpintar, tanya Pak Brian, tanya Profesor Sigit, saya tanya Profesor-Profesor IPB, kenapa kita tidak bisa punya benih gandum? Kenapa kita harus import gandum? Saya tanya, kenapa kelapa sawit per hektar di Malaysia produktivitasnya lebih dari kita? Kenapa? Saya selalu minta mereka, kenapa Indonesia setelah 81 tahun tidak bisa bikin mobil buatan sendiri? Saya berdiri di depan saudara-saudara, kalian yang PhD, kenapa kita tidak punya? Kita beli motor 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus, saya terima kasih, kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya

0: ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%, dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia. Risikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia. Waktu bulan-bulan pertama ya lumayan, kecuali kalau hujan keras. Kalau hujan keras sempat bocor juga itu. Tapi saya kembalikan Profesor Sigit, gimana nih mobil presiden bocor? Perbaiki. Enggak apa-apa. Minimal kita mulai. Kita harus berani mulai. Kita adalah negara keempat terbesar di dunia. Kita adalah negara yang kekayaannya luar biasa. Jadi saudara, ini sebagai pembukaan. Nanti intinya belum. Ini jadi wartawan dengan segala hormat. Wartawan sudah keluar ya? Waduh. Oh, masih ada. Para media, saya hari ini mau bicara dari hati ke hati kepada guru-guru besar. Saudara-saudara, jadi dengan hormat saya mengundang para wartawan untuk minum kopi di luar. Ya, saya yakin Pak Brian sebagai penyelenggara sudah siapkan kopi-kopi yang bagus. Karena di sini, saudara-saudara, saya mau bicara dengan saya mau beri apa yang saya punya. Saya mau beri data fakta apa yang saya punya. Dan saudara-saudara, sebagai ilmuwan, monggo kaji, teliti, pelajari. Kalau data-data fakta-fakta itu secara saintifik saudara sudah nilai, saudara anggap relevan, silakan.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
4: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
5: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah
4: Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
5: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
4: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
5: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
4: Yep.
5: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
4: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
5: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
4: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
5: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional meminta masyarakat tidak perlu khawatir apabila menemukan perbedaan luas antara sertifikat tanah dengan alas hak lama seperti letter C, letter D, girik maupun petuk. Menurut Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Kementerian ATR BPN Agus Aprimawan, perbedaan luas itu merupakan hal yang wajar dan dapat terjadi akibat perbedaan metode serta teknologi pengukuran yang digunakan dari waktu ke waktu. Menurutnya, alas hak lama pada dasarnya merupakan bukti administrasi penguasaan atau riwayat tanah yang berasal dari pencatatan desa maupun sistem perpajakan pada masa lalu.

Jumlah korban tewas akibat gempa kembar dahsyat yang mengguncang Venezuela terus bertambah menjadi 589 orang, sementara 2.980 lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, pada Kamis 25 Juni waktu setempat, Menteri Kesehatan Carlos Alvarado mengatakan situasi paling kritis masih terjadi di negara bagian La Guara yang mencatat jumlah korban tewas dan luka terbanyak. Alvarado menjelaskan bahwa segera setelah gempa terjadi, mekanisme tanggap darurat nasional langsung diaktifkan. Lebih dari 5.000 tenaga medis, termasuk lebih dari 1.200-an dokter, dikerahkan untuk memberikan bantuan di wilayah-wilayah yang paling terdampak.

Dari dunia olahraga, Bogor Hornbills memasang final IBL 2026 berlanjut hingga game kelima setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor 52-72 pada game keempat di Gor Laga Tangkas Bogor, Jawa Barat. Kemenangan ini membuat kedudukan final menjadi imbang 2-2. Game kelima sekaligus penentu gelar juara akan berlangsung di kandang Pelita Jaya, gelanggang mahasiswa Sumantri Brojonegoro, Jakarta pada Minggu 28 Juni mendatang. Hornbills yang membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang juara tampil dominan sejak awal pertandingan. Mereka tidak memberikan kesempatan bagi Pelita Jaya untuk memimpin sepanjang laga.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Udah apa lagi nih Bang?
3: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini, dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI dan masih dalam kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro 3. Pada malam hari ini di segmen musik dan informasi, kami hadirkan juga informasi dan juga lagu sebagai teman malam Anda di edisi kali ini. Pemerintah Kementerian Pekerjaan Umum tengah membangun 4 jembatan gantung untuk meningkatkan konektivitas antar kawasan di Provinsi Banten. Infrastruktur ini mempermudah mobilitas masyarakat untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar di wilayah pedesaan. Keempat jembatan ini dibangun pada wilayah yang sebelumnya dipisahkan sungai, jurang, maupun kawasan perbukitan. Dan pembangunan ini diharapkan mampu membuka akses lebih aman dan efisien bagi masyarakat setempat.

0: Penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan Said Iqbal mendorong penyelesaian persoalan ketenagakerjaan yang disampaikan DPRK Mimika. Komitmen ini disampaikan saat menerima audiensi panitia khusus mogok kerja DPRK Mimika di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2026 atau hari ini. Ketua Pansus Moker DPRK Mimika, Derek Tonoye, mengatakan pihaknya datang untuk memperjuangkan hak pekerja. Hak ini dinilai belum memperoleh penyelesaian selama hampir 9 bulan. Menurut Derek, Pansus Moker dibentuk untuk mengawal penyelesaian sengketa tenaga kerja, termasuk memastikan pelaksanaan nota pertama. Ia mengatakan aksi mogok ribuan pekerja sah secara hukum dan telah diterbitkan oleh pemerintah. Derek menegaskan DPRK Mimika menjalankan fungsi pengawasan berdasarkan aspirasi masyarakat, bukan kepentingan politik. Persoalan mogok kerja karyawan PT Freeport Indonesia, perusahaan privatisasi dan kontraktor, telah berlangsung sejak 2017. Sebelum bertemu Said Iqbal, mereka juga menyampaikan persoalan itu ke Kementerian Hak Asasi Manusia. Aksi mogok bermula pada 1 Mei 2017 sebagai respon terhadap kebijakan furlough yang diterapkan manajemen PT Freeport Indonesia, serta dugaan kriminalisasi terhadap pengurusan atau pengurus serikat pekerja di sana. Pendengar, kepolisian daerah Jawa Barat menjerat Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR dengan pasal berlapis. Ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Itu disampaikan Kapolda Jawa Barat, Irjen Polisi Rudi Setiawan, yang menyampaikan kepada pihak media atau wartawan bahwa tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Kalau dilihat dari peristiwanya dan perbuatannya, tersangka melakukan tindakan yang tidak wajar dan sadis. Kekerasan seperti itu akan dikenakan dengan pasal-pasal yang sudah diatur dalam KUHAP maupun KUHP. Rudi juga berharap seluruh pihak mendukung proses hukum agar dapat berjalan secara maksimal, memberikan keadilan bagi korban utamanya. Kapolda juga menyampaikan keprihatinan atas kasus yang menimpa korban. Menurutnya setiap perempuan berhak memperoleh rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan gempa tektonik berkekuatan 6,5 magnitudo mengguncang wilayah Mindanao, Filipina pada 26 Juni 2026 pada petang tadi sekitar pukul 18 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan episenter gempa berada di sekitar 200 km barat laut Tahuna, Sulawesi Utara, dengan kedalaman 31 km. BMKG mengatakan gempa ini merupakan gempa dangkal yang dipicu aktivitas subduksi lempeng dari laut Filipina. Dari hasil analisis, mekanisme sumber gempa memiliki mekanisme pergeseran lempengan. Jadi berdasarkan peta tingkat guncangan, gempa dirasakan dengan intensitas 5 MMI di Kepulauan Marore, Kepulauan Sangihe, dan guncangan ini dirasakan juga di Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Miangas, serta Kepulauan Talaut. Informasi ini, informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar, kini kami hadirkan juga paparan dari Kementerian Pemukiman Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 dengan tentang perkembangan bagaimana penyediaan perumahan bagi masyarakat yang tidak mampu di Indonesia, dan juga ada target dari Presiden Prabowo Subianto sebanyak 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia untuk kategori tertentu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, kami muliakan. Bapak Ketua Komisi 5 DPR RI, pimpinan, wakil ketua, kemudian Bapak Ibu anggota Komisi 5 yang terhormat. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada kami untuk melakukan RDP dalam rangka kami akan menyampaikan mengenai EKP tahun 2027 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sesuai dengan arahan Bapak Ketua, mohon izin kami dari Sekretariat Jenderal akan menyampaikan overview kementerian secara singkat, dan kemudian nanti adalah penjabaran pagu indikatif untuk Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Next slide. Izin Bapak Ketua dan Bapak Ibu Pimpinan dan Anggota, ini sesuai memenuhi dari undangan dari Wakil Ketua DPR RI, maka kemudian kita melaksanakan rapat dengan pendapat saat ini. Selanjutnya, yang pertama adalah overview. Jadi kami mendasarkan kepada penjabaran dari RPJMN, Renstra, dan EKP Kementerian PKP. Dari Astacita ke RPJMN, kemudian ke Rencana Strategis Kementerian dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2027 yang nanti akan dilaksanakan oleh Kementerian PKP baik sebagai regulator, operator, maupun fasilitator. Next, selanjutnya Bapak Ketua, Bapak Pimpinan, dan para anggota, ini adalah arahan dari Rencana Kerja Pemerintah tahun 2027 yang telah disampaikan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan bahwa tema tahun 2027 adalah akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas investasi dan industri. Nah, Kementerian PKP termasuk pada subtema produktivitas yang dilaksanakan melalui 8 klaster program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu di klaster infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana. Next, lanjut. Nah, kemudian dalam klaster-klaster PKPN tahun 2027, pada poin 6, klaster 6, di angka 47, 48, dan 49, di sana terdapat tugas dari Kementerian PKP dalam melaksanakan rencana kerja pemerintah. Yang pertama adalah tahun 47, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera, kemudian melaksanakan gerakan ASRI, yaitu gentengisasi, pengairan sampah, dan pengejauhan, dan program 3 juta rumah. Satu juta rumah dibangun dan 2 juta renovasi. Mohon izin Pak Ketua, disinilah kemudian RTLH, rumah tidak layak huni, menjadi sasaran dari pengurangan backlog dari program Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan dan Permukiman sebagai bagian dari program 3 juta rumah. Selanjutnya dari PKPN tersebut dijabarkan ke dalam paku indikatifnya Kementerian PKP yang dari Kementerian Keuangan dan Bappenas bahwa Kementerian PKP diberikan paku indikatif sebesar 913,82 miliar yang di dalamnya ada belanja pegawai 657 miliar, belanja barang 913 miliar dan non operasional belum ditetapkan. Next, lanjut. Nah, kemudian dari PKPN, ya, klaster 6 tadi, infrastruktur perumahan dan ketahanan bencana, ini diwujudkan dalam tiga program. Satu program 3 juta rumah, di paku indikatif ini hanya dialokasikan 8,93 triliun. Ya, untuk rumah susun hanya 32,48 miliar, yang hanya cukup untuk 10% dari MYC. Kemudian di BSPS, paku indikatifnya 8,9 triliun, yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Dirjen KP bahwa ini untuk target 370 ribu unit. Ya. Kemudian untuk gerakan ASRI paku indikatif 15,41 miliar yang untuk kumuh dan sanitasi 8,14 miliar ya, dan kemudian PSU 7,27 miliar. Sedangkan untuk rehab rekon pasca bencana Sumatera paku indikatif hanya 37,10 miliar. Padahal saat ini kami sedang menyelesaikan APT sekitar 2,3 triliun. Jadi paku indikatif 37,1 miliar belum mencukupi untuk lanjutan pembangunan Huntap Sumatera. Oleh karena itu, maka kemudian kemarin Pak Menteri menyampaikan kebutuhan anggaran tahun 2027 sampai dengan 106 triliun, sehingga ada backlog yang 96 triliun. Tapi sesuai dengan arahan Pak Ketua, pada kesempatan ini kami akan mendetailkan mengenai paku indikatifnya. Next, lanjut. Nah. Kemudian secara kementerian juga kami sampaikan mereview kembali bahwa pada tahun 2025 Kementerian PKP pagunya 5,274 triliun. Pada saat tahun 2026 awal pagu indikatif kita 1,824 triliun, dipanya 10,895 triliun. Ini yang sedang berjalan saat ini. Nah, saat ini kita mendapatkan pagu indikatif 9,913 triliun, diantaranya 8,9 triliun adalah untuk BSPS. Ya, paku indikatif ini hanya cukup untuk gaji dan tunjangan dan operasional. Untuk dukungan operasional seperti dukungan untuk sosialisasi, kemudian koordinasi, kemudian juga untuk fasilitasi dan sebagainya belum teralokasi. Demikian juga untuk BSPS masih menampung sekitar 370 ribu unit, rumah susun hanya 32 miliar yang hanya untuk 10% dari MYC. Demikian juga untuk alokasi yang lain ini masih sangat minimal, sehingga kemudian ada kebutuhan anggaran sampai dengan 106 triliun atau mengalami kekurangan 96,086 triliun. Selanjutnya, sesuai dengan yang disampaikan Bapak Ketua tadi, bahwa total masing-masing eselon 1 dari pagu indikatif yang 9,913 triliun, ini untuk sekjen, ini pagu indikatif hanya untuk gaji dan operasional, sesuai dengan arahan Bapak Ketua, pimpinan, dan anggota, bahwa kita amankan terlebih dahulu untuk gaji sekitar 3.600 pegawai PKP di seluruh Indonesia, Bapak. Tapi kita hanya mendapatkan operasionalnya 204 miliar. Ini hanya operasional minimal untuk kantor dan untuk kebutuhan yang sifatnya wajib. Sedangkan untuk non-operasional ini masih belum ada anggarannya.
2: Bentar, Pak. Sebentar, saya potong dulu nih. Ya. Operasional ini termasuk Monep, Pak, bukan, Pak?
1: Belum, Bapak.
2: Belum. Berarti anggaran untuk Monep belum ada?
1: Belum ada.
2: Oke, lanjut dulu, Pak. Silakan. Ya. Nggak repot nih, Pak, kalau nggak ada money, Bapaknya. Bagaimana kontrol pekerjaan di bawah?
1: Kami usulkan di kebutuhan anggaran, Bapak.
2: Baik. Ya.
1: Selanjutnya, ya, dari sisi program, ya, ini tadi hampir sama. Program-program ini masih sesuai dengan, tadi masing-masing Dijen juga telah menetapkan dari program Dukman, ya, yang totalnya 1,2 triliun, dan program PKP yang totalnya adalah 100. Ini kebutuhan anggarannya, Pak, yang sampai dengan 106 triliun. Mungkin overview PKP demikian, Pak Ketua. Mohon izin kami melanjutkan untuk Sekretariat Jenderal, apabila diizinkan, Pak Ketua, langsung untuk yang indeks eselon 1. Ya. Baik, untuk Sekretariat Jenderal, kami cepat saja, bahwa Sekretariat Jenderal ini tugasnya adalah untuk peningkatan kualitas, tata kelola, dan pengawasan internal dalam rangka dukungan manajemen kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam program kerja dan pagu indikatif Sekretariat Jenderal, next. Ya. Jadi kami di pagu indikatif, anggaran hanya teralokasi pada biro umum, ya, yang sejumlah 862,14 miliar. Ini yang tadi untuk gaji, untuk 3.650 pegawai, dan sifatnya adalah operasional wajib. Sedangkan untuk pelaksanaan tugas fungsi seperti MONEF dan pelaksanaan program kerja dari biro-biro yang lain, ya, ada biro perencanaan dan kerjasama, SDM organisasi dan tata laksana, biro keuangan dan BMN, biro pengadaan barang dan jasa, biro hukum, biro komunikasi publik, pusat pengelolaan SDM, dan pusat data informasi, di pagu indikatif ini belum teralokasi. Oleh karena itu, kemudian next, lanjut, ya, pemanfaatannya, lanjut.
2: Sebentar, Pak. Ya. Pak Sekjen, coba kembali lagi dulu.
1: Ya.
2: Yang di Banggar siapa, ya? Kita dia di Banggar ini siapa? Pak Danang tidak ke Banggar. Pak Abdul di Banggar juga. Siapa lagi yang lain? Ini. Pak, ini tolong dicermati, Pak, teman-teman di Banggar nih. Ini anggarannya Pak Sekjen ini baru di Biro Umum, Pak. Sebesar 862,14 miliar. Karena memang kemarin kesimpulan rapat kita mengutamakan gaji dulu. Ini aja gaji, Pak. Oke. Okay. Biro perencanaan belum ada duitnya. Kemudian biro SDM, perencanaan ini kan gimana mau buat program kalau perencanaannya tidak ada. Contoh, ini sengaja saya potong dulu, Pak, karena menurut saya ini sangat prinsip, ya. Kalau di biro SDM belum ada duitnya, biro keuangan dan barang milik negara nih, Pak, BMN-nya apa nih, barang milik negara, ya. Ya, kemudian biro pengadaan barang dan jasa belum ada anggarannya selain gaji pegawai. Pusat data belum ada, pusat pengembangan SDM belum ada, biro komunikasi publik belum ada anggaran, termasuk biro hukum masih kosong, baru betul-betul gaji tok. Ini tolong teman-teman cermati, karena ini mitra kita, ini kan bermitra. Kalau sampai nanti ini tidak ada perubahan, ya kan, ini hanya biro umum, Pak, hanya terima gaji saja. Seluruh biro-biro yang lain tidak ada kegiatan.

0: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
0: Ya betul, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
1: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kvalifikasi.
0: Tim asuhan Stelso Bakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
1: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
0: Yep.
1: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
0: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
1: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
0: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.
2: Kuliner Nusantara,
3: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 26 Juni 2026. Bersama saya Yuyun, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, di Sumatera Barat, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Laut Banda dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasi, dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Jawa, dari Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur hingga Selatan Jawa, di Laut Banda, di Laut Timor, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Maluku. Sedangkan untuk potensi sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, Serang, Pontianak, Banjarmasin, dan Samarinda. Terdapat juga potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Palangkaraya. Serta potensi udara kabur di Bandar Lampung dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan Ambon. Potensi hujan ringan di Makassar, Kendari, Manado, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi berawan tebal di Denpasar, Kupang, Palu, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua,

0: genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

Pendengar politik dimanapun Anda berada, usai sudah kebersamaan tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI menemani Anda pada kesempatan kali ini. Dan tetaplah bersama Pro 3 RRI karena selepas ini akan ada rekan saya Bung Sabil yang akan menemani Anda dengan kebersamaan tim Indonesia Menyapa dini hari Pro 3. Dan juga nanti akan memandu bersama dengan tim liputan Piala Dunia RRI yang akan melaporkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan di grup I Piala Dunia antara Norwegia melawan Prancis pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti akan ada narasumber pengamat sepak bola untuk kami ajak berbincang nanti dini hari untuk memprediksi jalannya pertandingan dan juga menganalisis jalannya pertandingan di Piala Dunia 2026 kali ini. Saya Fajar Nugroho undur diri, kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

Rizky Rido kerjasama dengan Yuta Soera, lepaskan

terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: teman berdua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Ini halo, kusuma.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.

0: Samo samo.
1: Bumo, jangan main TikTok tarui. Ho ho ho ho ho ho ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
2: Eh, elok-elok buang, banyak kan itu.
1: Ah.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di Indihome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Kenapa kita tidak punya, kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
2: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konferensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
2: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabumi Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di ranah digital.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
1: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan tag dan akun anak yang sudah dilakukan tag dan.
2: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Nangkala Beni Siga Hutar-Hutar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Nangkala menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
3: Di sini antara terbang untuk PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambar perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana

0: dengan suasana di Stadion Boston di Amerika Serikat, di mana ini kedua pemain saat ini tengah berada di lingkaran tengah, nampaknya bersiap untuk lakukan kick off. Untuk itu saya akan serahkan kepada reporter yang akan memberikan laporan pandangan mata kepada Anda, ada Bung Senfi Hilhamsyah dan juga Bung Erik ya. Untuk itu saya serahkan kepada Anda jalannya babak pertama pertandingan Norwegia berhadapan dengan Perancis.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Norwegia versus Perancis.
0: Ya silakan rekan-rekan.
2: Ya baik, terima kasih Sabil. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, kita langsung menuju ke Stadion Boston di Amerika Serikat untuk secara langsung melaporkan pandangan mata pertandingan di grup I, pertandingan terakhir atau pertandingan yang ketiga antara Prancis menghadapi Norwegia. Baik saudara pendengar, saat ini kedua kesebelasan sudah bersiap-siap di tengah lapangan untuk memulai kick off babak yang pertama. Di kubu Norwegia turun dengan jersey berwarna merah-merah dengan kaos kaki berwarna merah, sementara kiper turun dengan jersey berwarna biru muda dengan kaos kaki berwarna biru muda. Sementara di kubu Prancis turun dengan jersey berwarna putih-putih, sementara kiper turun dengan jersey berwarna kuning dengan kaos kaki berwarna kuning. Sementara wasit yang turun ataupun memimpin jalannya pertandingan pagi hari ini adalah Michael Oliver asal Inggris. Bersiap-siap dari Norwegia yakni Oscar Bob melakukan kick off baru saja dimulai, ke belakang kepada kiper Egil Solvik, tendang langsung jauh mendekati kotak penalti dari Prancis, namun bola jatuh di kaki pemain dari Prancis, ada Jules Kounde di sana, kirimkan umpan ke depan kepada Kylian Mbappe, memasuki kotak penalti dari Norwegia, tendang langsung, oh, membentur mistar gawang, mengejutkan tadi. Langsung Prancis melakukan inisiatif serangan, namun sayang tadi tendangan dari Kylian Mbappe masih membentur mistar gawang dari Norwegia. Kali ini Norwegia langsung melakukan serangan balik, namun dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Prancis. Umpan jauh ke belakang kepada kiper Mike Nan. Umpan ke depan kepada Upamecano, masih Upamecano, pendek kepada rekannya Maxen Lacroix. Lebar ke sisi sebelah kiri ada Theo Hernandez, masih mencari rekannya, tarik mundur ke belakang lagi kepada Maxens lagi. Umpan pendek kepada Dayot Upamecano, melebar kali ini ke sisi sebelah kanan kepada Jules Kounde, balikan ke belakang lagi kepada Lacroix. Ke depan kepada Desardoe, masih Desardoe, tarik mundur lagi ke belakang kepada Maxens. Umpan ke depan lagi kepada Dayot Upamecano, melebar lagi ke sebelah kanan ada Osman Dembele, masih Osman Dembele, kirimkan umpan lambung, pindahkan bola kali ini ke sisi sebelah kiri dari penyerangan Prancis ada Desardoe. Oh, nampaknya tadi tendangan dari Doe yang bermaksud tadi mengirimkan umpan kepada rekannya, namun tadi nampaknya menyentuh wasit sehingga dilakukan drop ball. Masih meminta bola nampaknya wasit Michael Oliver, pendek saja tadi berikan bola kepada Manu Kone tadi, maksudnya tadi umpan kepada Osman Dembele, namun penguasaan bola yang tidak akurat, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Ya baik saudara pendengar, kedua kesebelasan meskipun sudah memastikan diri lolos ke babak 32 besar, namun tidak menyurutkan atau tetap memiliki semangat yang tinggi di pertandingan pada pagi hari ini untuk mengamankan posisi juara grup I di Piala Dunia 2026. Baik, di Prancis kali ini berusaha membangun serangan. Ada Kylian Mbappe yang mundur jauh ke belakang, namun tadi maksudnya umpan kepada Ousmane Dembélé, namun mampu dipatahkan. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Prancis. Ada Désiré Doué, dipatahkan lagi serangan tadi, dilanggar namun wasit tidak meniupkan peluitnya. Kembali Prancis, ada Kylian Mbappe, kali ini menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Norwegia. Dari sisi sebelah kiri pertahanan Norwegia, dibuang saja tadi bola oleh Leo Østigard tadi. Lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Michael Olise tadi. Belakang kepada Ousmane Dembélé, mundur lagi, tarik ke belakang kepada Dayot Upamecano. Lebar ke sisi sebelah kiri, ada Theo Hernandez, kirimkan umpan ke tengah kepada Manu Kone. Lebar lagi ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Prancis, ada Ousmane Dembélé. Masih Ousmane Dembélé, mengotak-atik dia, kirim umpan ke dalam kotak penalti, ada pemain Prancis, terjadi kemelut, dibuang saja tadi, tendang langsung. Oh, Manu Kone tadi nampaknya masih mampu dibendung tadi tendangannya, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Prancis. Ada Désiré Doué, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun disundul saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut yang pertama untuk Prancis di babak yang pertama ini. Tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang dari Norwegia, pendek saja dilakukan Désiré Doué, tarik mundur ke belakang kepada Theo Hernandez, masih mencari rekannya, kirim ke tengah kepada ada Aurelien Tchouaméni tadi, tendangan langsung. Oh, hampir saja tadi Désiré Doué nampaknya, namun tendangannya tadi masih cukup lemah sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh Egil Selvik. Pendek saja Egil Selvik kepada Leo Østigard, masih mencari rekannya ada Leo, kirim ke depan kepada ada Christian Torsfeldt. Masih Christian menguasai bola. Ada dua pemain dari Prancis yang berusaha merebut bola. Kali ini Norwegia melakukan serangan balik cepat. Dari sisi sebelah kanan ada Oscar Bob di sana. Masih Oscar Bob menguasai bola. Ada satu pemain dari Prancis yang berusaha merebut bola. Memperlambat lagi tempo. Kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Terjatuh tadi. Masih kita nantikan siapakah yang melakukan pelanggaran. Terjatuh tadi pemain dari Norwegia dengan nomor punggung 21 tadi, nampaknya Andreas Kjellbrup tadi bertabrakan dengan Manu Kone tadi. Kembali Prancis dari lapangan tengah, kembali mencoba membangun serangan. Ada Theo Hernandez, ada satu pemain Norwegia, terjadi perebutan bola. Kembali saudara pendengar, bola kali ini jatuh. Oh, berhasil direbut tadi oleh Kylian Mbappe, langsung kirimkan umpan crossing dari sebelah sisi sebelah kanan. Ada Ousmane Dembélé, tendangan langsung. Oh, gol! Gol, gol, gol! Ousmane Dembélé langsung mencetak gol cepat di menit ketujuh di babak yang pertama ini, memanfaatkan umpan crossing tadi dari Kylian Mbappe, di mana Ousmane Dembélé langsung menusuk memasuki kotak penalti dari Norwegia dan langsung melepaskan tendangan keras yang menghujam sisi kanan gawang dari Norwegia dan mengubah kedudukan di babak yang pertama ini menjadi 1-0 untuk Perancis. Tendangan kaki kanan yang cukup keras tadi dari bintang Paris Saint-Germain tersebut tidak mampu dihadang oleh Egil Safik. Unggul Perancis 1-0 di babak yang pertama ini. Bung Yanto, Anda melihat seperti apa gol yang berawal dari umpan dari Kylian Mbappe tersebut, Bung?
3: Iya, memang sejak awal Prancis langsung menggebrak pertahanan Norwegia dan hampir boleh dikatakan peluang-peluang emas ini di babak-babak awal, menit-menit awal diciptakan Prancis. Sebelumnya tadi di awal babak pertama, menit-menit awal tadi, Mbappe juga sebetulnya hampir melahirkan gol, karena untung saja bola tadi setelah menyentuh mistar gawang keluar, artinya keluar gawang. Andai kata bola tadi menyentuh mistar gawang masuk ke dalam, maka bukan tidak mungkin lahir gol. Dan yang kedua, Dembele setelah memanfaatkan umpan dari Mbappe ini berhasil melakukan tindakan yang sangat keras dan tidak berhasil dikawal oleh penjaga gawang dari Norwegia. Artinya memang gebrakan Prancis pada awal-awal babak pertama ini membuat pemain-pemain Norwegia agak kerepotan, terutama barisan belakang dengan bola-bola cepat, umpan-umpan tarik dan umpan terobosan yang berbahaya. Ini sangat menyulitkan bagi Norwegia mengimbangi permainan Prancis pada pagi hari di Bung Erik.
2: Ya, baik Bung Yanto dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 8.

pembacaan yang baik, pembacaan yang baik juga dari Egil Selvik, kiper dari Norwegia ini menyelamatkan peluang emas tadi dari Kone yang hampir saja menambah keunggulan dari Prancis menjadi 4-1 setelah dibobol gawangnya 3 kali oleh dari pemain Prancis ini Dembele. Nampaknya Egil Selvik berbenah diri sehingga membaca pergerakan-pergerakan dari penyerang dari tim Prancis memasuki waktu normal. Kali ini hampir 45 menit kita nantikan tambahan waktu yang akan diberikan, 5 menit tambahan waktu yang akan

0: membuat kali ini masih aman lagi gawang dari Prancis hingga waktu tambahan 5 menit.
1: Iya, baik saudara pendengar, saat ini kembali Prancis berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kiri, ada Desir Doué. Masih Desir Doué, masih ingin menendang, ditahan bola tadi, kirimkan kepada Olise. Masih Olise, tendang langsung. Wow! Olise! Tendangan Olise tadi memanfaatkan umpan dari Desir Doué tadi. Masih melambung tipis di atas mistar gawang dari Norwegia sehingga tidak menambah skor, masih tetap 3-1 untuk keunggulan Prancis atas Norwegia. Sudah memasuki menit ke-1, tambahan waktu yang diberikan sebanyak 5 menit di babak yang pertama ini. Kali ini saudara pendengar, bola dikuasai oleh kiper Mike Maignan. Kirimkan kepada Upamecano, masih mencari rekannya. Berlari pelan dia sambil membawa bola, arahkan ke depan kepada Olise. Berikan pendek kepada Tchouaméni. Masih Tchouaméni, pindahkan ke sebelah kanan kepada Olise. Ada sebuah tarikan tadi yang dilakukan oleh Norwegia tadi, nampaknya oleh Christian Torfet tadi. Tendangan bebas pendek saja ke kanan tadi kepada Osman Dembele, kepada Olise tadi maksudnya, namun dipatahkan tadi serangan yang coba dibangun. Kali ini Norwegia dari sisi sebelah kiri pertahanan, tendang bola jauh ke depan tadi Fredrik Bjorkan tadi, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Prancis yang menguasai pertandingan ataupun menguasai lapangan pertandingan. Hampir setengah lapangan dikurung para pemain Norwegia oleh para pemain dari Prancis. Kembali Desir Doué dari sisi sebelah kiri, coba kirimkan ke tengah kepada Manu Kone. Masih Manu Kone tadi maksudnya kepada Kylian Mbappe, namun justru bola kali ini berusaha dilakukan serangan balik, kembali dipatahkan Desir Doué kali ini dari Prancis. Kirimkan kepada Mbappe tadi, pindahkan bola ke sebelah kanan. Kali ini lagi-lagi Osman Dembele, umpan crossing tadi maksudnya, namun sudah meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Sebuah percobaan umpan tarik tadi dilakukan oleh Aurelien Tchouaméni, namun tidak akurat tadi tendangannya dan sempat membentur salah seorang pemain dari Norwegia. Namun sebelum bola meninggalkan lapangan pertandingan, sempat kembali menyentuh kaki dari Aurelien Tchouaméni sehingga hanya menyebabkan ataupun hanya tendangan gawang untuk Norwegia. Tendang bola jauh ke depan tadi Egil Selvik tadi, namun kembali bola jatuh di kaki pemain Prancis. Tendang bola ke depan tadi maksudnya ada Kylian Mbappe, namun berhasil dicuri. Kali ini bola kembali dicuri Olise dari tengah lapangan pertandingan, mendekati kotak penalti, tarik mundur ke belakang ke sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Prancis, Theo Hernandez pindahkan bola ke tengah, ada Kylian Mbappe, arahkan lagi sebelah kanan, ada Osman Dembele. Masih Osman Dembele, ngotak-atik dia, kirim pendek saja ke belakang kepada Kylian Mbappe. Ke belakang lagi kepada Upamecano, pindahkan lagi kepada Manu Kone. Masih Manu Kone, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Desir Doué. Masih mencari rekannya Desir Doué, pendek saja kepada Michael Olise. Belakang kepada Tchouaméni, pendek kepada Kylian Mbappe. Belakang lagi kepada Maxen Lacroix, kepada Dayot Upamecano. Bermain-main dengan tempo yang sedang. Kali ini dari sisi sebelah kanan, penyerangan dari Prancis, Osman Dembele masih menguasai bola. Kirimkan umpan crossing, di sana ada Kylian Mbappe, namun ras tadi umpan crossing yang dilakukan Osman Dembele hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan tendangan gawang kembali untuk Norwegia. Dan saudara pendengar, saat ini tambahan waktu 5 menit yang diberikan, saat ini sudah memasuki menit ke-5 tambahan waktu babak yang pertama. Tendangan gawang baru saja dilakukan oleh kiper Egil Selvik, dan bertepatan dengan momen tersebut wasit Michael Oliver asal Inggris meniupkan peluit panjang.

0: pertanda berakhirnya babak yang pertama. Dan baik saudara pendengar, nanti kami akan kembali melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua. Namun kami serahkan terlebih dahulu kepada Bung Sabil.
1: Baik, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi atas laporan pandangan mata jalannya pertandingan babak pertama Norwegia berhadapan dengan Prancis.

0: Baik pendengar, sudah kita dengarkan bersama tadi jalannya pertandingan babak pertama yang sementara ini skornya 3-1 untuk kemenangan Prancis, di mana gol Prancis dicetak oleh Ousmane Dembele pada menit ke-7, 20 dan 32. Sedangkan dari kubu Norwegia ada gol balasan dari Telo Asgard pada menit ke-21. Dan masih bersama saya, Bung Yanto. Bagaimana Anda melihat jalannya babak pertama tadi? Nampaknya Prancis mendominasi nih, Bung.
1: Ya, betul sekali, Bung Sabil. Jadi, babak pertama ini memang benar-benar menjadi sesuatu yang bagi Prancis ini benar-benar menunjukkan kelasnya ya. Jadi yeah. Prancis ini memang layak sebagai tim yang pernah menjadi juara dunia ya.
0: Yeah.
1: Bahkan dari sisi peringkat juga memang saat ini Prancis berada di peringkat 2 ya, peringkat 2 dunia. Bukan Norwegia, ini peringkatnya di peringkat ke-22 dunia. Jadi memang jauh sekali dari sisi peringkat. Tapi sekali lagi sebenarnya peringkat bukan menjadi ukuran di lapangan, tetapi peringkat itu kan adalah kumulatif dari beberapa pertandingan tingkat internasional ya.
0: Yeah.
1: Jadi FIFA menilai prestasi-prestasi yang dimiliki Prancis, tentu peringkat 2 itu karena memang Prancis di 2022 adalah runner up dari Piala Dunia Qatar ya, setelah Argentina. Nah, hari ini atau pagi ini Prancis menunjukkan kelasnya. Dari hasil statistik yang ada pun memang Prancis ini unggul ya dalam penguasaan bola, kemudian juga dari sisi target ke gawang ya. Prancis ini untuk penguasaan bola dia berada di posisi 62%, sementara Norwegia 38%. Kemudian target melahirkan tendangan ke gawang, artinya target ke gawang ini juga Prancis sebanyak 8 kali ya. Shot and go-nya sementara Norwegia hanya 2 ya. Kemudian dari sisi operan-operan bola juga ini memang Prancis lebih unggul ya, 91%, sementara Norwegia 80%. Artinya partnya ini menunjukkan bahwa memang Prancis pada pertandingan pagi hari ini lebih baik dari Norwegia, Bung Sabil.
0: Iya, lebih dominan dan ternyata serangannya juga efektif nih, 3 gol. Dan tentu saja kita membahas sosok mencetak gol. Ini hat-trick, mencetak 3 gol seorang Ousmane Dembele. Seperti apa Anda melihat performa pemain ini di babak pertama tadi, Bung?
1: Iya, hari ini Dembele harus kita katakan seorang bintang lapangan bagi Prancis.
0: Iya.
1: Karena selain dia memiliki kemampuan movingnya, artinya pergerakannya, dia kemana-mana, artinya bukan hanya di sektor menjadi penyerang, terkadang dia turun ke bawah membantu barisan pertahanan, tapi dia juga menjadi seorang goal getter yang luar biasa. 3 gol secara beruntun dan dari arah yang sama ya, dari arah yang sama, dari sektor sebelah kiri pertahanan Norwegia. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana penjaga gawang Norwegia ini ya, hampir seharusnya sudah membaca ya gerakan-gerakan Dembele yang memang secara 3 kali secara beruntun melahirkan gol dengan posisi yang sama. Nah, terlepas dari kelemahan penjaga gawang Norwegia, ya kita juga harus mengakui bahwa memang Dembele bertanding pada pagi hari ini cukup luar biasa dengan bola-bola yang betul-betul akurat ya.
0: Iya.
1: Ini menjadi semacam bom waktu bagi bagi Norwegia. Bukan mungkin nanti di babak kedua Dembele akan berbuat lagi kan.
0: Waduh.
1: Hari ini 3 gol dan juga pada pertandingan-pertandingan sebelumnya Dembele juga melahirkan gol ya, Bung.
0: Stabil.
1: Ya, stabil. Sepertinya pada pertandingan melawan Senegal juga dia berhasil melahirkan gol kalau saya tidak salah.
0: Iya.
1: Dia bersaing dengan dengan rekannya sendiri Mbappe ya dalam si gol di Piala Dunia 2026.
0: Dan Dembele juga menjadi pahlawan ketika final Liga Champions beberapa waktu lalu ya, melawan Arsenal mencetak gol di final dan mengantarkan PSG menjadi juara Champions League Eropa. Dan apakah di kubu Norwegia ini absennya Haaland ya dan juga Sørloth ini benar-benar membuat Norwegia tidak mampu mengimbangi Prancis, Bung Yanto?
1: Ya, saya kira sedikit banyak berpengaruh karena yeah. bermain sepak bola adalah bukan bermain individu, Bung Sabil,
0: yeah.
1: bermain tim. Nah, perlu ada seorang jenderal di lapangan yang mengatur strategi bagaimana di saat diserang, bagaimana di saat mereka yeah. menyerang. Jadi ada orang yang mengorkestra permainan itu di lapangan. Ya,
0: yeah.
1: pelatih bisa saja menginstruksikan, melakukan strategi dari sisi teori di luar lapangan, tetapi yeah. di dalam lapangan adalah itu menjadi tanggung jawab kapten kesebelasan.
0: Baik, Bung Yanto, prediksi Anda di jalannya babak kedua, apakah akan diturunkan Sørloth dan Haaland secara cepat ya di awal babak kedua, atau seperti apa nanti Norwegia merespon kekalahan ini sementara?
1: Ya, saya berpikir tergantung bagaimana pelatih daripada Stel Solak kan ini, apakah memang dia ya. Menganggap bahwa pertandingan ini Norwegia perlu memenangkan atau perlu mendaih nilai poin, atau cukup dengan hasil kalah berada di runner up saja ya. Oke, jadi ini juga menjadi apa, kalau memang dia berpikir harus menjaga apa prestasi, tentu saya pikir dia akan menurunkan Haaland.
0: Yeah.
1: Tapi kalau memang dia pikir tidak, mungkin dia akan menyimpan Haaland, atau barangkali juga Haaland memang secara fisik barangkali saat ini atau kondisinya tidak
0: kurang fit ya, dan lebih difokuskan untuk pertandingan nanti ya, pertandingan berikutnya.
1: Pertandingan berikutnya yang lebih menentukan. Jadi kalaupun memang nanti kondisinya seperti ini, Bung Sabil, artinya yeah. Prancis sebagai juara grup dan Norwegia runner up, tentu ya persoalannya hanya pada pertandingan berikutnya saja.
0: Iya.
1: Akan tampil juara grup, akan menghadapi peringkat ketiga dari grup C, atau D atau F atau G ya, A juga kita belum melihat nanti. Nah, sementara runner up grup ini Norwegia akan menghadapi runner up dari grup E.
0: Baik, tentu, kalau begitu Bung Yanto. Iya, ya, nanti tentunya indikasinya adalah diturunkan atau tidak ya, ya. Haaland dan Sørloth itu ya. Tapi kita berharap diturunkan supaya pertandingannya lebih seru ya. Nih Bung Yanto ya.
1: Harusnya diturunkan. Jadi betul-betul pertandingan ini fair play, artinya betul-betul menurunkan semua kekuatan lawan gitu loh.
0: Baik Bung Yanto, nanti kita lanjut lagi di babak kedua. Anda masih bersama kami dan ya Anda sekarang silakan istirahat terlebih dahulu ya. Sementara kita nanti lanjut di babak kedua dan pendengar kita jenang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.

pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian Kehutanan menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Laporan yang disampaikan Rian Suryadi.
1: Kementerian Kehutanan Kemenhut menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Langkah ini dinilai krusial di tengah kondisi kawasan hutan yang semakin terfragmentasi akibat perubahan tata ruang. Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti. Ia mengatakan tata kelola merupakan elemen pertama yang paling mendasar dalam konsep pengelolaan hutan lestari, karena menurutnya pengelolaan kawasan hutan tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga pemegang persetujuan perhutanan sosial.
2: Hal-hal yang ingin ditanyakan, itu saat ini berada pada situasi banyak mengalami fragmentasi. Jadi kalau orang bertanya bagaimana situasi sebenarnya kawasan hutan kita itu tertekan, Bapak dan Ibu. Tidak bisa, tapi saya kira tidak tepat atau terlalu sederhana apabila hanya diterjemahkan dengan laju deforestasi, kerusakan, kebakaran, walaupun itu adalah indikator-indikator ukur yang valid. Tetapi situasi yang terjadi sekarang ini terjadi fragmentasi.
1: Kementerian Kehutanan menilai persoalan utama yang menghambat peningkatan nilai ekonomi sektor kehutanan bukan semata-mata berasal dari resiko bisnis, melainkan tingginya biaya sosial akibat lemahnya tata kelola kawasan hutan. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian Kehutanan, Khoiri Wenda, mengatakan pendekatan pengelolaan hutan berbasis lanskap menjadi kunci untuk mengatasi fragmentasi kawasan hutan yang selama ini membebani dunia usaha.
3: Nah untuk itu memang nggak ada pilihan, evaluasi ini kami lakukan juga nih. Kita ingin tidak lagi kuantitas PPPH itu, tapi kualitas. Ngapain kita punya 28 juta tapi tidak ekonomi, tidak segala macam gitu ya. Kenapa kita akan evaluasi, jadi yang berkomitmen.
1: Selain memperkuat tata kelola, Kementerian Kehutanan juga terus melakukan penataan kawasan melalui perencanaan kehutanan nasional. Berdasarkan data rencana kehutanan tingkat nasional, luas kawasan hutan Indonesia mencapai 123,9 juta hektar harus dikelola secara optimal. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Problem kami adalah ketidakpastian. Jadi ketika kami mendapatkan kepastian, walaupun risikonya tinggi, kami bisa mengukur.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan pendengar, kita akan segera mendengarkan kembali lanjutan pertandingan untuk babak kedua, di mana kami melihat kedua pemain sudah kembali masuk ke lapangan dan tinggal menunggu peluit kick off dari wasit. Untuk itu saya kembali serahkan kepada rekan-rekan saya yang akan memandu Anda untuk melaporkan jalannya pertandingan, laporan pandangan matanya, masih bersama Bung Erik dan Bung Senpi, dan tentunya bersama komentator Bung Yanto. Silakan teman-teman.
1: Ya baik, terima kasih Sabil dan saudara pendengar. Kick off babak yang kedua bentar lagi akan dimulai. Kali ini Prancis berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, dan Norwegia berada di sisi sebelah kanan. Kick off tadi langsung dilakukan oleh Kylian Mbappe, tendang bola jauh ke depan, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Masih Norwegia, pemain Fredrik Aursens tadi, bola jatuh di kaki Leo Østigard, tendang bola jauh ke depan, ada perebutan bola di sana, namun bola jatuh di kaki sang kapten Patrick Berg. Arik mundur ke belakang kepada Leo Østigard, pindahkan bola kepada Henrik Falsener, tendang bola jauh ke depan, arahkan bola ke sisi sebelah kanan, di sana ada Oscar Bob, namun disundul saja, meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saudara pendengar, dapat kami informasikan pula bahwa di babak yang kedua ini Norwegia langsung melakukan pergantian dua pemain. Ada Christian Torsfeldt tadi dan juga Bjørkan Fredrik yang ditarik keluar digantikan oleh Morten Thorsby. Kemudian Torsfeldt digantikan oleh pemain dengan nomor punggung 16 yakni Markus Holmgren Pedersen. Kembali saat ini bola dikuasai sepenuhnya oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Ada Leo Østigard, tendang ke depan kepada Patrick Berg, balikan kepada Leo, masih Leo mencari rekannya. Di lingkaran tengah lapangan pertandingan, Leo Østigard, pemain Plontos yang sejauh ini tampil sebenarnya cukup bagus untuk mengawal lini pertahanannya. Tendang bola jauh ke depan, maksudnya tadi kepada pemain dengan nomor punggung 16 tadi ada Markus Holmgren Pedersen, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Prancis. Masih Manu Kone menguasai bola, pindahkan ke depan, kembalikan kepada Michael Olise, dicuri saja tadi, bola jatuh di kaki Leo Østigard, tarik mundur ke belakang kepada Egil Selvik, kiper dari Norwegia, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Jørgen Strand Larsen, namun berhasil dicuri kembali, bola jatuh di kaki para pemain Norwegia. Dari sisi sebelah kiri pemain dengan nomor punggung 21 ada Andreas Kleindrup, arahkan bola ke tengah kepada Oscar Bob, pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada pemain Leo Østigard tadi, masih Oscar Bob, masih menggiring bola, terjatuh Oscar Bob. Oh, tusukan yang dilakukan Oscar Bob tadi, namun pergerakannya tadi dihentikan cukup keras tadi oleh Theo Hernandez di dalam kotak penalti dari Prancis. Nampak melanggar tadi Theo Hernandez, melanggar Oscar Bob tadi dengan kaki kirinya, sehingga wasit Michael Oliver langsung menunjuk titik putih. Penalti diberikan kepada Norwegia di menit ke-48 di babak yang kedua ini. Masih kita nantikan saudara pendengar, siapakah yang akan melakukan tendangan penalti. Dan sementara itu wasit Michael Oliver asal Inggris meminta kedua kesebelasan untuk bersabar terlebih dahulu, akan memantau VAR nampaknya. Oh, sudah diputuskan tendangan penalti bagi Norwegia akan dilakukan oleh Jørgen Strand Larsen. Masih bersiap-siap Larsen. Sementara kiper dari Prancis Mike Nunn bersiap-siap untuk menggagalkan tendangan penalti. Mundur 5 langkah ke belakang. Organ Stadlancer masih bersiap-siap. Fokus dia menatap bola. Masih kita nantikan. Tendangan ke kanan. Oh, mampu ditepis tadi. Dengan cukup baik tadi Mike Nunn mampu menggagalkan tendangan penalti dari Jorgen Larsen tadi yang mengarah ke sisi sebelah kiri gawang dari Prancis tadi, yang mampu tadi ditepis oleh Mike Nunn. Dan selamat gawang Mike Nunn. Dan kedudukan ataupun skor masih 3-1 untuk keunggulan Prancis hingga memasuki menit 50 di babak yang kedua ini. Mike Nunn arahkan bola ke depan kepada Olise. Kembalikan kepada Manu Kone. Ke belakang kepada Dayot Upamecano. Tarik mundur ke belakang kepada Mike Nunn. Arahkan ke depan kepada Tchouaméni tadi nampaknya. Tarik kepada Lacroix tadi. Maxen Lacroix. Tendang bola jauh ke depan tadi maksudnya kepada Kylian Mbappe. Namun tadi dicuri bola. Kali ini dari sisi sebelah kanan Norwegia. Ada Oscar Bob. Masih Oscar Bob. Kearahkan ke tengah kepada Patrick Berg. Patrick Berg ke sebelah kiri. Kepada Andreas Skjelbred. Masih Andreas Skjelbred. Terjadi kemelut. Oh, dicocor saja tadi. Meninggalkan kotak penalti dari Perancis. Kali ini Perancis kembali melakukan serangan kepada Desiree. Ada Kylian Mbappe. Oh, Desiree tadi umpan terobosannya hampir saja mampu kembali berbuah gol bagi Perancis tadi. Ada pergerakan dari Kylian Mbappe, namun sayang sekali bola tadi lebih dekat kepada kiper dari Norwegia, Egil Selvik, yang tadi dengan cekatan tadi menangkap bola untuk mengamankan gawangnya agar tidak kembali kebobolan oleh Perancis. Kembali Norwegia dari tengah lapangan pertandingan. Ada pemain yang baru masuk tadi, Marcus Holmgren Pedersen. Arahkan ke depan kepada Oscar Bob. Tarik ke tengah kepada Leo Østigard. Tarik mundur ke belakang. Masih Leo Østigard. Di lingkaran tengah lapangan pertandingan kepada Patrick Berg ke tengah tadi. Arahkan ke sebelah kanan. Ada Orsen Fredrik. Pendek kepada Oscar Bob. Masih Oscar Bob. Tarik mundur ke belakang kepada Patrick Berg. Masih Patrick Berg. Arahkan lagi ke sebelah kanan. Oscar Bob masih. Oscar Bob menguasai bola. Mendekati kotak penalti. Umpan 1-2 dengan Patrick Berg. Masih Patrick Berg. Kepada Oscar Bob tadi. Oh, hampir saja tadi. Umpan terobosan tadi di dalam kotak penalti Perancis tadi dari Patrick Berg. Hampir saja dimanfaatkan peluang tersebut oleh Oscar Bob, namun sayang bola tadi meluncur cukup deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Prancis. Tendang saja bola jauh ke depan, bola kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia. Dari lapangan tengah kirimkan ke depan kepada Jorgen Larsen. Masih Larsen. Ada pemain dari Prancis yang berusaha untuk mencuri bola. Terjadi perebutan bola. Kali ini bola sepenuhnya berada di kaki Manu Kone. Tendang jauh ke depan, kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia. Leo Østigard kepada Orsen Fredrik. Arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Andreas Skjelbred. Masih Andreas Skjelbred. Dicuri saja bola tadi oleh Manu Kone nampaknya. Terjatuh tadi Andres, namun bukan sebuah pelanggaran. Arahkan bola ke belakang tadi kepada Dayot Upamecano. Terjadi perebutan bola dan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menjadikan tendangan gawang bagi Perancis. Dan saudara pendengar, oh, nampaknya tadi sempat membentur pemain Perancis dan terjadi tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Perancis. Siapakah yang melakukan tendangan? Nampaknya pemain dengan nomor punggung 6 tadi. Tendang bola melengkung. Oh, meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Masih cukup tinggi tadi tendangan sudut tadi yang dilakukan oleh Patrick Burke nampaknya meninggalkan lapangan pertandingan dan tidak mampu tadi dimanfaatkan oleh para pemain Norwegia.
2: Memasuki menit ke-55 kali ini, Norwegia masih 1, Prancis 3. Sayang sekali memang tadi kesempatan emas didapat oleh Norwegia dari tendangan penalti. Sayang Standard Larsen tidak bisa menaklukkan Magnan, sehingga skor masih 1-3 kali ini Norwegia dari belakang. Sebarkan atau arahkan ke sebelah kanan kepada Aurnesen. Umpan lagi ke depan yang dimaksud tadi Bob, kali ini lebih dekat kepada para pemain dari Prancis. Ke tengah lagi Tukameni, ke depan lagi kepada Dembele, bermain 1-2 bersama Olise, dihadang tadi oleh Stigard sehingga balik lagi back pass kali ini kepada kiper Selvik. Masih Selvik menguasai bola di kotak kecil, umpan ke depan melewati garis tengah yang dituju tadi adalah Standard Larsen, dicuri lagi oleh para pemain dari Prancis. Kali ini Olise terus mengejar, kali ini masih mengiring bola, arahkan ke sebelah kiri kepada Doe kontrol sebentar, melihat ke tengah, balikan lagi ke belakang, coba kali ini Mbappe, tendangan kaki kanan. No, percobaan dari Mbappe lagi-lagi dari luar kotak penalti. Sayang masih bisa ataupun masih di atas mistar gawang dari kiper Selvik, sehingga tidak menambah keunggulan bagi Prancis di babak kedua ini. Mbappe yang belum mencatatkan namanya hingga menit ke-55 ini, sementara satu pemainnya kiper Selvik akan mendapat perawatan terlebih dahulu karena memang terlebih dahulu nampaknya cedera. Kiper yang memang bermain bersama Watford ini, Bung Yanto, tadi satu peluang didapat oleh Norwegia tapi sayang lepas dan akhirnya belum merubah skor nih Bung.
3: Iya, saya melihat tendangan penalti tadi memang Larsen kurang siap kelihatannya ya. Saya melihat tendangannya sangat lemah sehingga mudah dibaca oleh penjaga gawang Mike Magnan. Tendangannya lemah, selain itu memang betul-betul terbaca, sehingga ini menjadi sesuatu petaka bagi Norwegia. Andai kata masuk, saya kira ini akan berdampak secara psikologis bangkit pemain-pemain Norwegia untuk bisa melakukan tekanan. Di babak yang kedua ini nampaknya memang Norwegia mencoba lebih agresif ya, dengan masuk kedua pemain baru lebih agresif melakukan tekanan-tekanan, tetapi memang Prancis juga memiliki kekuatan di sektor belakang yang rapat dengan empat pemain yang memang tidak pernah keluar dari pertahanan, artinya mengawal barisan pertahanan dengan disiplin, sehingga pemain-pemain Norwegia ini agak kesulitan untuk melakukan tembakan-tembakan untuk melakukan shot and goal ini, sehingga sampai saat ini Norwegia belum berhasil memperkecil ketinggalan. Apalagi dengan gagalnya penalti tadi, ini juga memang semakin membuat pemain-pemain Norwegia semakin kelihatan, artinya kelemahannya menghadapi Prancis. Artinya apa, di depan ini Norwegia tidak memiliki go-getter yang potensi melahirkan gol ya. Sehingga walaupun serangan dibangun dari bawah, bahkan bisa bermain di tengah lapangan tengah, tetapi ketika berada di daerah kotak penalti, serangan-serangan Norwegia selalu patah ataupun gagal, Bung Sempi.
2: Iya, memasuki menit 58, skor masih 1-3 untuk Prancis. Kali ini tendangan gawang sudah dilakukan oleh Selvik yang tadi mendapatkan perawatan terlebih dahulu. Lemparan ke dalam kali ini bagi Norwegia dari sebelah kiri tadi dilakukan oleh pemain yang baru masuk, Marcus Pedersen, ke tengah lagi tadi kepada Ostigard, back pass lagi jauh kepada Selvik, arahkan lagi ke depan melewati garis tengah, berduel tadi Larsen bersama pemain dari Prancis, kali ini dicuri oleh anak-anak dari Norwegia, tetapi sayang memang sledingan dilakukan oleh pemain Prancis, dibuang lagi tadi oleh Magnainen, kali ini jatuh di pertahanan Norwegia kembali. Masih dari belakang Ostigard, ke tengah lagi kepada pemain yang nomor 14 ataupun 16 yang baru masuk kali ini, masih para pemain dari tim Norwegia, coba lagi bekerja sama ke sebelah kiri kepada Marcus Pedersen, masih mencari kawan, ke belakang lagi kepada Ostigard, dorong sedikit kali ini Ostigard, mendribbling dengan santai Østigard, mencoba arahkan ke sebelah kanan, kali ini mencoba ke Bob dari sebelah kanan, tetapi disundul oleh Hernandez tadi, sehingga lemah tadi serangan dari tim Norwegia. Bangun lagi serangan kali ini Prancis melalui Tugamendi. Tugamendi ke tengah lagi kepada Theo Hernandez, dicuri lagi-lagi oleh Norwegia. Bekan ini kapten kesebelasan, maksudnya tadi bekerja sama dengan pemain lainnya Norwegia, tetapi patah lagi kali ini. Serangan justru dilakukan oleh Prancis. Dembele, Dembele dari sisi sebelah kanan, masuk ke kotak penalti, Dembele dengan kaki kirinya, umpan ke tengah, tetapi dihadang oleh pemain nomor 2 Morten Tasbiger ini. Masih kali ini Prancis coba kali ini melalui Mbappe dari ke sebelah kiri, umpan lagi maksudnya kali ini kepada Doe. Doe arahkan kemana gerangan, masih mencari kawan Doe. Oh, ke sebelah kanan kali ini kepada lagi-lagi Dembele. Dembele kali ini dribbling sebentar, ke tengah lagi kepada Tugamendi. Tugamendi ke belakang, justru dikejar oleh satu pemain dari Norwegia, diambil tadi maksudnya oleh para pemain dari Norwegia, tapi jatuh kepada Konde ataupun Kone. Kali ini terjatuh satu pemain dari Prancis. Sayang sekali memang bagaimana serangan yang dilakukan tadi, patah oleh pergerakan ilegal yang dilakukan oleh Østigard tadi terhadap Doe, membuat kali ini tendangan bebas dari sisi agak sebelah kiri pertahanan dari tim Norwegia, tetapi bisa saja mengancam gawang dari Norwegia karena akan diumpan nampaknya dengan kaki kiri oleh Michael Olise dan juga bermain bersama Bayern Munchen kali ini. Olise ancang-ancang melihat pergerakan dari para pemain ataupun teman-temannya dari timnas Prancis. Olise mundur 3 langkah, agak sedikit kali ini melembung, berbahaya kali ini. Satu tadi terjangan yang dimaksudkan pemain nomor 26 yang juga tadi rampanya ada Lacroix, pemain asal Crystal Palace, tetapi tertangkap offside terlebih dahulu. Sudah dilakukan kali tendangan oleh Selvig, jatuh kali ke sebelah kanan, diambil oleh Bob. Masih Bob coba melewati Hernandez, dikolong tadi oleh Bob, tetapi Hernandez tidak mau patah begitu saja, sehingga justru pelanggaran dilakukan oleh Bob setelah tadi Bob melakukan gerakan yang menipu, mengolongi kaki dari Hernandez. Justru pelanggaran kali ini untuk Prancis, sudah dilakukan cepat. Tugamendi ke sebelah kanan kepada Konde. Konde dorong dengan kaki kanannya kali ini kepada Dembele. Kontrol kaki kiri Dembele, masih Tugamendi ke tengah lagi kepada Konde. Konde arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Hernandez. Ke depan lagi kepada Mbappe, bermain 1-2 kali Hernandez bersama Mbappe dari sektor kiri, masuk ke kotak penalti. Dihadang lagi oleh para pemain Norwegia tadi, oleh Morten Thorsby. Tapi Doe kali ini mampu mengambil bola, coba mengelabui tadi pemain nomor 14 dari Norwegia dengan baik tadi. Pemain nomor 14 yaitu Ordnance mampu menetralkan serangan yang dilakukan oleh Doe dari sebelah kiri. Hampir saja tadi Doe, pemain juga dari PSG ini, melewati hadangan dari Ordnance, tetapi pemain nomor 14 berkepala plontos ini tidak mau terlewatkan begitu saja. Tadi Ordnance sudah ke depan, jatuh lagi kali ini kepala para pemain dari Norwegia. Tadi maksudnya Strand Larsen dijegal pergerakannya tadi oleh Hernandez, sehingga pelanggaran kembali bagi tim Norwegia memasuki menit ke-63 kali ini. Skor masih 1-3 bagi Prancis unggul. Dan kita nantikan lagi bagaimana Haaland juga belum dimasukkan. Ada juga pemain-pemain lainnya dari Norwegia. Kali ini Norwegia coba lagi membangun serangan, kosong kali ini para pemain dari tim Norwegia. Masih kali ini disergap oleh pemain Prancis dari sektor sebelah kanan. Bob kali ini mencoba melewati Hernandez, masuk kotak penalti dengan kaki kiri. Lemah saja tendangan dari Bob tadi, yang memang dijegal untuk tadi mendapatkan penalti, tetapi tendangan atau peluang yang dilakukan oleh Bob masih lemah. Dari sebelah kiri kali ini Prancis coba lagi menyasar pertahanan dari, oh dicuri kali ini oleh Mbappe. Mbappe lolos dari sebelah kiri, masih masukkan oleh penalti. Mbappe kali ini lolos dengan kegagalan. Masih tersentuh lagi para pemain dari Norwegia. Tugamendi kali ini Prancis balik lagi, umpan ke sebelah kanan Olise. Olise masih mencari kawan, dorong lagi kepada Dembele. Dembele kembali ke belakang, masih kali ini para pemain dari Prancis kepada Mbappe, disebar tadi ataupun dicocor saja oleh kaki dari Østigard, sehingga bola kembali ke pertahanan dari tim Prancis. Dari tengah lagi kembali kali ini para pemain Prancis. Tugamendi tepat di tengah bidang pertandingan. Tchouaméni santai-santai saja, bahkan jalan ini. Pemain dari Real Madrid ini meminta para pemain lainnya untuk meminta bola. Bermain 1-2 tadi Tchouaméni, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Kone. Kone kali ini coba lagi merangsak ke dalam kotak penalti, tapi dibantu kali ini oleh Lise, dihadang tadi oleh pemain nomor 21 dari Norwegia tadi, Sergio Deruf. Tetapi serangan balik dilakukan, Dembele dari sebelah kanan, masuki kotak penalti, masih Dembele. Oh, tadi maksudnya ingin memberi umpan, tetapi Marcus Pedersen masih kokoh di sebelah kiri pertahanan dari tim Norwegia. Sementara dua pemain akan dimasukkan kembali oleh asisten pelatih Guy Steipen yang bertugas menggantikan posisi Didier Deschamps. Sang pencetak 3 gol, Dembele, nampaknya akan digantikan perannya di babak kedua ini. Terdengar memang standing ovation ataupun tepuk tangan dari seluruh penonton yang hadir di Stadion Boston ini. Ya, Dembele dan juga Olise digantikan oleh pemain nomor 12 Barcola dan juga Cherki yang mampu juga memain apik di dua pertandingan terakhir dua pemain ini. Kali ini tendangan sudut dari sebelah kiri akan diambil oleh Cherki. Umpan lambung ke dalam kotak penalti, melengkung kali ini, dia ada satu pemain Norwegia, masih ada Mbappe, umpan lagi. Tapi siapa yang disasar tadi tidak menemui sasaran, sehingga menit ke-65 ini skor masih 1-3 bagi Prancis.
1: Iya, baik saudara pendengar, masih nampaknya masih belum puas Prancis meski sudah mampu mencetak 3 gol di babak yang pertama tadi. Dan saat ini Prancis langsung melakukan dua pergantian pemain, dan nampaknya di sisi ataupun di kubu dari kesebelasan Norwegia nampaknya masuk juga Falkener, nampaknya masuk pemain dengan nomor punggung 24 Sondre Langas nampaknya tadi dimasukkan untuk menambah ataupun melapis lini tengah dari Norwegia. Tendangan gawang dilakukan oleh kiper Mike Maignan tadi, bola jatuh di kaki para pemain Norwegia. Namun penguasaan ataupun umpan yang tidak akurat tadi hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Prancis. Bersiap-siap dilakukan oleh Manu Kone, lempar pendek saja kepada Aurelien tadi, Tchouaméni. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan atau penguasaan yang tidak akurat. Kembali Prancis kali ini menguasai bola, terjatuh Manu Kone tadi, dilanggar oleh Morten Thorsby. Tendangan bebas bersiap-siap dilakukan oleh Manu Kone, pendek saja ke belakang kepada Dayot Upamecano, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri ada Theo Hernandez, ke tengah kepada Kylian Mbappe yang mundur cukup jauh kepada Tchouaméni ataupun kepada Ryan Cherki, belakang lagi kepada Manu Kone, sisi sebelah kanan kepada Desir Doe. Disundul saja tadi oleh Norwegia, kita nantikan. Oh, dan tepatan dengan momen tersebut wasit Michael Oliver asal Prancis meniupkan peluit panjang untuk memberikan kesempatan kepada kedua kesebelasan untuk hydration break atau water break di babak yang kedua ini. Bung Yanto, Anda melihat seperti apa ini? Norwegia langsung melakukan sejumlah pergantian pemain, dan juga Prancis juga sudah melakukan beberapa pergantian pemain. Anda melihat seperti apa?
3: Iya, kedua pelatih tentu memperhitungkan kemampuan pemain-pemainnya ya, di pertandingan kedua ini, khususnya pemain-pemain Norwegia yang nampaknya di babak kedua ini tempo permainannya sudah mulai menurun, artinya tenaga pemain utamanya sudah mulai menurun, sehingga pelatih menggantikan dengan tenaga baru. Lalu begitu juga Prancis, tentunya ada beberapa pergantian seperti Dembele, kemudian satu lagi tadi ada pemain Mikael Olise keluar. Ini mungkin strategi Didit Berskam ini memang sengaja dikeluarkan untuk disimpan tenaganya menghadapi pertandingan berikutnya, Bung Erik. Karena bagaimanapun sepertinya Didit Berskam sudah yakin pada pertandingan hari ini atau pagi ini Prancis unggul atas kesebelasan Norwegia. Dan begitu juga Norwegia kelihatannya pelatihnya tidak memaksakan harus bertanding all out pada babak yang kedua, artinya memaksakan kemenangan angka atau memenangkan pertandingan, karena memang secara hitung-hitungan poin untuk menyamakan kedudukan saja sulit ini, untuk karena tertinggal sangat jauh dengan Prancis. Sehingga dengan demikian pelatih Norwegia Steil Solbakken ini lebih menghemat tenaga pemain-pemain utamanya, sehingga dia melakukan pergantian-pergantian kepada pemain-pemain cadangan. Meskipun memang kita sebenarnya masih menunggu pemain cadangan yaitu Erling Haaland untuk bisa tampil, tapi sampai saat ini nampaknya pelatih Solbakken belum turunkan, Bung Erik.
1: Iya, masih punya peluang. Kalau Anda melihat Erling Haaland, apakah tetap akan diturunkan atau sengaja memang disimpan itu?
3: Ya, kelihatannya saya berpikir Haaland ini disimpan ya, karena memang kelihatannya apapun hasilnya pertandingan sampai saat ini tentu tidak pengaruh bagi Norwegia. Peluang untuk memenangkan pertandingan juga sulit sekali, karena memang 3 angka itu tidak mudah untuk disamakan oleh tim Norwegia. Sementara peluang lolos ke babak 32 besar juga sudah tidak berpengaruh ya. Tapi kita juga tidak tahu apakah memang Haaland disimpan atau memang kondisi fisiknya kurang siap atau kurang memungkinkan, atau juga memang pelatih Solbakken ini memang artinya ya sudahlah, dalam arti menerima kekalahan Prancis, yang penting lolos ke babak 32 besar. Sekian gitu mereka.
1: Ya, baik. Bung Yanto dan saudara pendengar, saat ini pertandingan kembali dilanjutkan. Kembali mencoba membangun serangan dari tengah lapangan pertandingan tadi ada Patrick Berg. Namun umpan yang tidak akurat tadi, maksudnya kepada Oscar Bob. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam langsung saja dilakukan oleh pemain tadi, Theo Hernandez tadi. Ke belakang kepada Dayot Upamecano. Oh, bola dicuri kali ini. Ada Telo Askar, masih Telo Askar kepada Oscar Bob. Tendangan langsung, masih mampu ditepis tadi oleh Mike Magnan. Bola muntah tadi, langsung dibuang saja tadi. Menjauhi kotak penalti kembali. Kali ini Norwegia berhasil mencuri bola. Dari sisi sebelah kiri ada Andre Seldrup. Namun dibuang saja bola oleh Maxen Lacroix tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Norwegia. Lagi-lagi Norwegia mencoba menggempur barisan pertahanan dari Prancis. Berg bersiap-siap, kapten kesebelasan dari Norwegia, Patrick Berg, memberikan isyarat dengan tangan kirinya. Tendang bola melengkung mendekati kotak penalti dari Prancis. Bola jatuh di kaki Theo Hernandez. Tendang bola jauh ke depan. Kali ini Kylian Mbappe melakukan serangan balik cepat. Kylian Mbappe, ada Leo Ostigat, masih Kylian Mbappe, kirimkan umpan crossing. Di sana ada Desir Dowe, namun dipatahkan tadi serangan. Kali ini Norwegia mencoba melakukan serangan balik cepat. Ada Marcus Pedersen tadi, dibuang saja tadi oleh Manu Konde tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam dilakukan oleh Andreas Kleidrup. Belakang kepada Leo Ostigat, tengah kepada kapten Patrick Berg. Tindakan ke sisi sebelah kanan Norwegia ada Fredrik Aursnes. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Egil Selvik. Masih Selvik, pendek saja kepada Leo Ostigat. Kembalikan kepada Selvik. Oh, nampaknya tadi bermain-main bola dia di belakang tadi, Selvik. Langsung saja ke depan kepada Leo Ostigat, pada Marcus Pedersen. Kembalikan ke Ostigat, ke depan tadi maksudnya kepada Jorgen Sterlansen. Kembali berhasil dicuri oleh para pemain Norwegia. Dari sisi sebelah kiri, Leo Ostigat ataupun Telo Asgard tadi nampaknya terjatuh setelah tadi berusaha melindungi bola dan dilanggar tadi oleh nampaknya Aurelien Tchouaméni. langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit Michael Oliver karena tadi dianggap lakukan pelanggaran yang cukup keras tadi kepada Theo Asgard, pemain dari Norwegia berambut panjang yang mencetak gol di babak pertama tadi, tepatnya pada menit ke-21. Tendangan bebas langsung dilakukan. Kali ini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan ada Fredrik Aursnes. Kembalikan ke belakang kepada Marcus Pedersen. Masih Pedersen ataupun Sondre Langas tadi nampaknya. Tarik mundur jauh ke belakang kepada kiper Egil Selvik. Pendek saja ke depan kepada Leo Stigat. Bawa bola, berjalan pelan dia mencari rekannya. Pendek kepada Patrick Berg. Kembalikan kepada Ostigard. Ke depan kepada Jorgen Larsen. Kirimkan umpan terobosan tadi. Oh, mampu, hampir saja dicuri. Dibuang saja tadi. Hampir saja tadi. Blunder tadi dilakukan oleh barisan pertahanan dari Perancis. Namun tadi dengan sigap kiper Mike Magnan maju ke depan tadi untuk menyelamatkan gawangnya. Langsung melakukan tendangan jauh ke depan. Oh, nampaknya terjadi kembali pergantian pemain. Ibrahima Konate nampaknya masuk menggantikan Dayot Upamecano tadi. Prancis juga langsung melakukan sejumlah pergantian pemain untuk memberikan penyegaran ataupun memberikan waktu istirahat bagi para pemain Prancis karena Prancis juga sudah memastikan diri lolos ke babak 32 besar. Kali ini Norwegia dari sisi sebelah kanan kembali mencoba membangun serangan. Pindahkan bola ke tengah kepada Patrick Berg. Masih bermain 1-2 dengan Fredrik Aursnes. Tarik mundur ke belakang kepada Ostigard. Pendek ke depan kepada Theo Asgard. Kepada Marcus Pedersen. Kembalikan kepada Theo Asgard. Belakang kepada Ostigard. Kembalikan kepada Asgard. Theo Asgard. Pindahkan ke sisi sebelah kanan kepada Martin Torsby. Kali ini depan kepada Marcus Bob. Atau Oscar Bob. Masih Oscar Bob kepada Patrick Berg. Dibuang saja tadi oleh Manu Konde tadi. Namun bola kembali jatuh di kaki oleh para pemain Norwegia. Patrick Berg mencoba membangun serangan tadi. Masih Martin Torsby kali ini dari Norwegia. Dari sisi sebelah kanan Norwegia. Tarik mundur ke belakang kepada Leo Ostigard. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri ada Marcus Pedersen. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Ostigard. Umpan jauh ke depan kepada Larsson. Pindahkan bola ke sebelah kanan ada Oscar Bob. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Fredrik Aursnes. Masih Aursnes. Depan kepada Oscar Bob. Pendek kepada Morten Tosby. Kembalikan kepada Oscar Bob. Maksudnya tadi kepada Patrick Berg. Namun dibayang-bayangi tadi Patrick Berg penguasaan bolanya. Bola masih berada di sisi sebelah kanan penyerangan dari Norwegia. Kali ini pindahkan ke tengah kepada Marcus Pedersen. Arahkan ke sisi sebelah kiri Andres Skjelderup. Mendekati kotak penalti dari Prancis. Berusaha tadi mengelabui Manu Kone tadi. Namun mampu dicuri, ditendang saja bola jauh ke depan tadi oleh Kone. Namun kembali bola jatuh di kaki pemain Norwegia ada Theo Asgard. Ke depan kepada Oscar Bob. Kepada Larsson. Kembalikan kepada Oscar Bob. Ke sebelah kiri kepada Andres. Masih Andres. Kirimkan umpan tarik tadi. Hampir saja tendangan langsung. Oh, masih membentur tadi. Bola muntah tadi Patrick Berg. Namun masih membentur barisan pertahanan dari Prancis. Kembali Norwegia membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Ada Fredrik Aursnes. Oh, tidak akurat tadi penguasaan bola. Mampu dicuri tadi oleh pemain Prancis yang baru masuk tadi. Ada Bradley Barcola. Dari sisi sebelah kiri pindahkan kali ini ke sebelah kanan ada Kone. Ke depan kepada Kylian Mbappe. Masih mencari rekannya. Tengah kepada Cherki tadi. Ryan Cherki. Masih Cherki. Umpan 1-2 dengan Kylian Mbappe kembalikan kepada Cherki, belakang kepada Manu Kone, main 1-2 Cherki dengan Kone, pindahkan ke tengah kali ini kepada Ndoe, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri Prancis dari ada Theo Hernandez, tengah lagi kepada Cherki, kali ini menguasai bola, tarik ke belakang kepada Tchouaméni, masih Tchouaméni masih menguasai bola, mencari rekannya, depan kepada Manu Kone, tarik mundur jauh ke belakang kepada pemain nomor punggung 15 tadi yang baru masuk, Ibrahima Konate, tarik lagi ke belakang, Lacroix, masih Lacroix kepada Konate, masih mencari rekannya Konate, tarik mundur jauh ke belakang kepada kiper Maignan, pindahkan lagi kepada Lacroix, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Desir Doué, kali ini kembali Prancis berusaha melakukan serangan balik, ada pemain Barcola tadi, oh, hampir saja umpan tarik dari Barcola tadi, memanfaatkan umpan terobosan dari lapangan tengah tadi, mampu dipatahkan saja tadi atau dihalau oleh kiper Egil Selvik. Tendangan sudut bagi Prancis, langsung melakukan tendangan pendek tadi, Desir Doué kirimkan umpan crossing, di sana ada Ryan Cherki, terjadi perebutan bola, kembali jatuh di kaki Kone, masih Kone, Kanu kali ini, Ryan Cherki masuki kotak penalti, masih Ryan Cherki dengan skillnya tadi, kirimkan umpan crossing, melambung dia, dibuang saja tadi, kembali jatuh di kaki para pemain Prancis, Theo Hernandez, Desir Doué, Kylian Mbappe kali ini menguasai bola pada Desir Doué, kirimkan umpan crossing, Kylian Mbappe, Ryan Cherki kali ini dari sisi sebelah kiri gawang dari Norwegia, masih Ryan Cherki, ada Manu Kone, oh dicuri saja tadi bola oleh Andres Keldrup tadi, berikan umpan pendek ke belakang kepada Marcus Pedersen, tendang bola jauh ke depan, ada Jorgen Strand Larsen, masih Larsen, pindahkan bola kepada Patrick Bird, kepada Oscar Bob, namun dilanggar tadi nampaknya Bradley Barcola tadi, pemain Prancis dengan nomor punggung 12 yang masuk menggantikan Michael Olise. Tendangan bebas dari lapangan tengah langsung saja dilakukan, bola tarik mundur ke belakang kepada Ostigard, dan sudah mendengar saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke 82 dan untuk sementara Prancis masih unggul dengan skor 3-1.
2: Ya, kali ini serangan ataupun tadi bola coba diambil oleh para pemain Norwegia, tetapi lebih dekat kali ini kepada kiper Magnan, justru di umpan lambung tadi jauh kepada Konde, salah pengertian di lini pertahanan tadi, Konde dan juga Ibrahima Konate yang cukup berbahaya bagi pertahanan dari Prancis, karena memang berbuah tendangan sudut bagi tim dari Norwegia. Sementara dua pergantian pemain, nomor 21 dan Bob juga digantikan, tadi Hauge masuk dan Nusa masuk untuk menggantikan pemain atau

tadi pemain dari Prancis jatuh kali ini kepada Kylian Mbappe dari belakang, ataupun satu pemainnya ini nomor 19 Hernandez tadi ke back pass lagi jauh kali ini kepada Lacroix, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Konde. Konde masih mengiring bola, pelan-pelan saja, tempo agak sedikit menurun kali ini Prancis, tidak mau terburu-buru untuk mendapatkan gol keempatnya. Cokrix kali ini dari tengah kali ini, coba kali Konde, tadi hampir diterobos oleh para pemain dari Norwegia, tetapi dekat kali ini kepada Ibrahima Konate. Dorong lagi kepada Mike Dunn, Mike Dunn ke tengah lagi kepada Tchoukamendi, Tchoukamendi kali ini, ataupun Ibrahima Konate, dorong lagi ke tengah, masih Tchoukamendi. Pemain asal Real Madrid ini bekerjasama dengan Lacroix, pemain asal Crystal Palace, ke tengah lagi kepada Kone, masih terus bermain-main di pertahanannya sendiri para pemain Prancis kali ini, agak menggiring ke depan kali ini Tchoukamendi, arahkan ke sebelah kanan kepada Konate, Konate geser lagi kepada Lacroix, Lacroix mencoba kali ini mencari kawan kepada Theo Hernandez, umpan kali ini ke depan yang dimaksud adalah sisi kiri dari Prancis tadi, yang dilakukan tadi Bradley Barcola, sayang sekali memang terlalu jauh sehingga hanya lemparan ke dalam saja kali ini untuk tim dari Norwegia dari sebelah kanan, sudah diarahkan kali ini kepada Østigard. Østigard coba ke sebelah kirinya, masih para pemain Marcus Pedersen ke tengah tadi, diambil oleh para pemain dari Norwegia kali ini dari tengah, pemain yang baru masuk Nusa di sliding tadi, bukan sebuah pelanggaran karena play on kali ini, geser lagi Berg ke sebelah kanan, coba lagi di arahkan kali ini Ordnance, masih meminta kawannya untuk lebih dekat lagi, ke tengah lagi kepada Berg kali ini, Berg kapten kesebelasan dari Norwegia, lagi-lagi ke sebelah tengah, coba lagi kepada Nusa, Nusa pemain nomor 20 dengan rambutnya yang berwarna kuning, ke tengah lagi kepada Berg, masih kali ini para pemain dari tim Norwegia ke belakang. Østigard kali ini tahan bola sejenak, coba geser lagi ke sebelah kiri kepada Marcus Pedersen, bermain satu dunia bersama Nusa Kradi, coba lagi tadi pemain nomor 16 Marcus Pedersen, tetapi sayang memang arah bola terlalu deras sehingga lemparan ke dalam kembali untuk tim Prancis kali ini, justru Kylian Mbappe yang akan diganti nampaknya oleh Marcus Thuram. Kita nantikan apakah Mbappe kapten kesebelasan yang belum mencetak gol di babak ataupun dari sejak babak pertama hingga babak kedua ini, dan juga Konde diganti oleh dua pemain yaitu Risser dan juga Gusto. Risser ataupun akan menggantikan posisi dari Kylian Mbappe. Risser Mateta, coba kita nantikan kali ini. Ke depan lagi para pemain dari tim Norwegia, sebelah kiri Marcus Pedersen yang dituju tadi satu pemain dari Norwegia, arahkan lagi ke tengah, ambil oleh pemain Norwegia. Sayang sekali tadi Østigard dengan tendangannya masih sangat melambung, tidak menemui sasaran pemain dari tim Norwegia ini. Sayang tidak jelas tadi tendangan dari Østigard. Tendangan gawang sudah dilakukan kali ini, cepat melewati garis tengah, jatuh lagi ke pertahanan dari Prancis, ke belakang lagi tadi, tetapi offside terlebih dahulu tadi, pemain ataupun percobaan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Norwegia. Kita nantikan tendangan bebas saja kali ini dari belakang Ibrahima Konte ataupun pemain yang baru masuk tadi ke sebelah kanan pada pemain nomor 2 dari Prancis yang juga masuk di babak kedua ini. Arahkan ke sebelah kiri kali ini Prancis, Tchoukamendi dari tengah, masih para pemain dari Prancis kali ini. Ibrahima Konte sebelah kanan, maksudnya tadi kepada pemain nomor 20 dari Prancis, Doué, sayang sudah keluar terlebih dahulu sehingga hasilkan lemparan ke dalam bagi tim dari Norwegia. Lempar kali ini sudah lambung kali ini, yang dituju tadi adalah Larsen, masih dari sebelah kiri kali ini, coba tadi Larsen dihadang oleh dua pemain dari Prancis, back pass ataupun tarik ke belakang kepada Mike Nan, umpan ke depan kali ini menyasar sebelah kiri kepada Brad Colley, tadi hampir ditemui oleh Cherki tapi diambil oleh Berg, kapten kebelasan dari tim Norwegia, dialirkan lagi oleh para pemain Prancis kali ini dari kiri, coba lagi bermain 1-2, Theo Hernandez, Tchoukamendi kali ini arahkan lagi ke sebelah.

0: kanan. Coba kali ini para pemain tim dari Prancis, pemain nomor 2 Gusto. Coba kali ini merangsek lagi kepada Konde. Konde tengah lagi. Kali ini masih para pemain Prancis coba merangsek ke pertahanan dari tim Norwegia. Gusto kali ini ke sebelah kanan pada pemain nomor 20 Doe. Kali ini Doe. Lagi-lagi Prancis coba lagi dari tengah. Masih pemain-pemain Lacroix bermain lagi terus, agak sedikit menurunkan tempo para pemain dari Prancis. Cherki dari tengah. Masih kali ini para pemain dari tim Prancis. Cherki coba lagi menenangkan, meliak-liuk dia kali ini. Alirkan ke sebelah kanan kepada Gusto. Gusto dengan rambutnya dikuncir kali ini. Coba mendriming bola. Coba kali ini menggeser ke sebelah Cherki. Masih Cherki. Hadang satu pemain dari Norwegia. Santai-santai saja tadi Cherki. Ke Ibrahima Konate tadi. Kali ini masih Lacroix. Geser lagi ke sebelah kanan. Agak sedikit mundur kali ini pemain Perancis ke depan. Yang dimaksud tadi satu pemain dari Norwegia. Sayang sekali. Kontrol yang kurang baik tadi oleh Gusto menyebabkan aliran serangan yang dilakukan oleh tim Prancis tidak lancar, sehingga diusir tadi. Hasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan cepat. Jatuh kali ini di jantung pertahanan dari tim Norwegia. Masih Norwegia dari belakang Ostigard. Sementara itu 5 menit tambahan waktu di babak kedua ini. Waktu normal 90 menit sudah lewat. Tinggal 5 menit babak tambahan ataupun waktu tambahan di babak kedua ini. Ostigard alihkan ke sana kepada Langas. Kali ini dorong lagi para pemain dari Norwegia tadi. Salah pengertian atau salah kontrol dari tengah Cherki. Kali ini Cherki coba menetralkan lagi serangan dari Norwegia. Alih-alih dia tenang-tenang saja dengan menggiring bola tadi, bermain lagi 1-2. Kali ini Cherki masih pemain dari Manchester City ini. Dorong lagi ke tengah kepada Tchouaméni. Tchouaméni giring kaki kanan ke sebelah kiri lagi. Kali ini para pemain dari Prancis masih barat gola. Kali ini sobat tadi lewatkan tadi Morten Thorsby, tetapi satu gerakan dari barat gola dibaca dengan baik tadi oleh pemain bertahan dari tim Norwegia. Kali ini Konde ataupun Kone dari tengah. Kali ini masih para pemain Prancis, alahkan kepada Gusto di sebelah kanan. Geser lagi kepada Doe. Doe lagi ke kanan ataupun ke tengah. Kali ini masih ada Kone. Kone alirkan kepada Tchouaméni. Geser lagi kanan ini ke sebelah kiri kepada Theo Hernandez. Coba Theo Hernandez bermain satu dan bersama Barcola. Dijegal tadi, bukan sebuah pelanggaran play on. Kali ini masih Theo Hernandez dengan kaki kiri. Oh, percobaan yang ambisius dilakukan tadi oleh Theo Hernandez. Sayang sekali memang tidak menemui sasaran tadi. Pergerakan yang cukup apik dari bek kiri ini dengan asal tim Al Hilal dari Arab Saudi, mencoba menambah keunggulan tadi Prancis. Tapi sayang memang tendangannya masih melambung jauh. Hingga tendangan gawang saja dilakukan oleh Celtic. Melintasi garis tengah kali ini diheading oleh Ibrahima Konate. Bermain kali ini masih kepada Kone. Kone kali ini bergerak terus, dorong ke depan. Kali ini Kone masih menggiring bola. Masuk ke jantung pertahanan dari tim Norwegia. Dihadang tadi oleh Ostigard kali ini. Jatuh kepada kaki dari Nusa, pemain dari tim Norwegia. Dia melewati 3 pemain, bahkan dihadang tadi oleh Kone. Pergerakan dari Nusa, pemain yang juga masuk di babak kedua ini. Memasuki 3 menit tambahan waktu, sisa 2 menit lagi. Apakah memang Prancis akan menjadi juara grup kali ini dengan skor ini? Dan kita nantikan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam kepada Doe. Doe kali ini coba diambil kali ini pemain Norwegia. Kali ini Strand Larsen dari tengah, dicuri lagi oleh Tchouaméni kepada Cherki. Kali ini Cherki lewati garis tengah. Cherki dihadang satu pemain dari Norwegia, memutar balikan badan tadi sehingga bola lebih santai-santai lagi ke belakang kepada Gusto. Ke sebelah kanan kali ini kepada Lacroix. Masih Lacroix ke tengah kali ini kepada Kone. Kone tepat di tengah bidang pertandingan. Geser kepada Theo Hernandez. Theo Hernandez sedikit menirik, tahan bola kepada Barcola. Kali ini Barcola dari sebelah kiri. Kali ini coba menusuk. Kali ini Barcola umpan tidak jadi. Kali ini lebih menahan, umpan ke dalam kotak penalti, disundul lagi. Guri. Bagaimana tadi lezatnya umpan yang dilakukan oleh Theo Hernandez.
1: menyasar kepala dari Doe yang memang tanpa penjagaan sama sekali, menambah keunggulan dari Prancis menjadi 1-4. Bung Yanto, di ujung pertandingan akhirnya Prancis menambah keunggulan.
2: Ya, memang serangan-serangan yang dibangun Prancis di menit-menit terakhir ini cukup efektif ya, karena kelihatannya pemain-pemain Norwegia sudah mulai turun staminanya, daya serangnya sudah mulai turun, dan juga semangat atau secara psikologis untuk bisa menyamakan kedudukan semakin lemah, sehingga dengan demikian peluang ini dimanfaatkan oleh pemain-pemain Prancis, dan ini terlihat di belakang pemain-pemain Norwegia lengah, sehingga beberapa pemain Prancis bebas berkeliaran di daerah kotak penalti, dan umpan tadi menunjukkan bahwa sangat bebas seorang pemain depan Prancis nomor 20 tadi berhasil menyentuh bola dan kembali menggetarkan jala gawang Norwegia, dan sehingga lahirlah gol keempat untuk Prancis pada menit tambahan waktu 5 menit di babak yang kedua, Bung Senpi.
1: Ya, nampaknya itu adalah killing game ataupun gol yang memang akan menjadi keunggulan Prancis hingga babak kedua ini. Tetapi kita nantikan, masih ada detik-detik terakhir hingga memasuki menit kelima ini. Kali ini Norwegia dari tengah dipotong lagi kali oleh Doe. Coba lagi lebih bersabar para pemain dari Prancis, ke belakang lagi kepada Magnan. Masih anak-anak dari Prancis kepada Lacroix. Dan dengan bersamaan itu, wasit Michael Oliver dari Inggris meniupkan peluit panjang, tanda berakhirnya babak kedua pertandingan antara Norwegia menghadapi Prancis. Dengan hasil ini Prancis sukses menggunduli ataupun justru berpesta gol ke gawang dari Norwegia dengan skor 1-4. Dengan demikian Prancis menjadi juara grup. Dan kita nantikan aksi-aksi selanjutnya di Piala Dunia ini. Saya bersama Bung Erik pamit undur diri. Untuk selanjutnya membahas babak kedua, kita serahkan kepada rekan Salvila dan juga rekan Yanto.
3: Baik, terima kasih Bung Senpi dan Bung Erik. Seru sekali pertandingan tadi ya. Namun sayang sekali dari kubu Norwegia nih nampaknya ya tidak berhasrat untuk membalikkan keadaan ini dengan tetap mencadangkan 3 pemain andalannya, Martin Odegaard, Erling Haaland, dan juga Alexander Sørloth. Apa yang terjadi, Bung Yanto, dengan perlawanan Norwegia yang sepertinya tidak ingin membalas ya skor 3-1 di babak pertama dan justru kebobolan lagi nih jadi 1-4, Bung Yanto?
2: Ya, dengan kekalahan telak 4-1 ini memang bagi Norwegia secara peluang tidak ada masalah ya, artinya memang tetap dia tampil di babak 32 besar ya. Tetapi secara permainan jadi memang kelihatan ya bahwa Prancis bagi Norwegia ini masih sangat sangat perkasa ya, karena 4 gol itu lahir di babak 3 gol di babak pertama dan 1 gol di babak yang kedua. Yeah. Sebenarnya Norwegia tadi sempat menurunkan beberapa pemain cadangan, tetapi kalau menurut pengamatan saya ini hanya sekedar bagaimana mengimbangi ya, mengimbangi Prancis ya. Yeah. Untuk memenangkan pertandingan rasanya mungkin pelatihnya Steyl Solbakken ini sudah memperhitungkan.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 Grup I, Norwegia versus Prancis dengan skor akhir 1-4. Pukul 6 lebih 1 menit saat ini, pendengar, bersama kami Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Kita ikuti penyampaian Buletin Berita Daerah Biak.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin pagi edisi Sabtu 27 Juni 2026. Adapun topik utama buletin di antaranya. SMA Negeri 3 Biak siapkan 15 Chromebook untuk dukung SPMB online. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor fokus kembangkan budidaya padi ladang. Itulah topik utama buletin kali ini, dan inilah buletin berita selengkapnya dibacakan Amanda Loli. Berita pertama, SMA Negeri 3 Biak siapkan 15 Chromebook untuk dukung SPMB online. Tri Rian melaporkan.
1: Sejumlah sekolah di Biak Numfor mulai melakukan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun pelajaran 2026-2027. Salah satunya dilakukan SMA Negeri 3 yang terletak di Jalan Sorido Insrom pada Kamis kemarin. Kepala SMA Negeri 3 Biak Resi Yusuf mengatakan tahun ini merupakan tahun ketiga sekolahnya melaksanakan proses penerimaan murid baru secara online sesuai dengan arahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor. Dalam kesempatan tersebut, pihak sekolah menyiapkan 15 Chromebook yang disediakan dan akses internet gratis bagi calon murid dan orang tua yang membutuhkan bantuan selama proses pendaftaran berlangsung.
2: Dinas Pendidikan seperti itu, jadi dilaksanakan nanti pada tanggal 25 sampai dengan 26 Juni. Nah, untuk bagian ini tentu kami menyiapkan peralatan ya di sekolah, karena ini secara sistem seperti di tahun-tahun sebelumnya banyak anak yang tidak memiliki perlengkapan atau sarana untuk melakukan pendaftaran secara online, sehingga untuk pendaftaran itu kami menyiapkan 15 Chromebook yang ada di sekolah, fasilitas sekolah, ditambah dengan laptop milik Bapak Ibu Guru Panitia. Nah, kami melaksanakan di ruang sekretariat, dan itu kami siapkan akses internet atau jaringan secara gratis. Jadi fasilitas gratis untuk bapak, mama, dan anak-anak yang akan melaksanakan pendaftaran.
1: Dasin menjelaskan sebelumnya sekolah telah bantu calon murid untuk melakukan pengkinian data. Langkah ini dilakukan untuk membantu peserta yang mengalami kendala dalam proses pembaruan data secara daring. Menurutnya, kuota penerimaan siswa baru di SMA Negeri 3 Biak sebanyak 180 siswa yang terbagi dalam 5 rombel belajar dengan kapasitas maksimal 36 kelas per siswa.
2: Tanggal 27 sampai dengan 30 Juni kami melakukan verifikasi untuk semua data yang ada berdasarkan dengan kuota. Nah, lanjut di tanggal 1 sampai 3 Juli itu kami akan berencana melakukan tes literasi dan numerasi, tes dasar untuk semua murid. Jadi sesuai dengan kuota yang kami ajukan itu 180 anak ya, 180 anak atau 5 kelas sesuai dengan sarana kami yang ada saat ini. Dan itu kuota yang sudah sesuai dengan standar maksimal secara nasional yang ditetapkan untuk di dalam jumlah murid di dalam kelas, yaitu 36 murid setiap kelas untuk jenjang SMA seperti itu. Nah, di tanggal 1 sampai dengan 3 Juli itu kami akan lakukan tes. Jadi ada tes literasi, numerasi secara tertulis maupun lisan, dan juga akan kami lakukan tes wawancara kepada anak dan murid, kepada anak dan orang tua atau wali. Nah, tes literasi dan numerasi ini dilaksanakan itu bukan untuk menentukan diterima atau tidaknya mereka di sekolah, bukan, tetapi untuk bagaimana kami mendapatkan data awal anak-anak terkait dengan kemampuan dasar mereka. Dan ini akan
1: SPMB di SMA Negeri 3 Biak tahun ini dilaksanakan melalui 4 jalur, yakni jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Hasil seleksi dijadwalkan akan diumumkan pada 4 Juli 2026 datang.
0: Tampilkan pesona Biak Numfor, Festival Biak Menara Wampasi 2026 siap digelar. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
3: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor akan menyelenggarakan Festival Biak Munara Wampasi FBMW pada tanggal 1 hingga 7 Juli 2026 mendatang. Kegiatan ini menjadi salah satu ajang unggulan sektor pariwisata daerah yang diharapkan dapat menarik kunjungan wisatawan dari berbagai daerah bahkan mancanegara. Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra menjelaskan, penyelenggaraan festival ini telah disesuaikan dengan kalender kegiatan nasional dan persiapan saat ini sudah berjalan sesuai rencana. Pemerintah daerah memastikan pembukaan pada tanggal 1 Juli 2026 nanti sudah siap dilaksanakan. Bahkan informasi terkini, pada pembukaan FBMW akan dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Pariwisata. Hal ini tentu menjadi motivasi tersendiri bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan acara sebaik mungkin. Bupati mengajak seluruh masyarakat Biak Numfor untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan festival ini. Menurutnya, pariwisata merupakan sektor unggulan daerah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
4: Terkait dengan Munara Wampasi yang sesuai dengan kalender nasional kita yang selama ini sudah kita laksanakan, bahwa tepat tanggal 1 sampai 7 Juli itu akan dilakukan pelaksanaan festival Biak Munara Wampasi. Dan dari laporan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata, begitu juga Saudara Sekda, bahwa kesiapan kita sementara sedang berjalan dan kita pastikan tanggal 1 pembukaannya itu sudah sangat siap. Dan untuk sementara informasi yang kita dapatkan akan dihadiri oleh Wakil Menteri Pariwisata.
3: Festival Biak Munara Wampasi akan berlangsung selama 7 hari dengan pusat kegiatan utama di Lapangan Cendrawasih Biak. Berbagai acara dan pertunjukan seni budaya akan ditampilkan untuk memperkenalkan kekayaan kearifan lokal dan keindahan alam daerah. Beberapa rangkaian kegiatan yang diselenggarakan antara lain Parade War dan Suling Tambur, Festival Adat Apen Bayeren, Pameran Produk UMKM Unggulan Daerah, Kegiatan Snap More, Wisata Keliling Pulau, Parade Perahu Mansusu, serta pertunjukan tarian Yospan dan berbagai acara hiburan lainnya.
4: Pada kesempatan ini kami mengajak seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor untuk bisa memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Festival Biak Munara Wampasi, karena kita tahu salah satu program atau sektor unggulan kita yang ada di Biak Numfor itu pariwisata. Nah, sehingga dengan momentum ini, mari kita seluruh warga masyarakat yang ada Kabupaten Biak Numfor, mari memberikan dukungan penuh. Ya, salah satu kita menjaga kebersihan yang ada di Biak Numfor, karena kita pastikan ketika festival ini dilakukan, akan banyak kunjungan wisata dari luar ke Biak. Tidak saja secara lokal, tapi juga dari mancanegara. Sehingga kita bisa benar-benar mempertanggungjawabkan dan buktikan bahwa memang Biak ini kota yang nyaman, bersih, tapi juga damai.
3: Berbagai kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi tontonan yang menarik, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan potensi daerah, melestarikan budaya, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam memajukan sektor pariwisata. Pemerintah daerah berharap pelaksanaan Festival Biak Munara Wampasi 2026 dapat berjalan lancar, memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan daerah, serta menjadi ajang yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Biak Numfor.
0: Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Lanudal Biak bersama Wing Udara 3 Puspenerbau mengadakan uji atau penilaian kemampuan dasar militer dalam rangka Bulan Profesi. Tri Rian melaporkan.
1: Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Lanudal Biak bersama Wing Udara 3 Puspenerbau mengadakan uji penilaian kemampuan dasar militer dalam rangka Bulan Profesi berlangsung Kamis 25 Juni 2026. Materi yang diujikan diantaranya halang rintang, renang militer, lempar pisau dan kapak, memanah, bongkar pasang senjata dan menembak. Kegiatan tersebut diikuti 30 personil yang terbagi dalam 10 tim dengan masing-masing terdiri dari 3 orang. Perwira staf operasi Lanudal Biak, Mayor Laut Pelaut Sutristo mengatakan, kegiatan ini merupakan program pembinaan yang bertujuan untuk menguji kemampuan serta profesionalisme prajurit dalam menjalankan tugas. Menurutnya kemampuan dasar yang dilatih sangat penting untuk menjaga kesiapsiagaan para personil.
5: Pesan yang saya sampaikan untuk para prajurit ini, saya berharap bahwa prajurit harus selalu siap sedia, harus selalu prima fisiknya, dan selalu menjaga profesionalisme sebagai prajurit untuk menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6: Latihan ini berkala atau seperti apa?
5: Latihan ini memang berkala dan ditetapkan dari pimpinan dari Jakarta, Mabesal. Ini merupakan bulan profesi, artinya bulan profesi, bulan untuk mempertahankan profesionalisme tiap prajurit.
1: Sutrisno menambahkan, kegiatan juru tangkas ini merupakan agenda berkala yang telah ditetapkan oleh Markas Besar TNI Angkatan Laut dalam rangka bulan profesi TNI Angkatan Laut. Sementara itu, salah satu peserta dari Wing Udara 3 Puspenerbal, Serda MPU Gegala Mahlubi Zapa, mengaku kegiatan tersebut memberikan pengalaman yang positif sekaligus meningkatkan kemampuan personil dalam menghadapi berbagai tantangan tugas.
7: Baik, untuk dari latihan yang kita lakukan tadi, harapannya untuk kita para personil khususnya Angkatan Laut di Puspenerbal Biak ini lebih terlatih, lebih profesional lagi untuk
1: melalui kegiatan tersebut diharapkan seluruh prajurit Lanudal Biak dan Wing Udara 3 Puspenerbal dapat terus meningkatkan kemampuan dasar kemiliteran sehingga tetap profesional, tangguh dan siap menjalankan tugas yang diberikan oleh negara.
0: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor fokus kembangkan budidaya padi ladang. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
3: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus berupaya meningkatkan ketahanan pangan daerah dengan menekankan pengembangan komoditas padi yang disesuaikan dengan kondisi lahan daerah, yaitu fokus pada pengembangan padi ladang yang dinilai cocok untuk dikembangkan di Kabupaten Biak Numfor. Program ini diharapkan dapat mendukung tujuan nasional sekaligus memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor, Dr. Hewan Bambang Hayanto menjelaskan, pengembangan padi menjadi salah satu fokus utama dalam program ketahanan pangan nasional. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan alokasi anggaran yang sangat besar untuk wilayah Papua Raya dengan nilai yang mencapai 5,3 triliun rupiah. Kabupaten Biak Numfor sendiri telah mengajukan usulan pemanfaatan program tersebut seluas 200 hektar lahan yang tersebar di dua lokasi, yaitu masing-masing 100 hektar di wilayah Warawaf dan Wap Maniri. Usulan ini telah disampaikan kepada Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Provinsi.
8: Di Papua itu akan diberikan program CSR dulu, cetak sawah rakyat, termasuk kita sudah usulkan ke Menteri Pertanian melalui Dinas Pertanian Provinsi, itu ada 200 hektar, tepatnya di wilayah Warawaf dan Wap Maniri, itu masing-masing 100 hektar, kemudian kita sampaikan ke BMRP juga, dan di ICD, sudah di ICD diidentifikasi oleh tim dari Universitas Papua. Mudah-mudahan kedepannya itu ada apa sebenarnya, apakah kalau memang bisa dilaksanakan akan lakukan pencetakan sawah, tetapi kalau memang kendala, ada kendala memang kita lebih fokus ke padi ladang.
3: Menurut Kabid Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Yohana Wonar SE, kondisi geografis dan jenis tanah di Kabupaten Biak Numfor tidak mendukung pengembangan padi sawah, sehingga padi ladang menjadi pilihan yang paling tepat dan cocok untuk dikembangkan. Pemerintah daerah telah mulai melakukan pendampingan kepada petani sejak tahun lalu dengan melibatkan penyuluh pertanian untuk membantu proses budidaya. Saat ini aktivitas penanaman dan panen padi ladang sudah berjalan di beberapa wilayah, antara lain di Distrik Warsa, tepatnya di Kampung Warawaf, Inswambesi, Sub Maniri, dan Wodu, serta di Distrik Biak Barat. Baru-baru ini panen raya padi ladang juga dilaksanakan di Distrik Biak Barat yang dihadiri langsung oleh Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan ini menjadi wujud dukungan penuh dari pemerintah kepada masyarakat yang berkeinginan mengembangkan komoditas tersebut. Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan pengembangan padi ladang seluas 10 hektar di setiap distrik yang ada, yaitu Distrik Biak Barat, Biak Utara, Warsa, dan Biak Timur. Hingga saat ini, progres pelaksanaan program ini sudah menunjukkan hasil yang baik.
9: Menurut data kami di Dinas, petani padi ladang yang sekarang sedang melakukan aktivitas penanaman padi, bahkan sudah sampai dengan panen, itu di Distrik Warsa, Kampung Warawaf, Inswambesi Sub, Maniri, dan Wodu. Kemudian di Distrik Biak Barat yang telah dilakukan panen pada bulan lalu, dan dari progres yang ada ini, ada yang sudah mencapai sampai dengan 6 hektar untuk Distrik Biak Barat. Biak Utara sudah mencapai sampai sekitar 5 hektar, dan untuk Biak Timur belum ada. Sehingga dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, kita selalu optimis untuk mendukung para petani padi ladang ini untuk tetap terus berusaha.
3: Pemerintah daerah berharap dengan pengembangan padi ladang yang terencana dan terarah, ketahanan pangan di Kabupaten Biak Numfor dapat terus meningkat, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi, dan kesejahteraan para petani juga dapat tercapai.
0: Pendengar, sejak Februari 2026, warga di Kampung Adoki, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor, keluhkan kesulitan air bersih. Salah satu warga Adoki, Nimrod Mesen, menyebut sumur bor bantuan pemerintah pusat yang selama ini dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih warga, sejak Februari lalu tidak dapat lagi digunakan. Dirinya berharap perhatian pemerintah distrik maupun kampung menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi dengan oknum warga pemilik wilayah, sehingga kebutuhan air bersih kembali dapat dirasakan warga.
10: Kebutuhan kritis yang sementara berlangsung di Kampung Adoki, terutama air sangat penting, dapat digunakan untuk kesehatan, keberlangsungan hidup warga masyarakat kampung. Namun saya sayangkan, pada pembangunan sarana prasarana SPAM bantuan kementerian tahun 2019-2026 yang sementara di RT 1 RW 1 Kampung Adoki mengalami kerusakan yang sangat fatal. Kerusakan ini kembali kepada pemilik aku layak ak mutlak tanah, tetapi saya rasa sedianya semuanya untuk dari kita untuk kita. Pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi dan kabupaten membantu kita karena daerah Adoki dan sekitarnya sangat terjal. Pantai Adoki mengambil beban dan disayangkan juga bagi ibu-ibu yang hamil maupun anak-anak sekolah dan anak-anak kecil.
0: Nimrod menambahkan kebutuhan air sebagai kebutuhan dasar yang vital diharapkan dalam waktu dekat keluhan warga Kampung Adoki dapat terjawab.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Berita terakhir, antusias warga Biak Numfor dengan timnas andalan masing-masing dalam euforia ajang Piala Dunia 2026. Ririn Arini melaporkan.
3: Semangat pecinta sepak bola di Biak Numfor kian memanas seiring berjalannya ajang Piala Dunia 2026. Setiap pertandingan menjadi momen kebersamaan bagi para pendukung timnas kesayangan. Salah satu pendukung setia Jerman, Terry Schroyer, mengungkapkan, hingga saat ini Jerman sudah memastikan tiket lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup E. Mereka mencatat kemenangan telak 7-1 atas Krakow dan menang 2-1 melawan Pantai Gading, mengantongi 6 poin sempurna, sementara laga melawan Ekuador berakhir dengan skor 1-2. Yang menyoroti performa gemilang sejumlah pemain kunci, Dennis Undaf menjadi kejutan dengan 3 gol dan 2 assist, Kapten Joshua Kim kokoh mengatur lini belakang, serta Jamal Musiala sebagai otak serangan yang penuh kreativitas.
11: Jerman saat ini sudah masuk atau lolos ke dalam 32 besar dengan status pertama yang memastikan tiket ke babak gugur setelah meraih kemenangan beruntung di grup E. Pelatih Julian Nagelsmann, ya itu beliau menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk menjaga momentum menuju babak gugur. Kreatif serangan-serangan Jerman dalam laga pertandingan. Untuk prediksi bahwa banyak pengamat menempatkan Jerman sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia pada tahun 2026 ini. Dengan rekor kemenangan beruntun dan kedalaman skuad yang baik serta kombinasi permainan muda dan senior, mereka sangat main dengan penuh kreatif, aktif, dan sangat cantik pola permainannya.
3: Sementara itu, Eliezer Becerens, selaku ketua Biak Fans Brasil, menyampaikan pandangannya mengenai jalannya turnamen yang diatur jelas oleh FIFA, mulai dari babak penyisihan, 32 besar, 16 besar, hingga puncak laga final. Sebagai pendukung fanatik yang menilai permainan Brasil terus menunjukkan peningkatan sejak menghadapi Maroko dan Haiti, gaya khas Jogo Bonito atau permainan berirama khas tim Samba mulai terlihat kembali. Dukungan makin kuat dengan kehadiran pelatih kenamaan Carlo yang memiliki catatan gemilang di kompetisi Eropa.
12: Saya fans fanatik, bukan fans abal-abal. Saya fans fanatik Brasil, sehingga pendapat saya tentang progres timnas Brasil dari awal pertandingan melawan Maroko, kemudian melawan Haiti, sampai hari ini progres saya melihat mengalami peningkatan dari taktik permainan yang kami tahu bahwa kita kenal dulu Jogo Bonito atau tim Samba itu bermainnya tuh sangat-sangat indah, sangat luar biasa, seperti irama, kita melakukan irama, jadi bolanya itu enak sekali dijalankan, sehingga progres saya melihat untuk timnas Brasil, dia mengalami peningkatan, apalagi ditunggangi dari pelatih yang sangat luar biasa. Kami kenal bahwa Carlo Ancelotti adalah pelatih paling banyak mempunyai piala champions, sehingga saya yakin bahwa beberapa waktu dari babak pengisian sampai ke 32 besar, ke 16 besar, Brasil masih punya peluang besar untuk maju ke final. Saya mau katakan bahwa Neymar punya tujuan adalah akan membawa timnas Brasil untuk meraih bintang 6. Dan saya yakin bahwa itu target itu akan terjadi. Neymar akan membawa timnas Brasil untuk meraih bintang 6.
3: Di tengah persaingan yang ketat, euforia Piala Dunia 2026 di Biak Numfor terasa damai dan penuh sportivitas. Para pendukung saling menghormati meski berbeda tim kesayangan, menjadikan momen ini sebagai perayaan olahraga yang menyatukan masyarakat.

Pendengar, sekian penyampaian buletin berita daerah dari Radio Republik Indonesia Biak. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Amanda Luli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Baik, pendengar, pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Dan selanjutnya untuk ruang info layanan masyarakat pagi ini, pendengar, ke ruang dengar Anda akan kami bacakan satu pengumuman berasal dari Universitas Terbuka. Ditujukan kepada semua lulusan SMA, SMK, paket C, karyawan swasta, BUMN, BUMD, aparatur sipil negara yang berdomisili di Biak dan Supiori, serta anggota TNI dan Polri di Biak dan Supiori. Isi pengumuman bahwa Universitas Terbuka telah membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 Mei sampai dengan 26 Juli 2026. 1. Informasi umum. Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri berbadan hukum PTNBH yang menyelenggarakan pendidikan melalui sistem terbuka dan jarak jauh. UT telah mendapatkan akreditasi baik nasional maupun internasional, akreditasi nasional oleh BANPT Jakarta dan akreditasi internasional oleh The International Council for Open and Distance Education ICDE yang bermarkas di Norwegia. 2. Persyaratan calon mahasiswa. Fotokopi ijazah SLTA sederajat yang telah dilegalisir, scan KTP asli, mengisi formulir pendaftaran, pas foto 3x4 berwarna, 1 lembar dalam bentuk soft file, materai 10.000, 1 lembar. Khusus untuk program studi kependidikan harus melampirkan SK sebagai guru minimal 1 tahun, surat keterangan mengajar dari kepala sekolah, surat izin belajar dari kepala sekolah. 3. Fakultas dan Prodi. AFEKON, Prodi S1 Ekonomi Pembangunan, Prodi S1 Ekonomi Syariah, Prodi S1 Manajemen, Prodi S1 Akuntansi, Prodi S1 Akuntansi Keuangan Publik, Prodi S1 Pariwisata, Prodi S1 Kewirausahaan. B. FISIP, Prodi S1 Administrasi Negara, Prodi S1 Administrasi Bisnis, Prodi S1 Ilmu Pemerintahan, Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Prodi S1 Ilmu Hukum, Prodi S1 Sosiologi, Prodi S1 Sastra Inggris Penterjemah, Prodi S1 Ilmu Perpustakaan, Prodi D4 Kearsipan, Prodi D3 Perpajakan. C. F. MIPA, Prodi S1 Matematika, Prodi S1 Statistik, Prodi S1 Biologi, Prodi S1 Agribisnis, Prodi S1 Ilmu dan Teknologi Pangan, Prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Prodi S1 Sistem Informasi. D. F. KIP, Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi S1 Pendidikan Matematika, Prodi S1 Pendidikan Biologi, Prodi S1 Pendidikan Fisika, Prodi S1 Pendidikan Kimia, Prodi S1 Pendidikan Ekonomi, Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Prodi S1 Pendidikan Guru SD, Prodi S1 Pendidikan Guru SD Khusus Kolase, Prodi S1 Pendidikan Guru PAUD, Prodi S1 Teknologi Pendidikan, Prodi S1 Pendidikan Agama Islam. E. Program BI Bidang Ilmu PGSD dan PG PAUD. S1 PGSD dan S1 PAUD BI merupakan program alih kredit yang ditawarkan oleh Prodi S1 PGSD dan S1 PAUD BI Universitas Terbuka dan diperuntukkan bagi guru SD dan PAUD TK yang berpendidikan sarjana S1 dengan latar belakang non-kependidikan. Lama perkuliahan selama 3 semester. F. Program Pasca Sarjana, Program Magister Manajemen, Program Magister Ilmu Administrasi, Program Magister Ilmu Kelautan, Program Magister Ilmu Pendidikan Matematika, Program Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Program Magister Pendidikan Dasar, Program Magister Pendidikan Anak Usia Dini, Program Magister Studi Lingkungan, Program Magister Hukum. 4. Tempat pendaftaran, alamat Sekretariat UT Salut Biak, Jalan Sorido Raya, Ruko Hijau, sekitar kantor Damri Biak. Kontak person, Ibu Mulyani SPD MPD 0821-9781-9979 Sekretariat. Ibu Dr. Anda Maimuna A 0852 0852-5474-8976 Dinas Pendidikan Biak. Bapak Edi Suswanto 0852-4408-5204 0811-4870-297 Kantor Samsat Biak. Ibu Meika Fitriati SPD 0813-2624-4220 0811-4871-135 SD YPK Sorido. Hasnawati 0821-9898-4632 Admin. Dan sekian pendengar untuk ruang info layanan masyarakat pagi ini yang kami sampaikan ke ruang dengar Anda, dan terima kasih atas perhatiannya.
1: Pro 1, kanal informasi.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi saat musim salju tiba?

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto menegaskan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 bertujuan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor demi pembangunan nasional berkelanjutan. Sejumlah SPBU di Surabaya dan Sidoarjo terpantau mengalami kekosongan stok BBM subsidi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang merupakan bagian dari Panitia Seleksi Nasional Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP, menyampaikan bela sungkawa dan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, salah satu peserta program SPPI KDKMP 2026 yang sedang mengikuti pendidikan di Satdik Yon Prako 465 pada 25 Juni 2026. Almarhum mengalami kelelahan, keluhan kesehatan berupa sesak napas dan segera mendapatkan penanganan awal dari tim kesehatan satuan. Setelah kondisi kesehatannya berangsur membaik, yang bersangkutan sempat kembali mengikuti aktivitas. Namun pada sore hari, kondisi kesehatannya kembali menurun, sehingga segera dirujuk ke RSAU Dr. S. Nawan Antariksa untuk memperoleh penanganan medis lanjutan. Sebelum mengikuti program, almarhum telah melalui tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk pemeriksaan kesehatan, dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan. Kementerian Pertahanan bersama dengan penyelenggara pendidikan telah memberikan pendampingan kepada keluarga almarhum, termasuk pengantaran jenazah ke daerah asal, serta membantu memenuhi hak-hak peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan kejadian ini, Kemhan bersama dengan Panitia Seleksi Nasional dan penyelenggara pendidikan terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program SPPI. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi penguatan proses seleksi kesehatan, deteksi dini kondisi medis bagi peserta, peningkatan pengawasan oleh tenaga kesehatan selama pendidikan, penelusuran atau tracing terhadap peserta yang memiliki keluhan serupa, serta penyempurnaan prosedur penanganan kesehatan di seluruh satuan pendidikan. Tiga hakim Mahkamah Pidana Internasional, ICC, mengajukan gugatan terhadap pemerintah Amerika Serikat. Gugatan tersebut terkait dengan sanksi yang dijatuhkan Washington kepada para hakim dan personil ICC. Gugatan tersebut diajukan ke pengadilan federal di Manhattan dengan alasan sanksi itu melanggar hukum dan mengancam independensi peradilan. Ketiga hakim tersebut berasal dari Kanada, Uganda, dan Benin. Dilansir dari Anadolu pada Jumat 26 Juni 2026. Dari dunia olahraga, di mana dilaporkan tim futsal U17 Indonesia menyelesaikan uji coba melawan Spanyol di Torneo Internasional U17 6 Nation. Skuad Garuda Muda kalah dengan skor 4-0 atas Spanyol. Pertandingan yang berlangsung pada Rabu 24 Juni tersebut menjadi parameter krusial bagi perkembangan taktis skuad muda Indonesia. Tim menghadapi intensitas tinggi khas Spanyol. Mendikti Saintek Brian Yuliarto menegaskan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 bertujuan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor demi pembangunan nasional berkelanjutan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: 2025 lalu merupakan inisiatif Bapak Presiden yang pertama kali diselenggarakan di Bandung di kampus
2: Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto menegaskan bahwa Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 memperkuat kolaborasi lintas sektor demi membangun nasional berkelanjutan. Prof. Brian mengatakan sinergi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat diperlukan agar ilmu pengetahuan memberi dampak nyata bagi pembangunan bangsa. Menurut Brian, kolaborasi antar pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat menjadi kunci kunci, khususnya dalam menghadirkan inovasi yang mampu menjawab tantangan pembangunan Indonesia. Ia menjelaskan Sarasehan Kebangsaan tahun ini mengangkat tema strategi Kementerian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia, di mana tema tersebut sejalan dengan arahan pembangunan Presiden Prabowo Subianto yang berupaya menjawab berbagai tantangan pembangunan nasional.
1: 2025 lalu merupakan inisiatif Bapak Presiden yang pertama kali diselenggarakan di Bandung di kampus ITB pada Agustus 2025. Pada saat itu, Bapak Presiden juga langsung membuka acara KSTI di kampus ITB. Sarasehan Kebangsaan tahun ini mengangkat tema.
2: Prabowo Subianto menegaskan bahwa peran penting ilmuwan dan guru besar dalam membangun bangsa dan dapat menempatkan sejumlah profesor di posisi-posisi kunci dan menentukan arah pemerintahan.
3: Kalau negara mau bangkit, negara mau maju, memang harus dimanfaatkan atau digerakkan potensi dan kemampuan dari kampus-kampus, dari universitas.
2: Brian mencontohkan sejumlah kolaborasi yang telah berjalan sejak KSTI 2025, mulai dari pengembangan genom pertanian dan varietas unggul, di mana teknologi pengolahan sampah, riset bensin sawit, pengembangan kompor listrik, riset vaksin TBC, hingga penguatan industri farmasi dan alat kesehatan. Selain itu, peneliti dari berbagai perguruan tinggi juga dilibatkan dalam pengembangan industri garam, kapal nelayan listrik, konsep hunian vertikal, serta proyek giant seawall, hingga pembangunan industri semikonduktor nasional. Dari Jakarta, Herul Mampro Tigerari terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah SPBU di Surabaya dan Sidoarjo terpantau mengalami kekosongan stok BBM subsidi. Dinas SDM Jawa Timur menegaskan kejadian tersebut merupakan permasalahan distribusi. Anik Hasana melaporkan selengkapnya.
4: Sejumlah SPBU di kawasan Surabaya dan Sidoarjo tampak penuh antrean. Para pengendara ini antre untuk membeli BBM bersubsidi baik jenis Pertalite maupun solar, lantaran beberapa SPBU lainnya kehabisan stok. Bagi pengendara yang kehabisan stok BBM bersubsidi namun telah singgah ke beberapa SPBU, mereka terpaksa membeli BBM non-subsidi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM terus melakukan koordinasi dengan Pertamina. PLT Kepala Dinas ESDM Jatim, Aftabudin Rijaluzaman, enggan memberikan penjelasan lebih rinci terhadap kebijakan pusat ini. Namun pihaknya menegaskan bahwa tidak ada kekosongan stok, hanya persoalan distribusi saja.
5: Sebenarnya kan bukan kosong, tapi kan distribusinya. Kita tunggu saja, memang ini sementara sedang diatur diskusi yang baik. Mudah-mudahan nanti bagaimana keputusan pusat, kemarin kami sudah koordinasi di Kementerian, dan kita tunggu sampai lambat 1 Juni nanti akan ada statement dari pemerintah pusat, ini baru kita lihat bagaimana perkembangannya ke depannya. Jadi saya belum statement dulu masalah yang emang bukan kewenangannya provinsi, itu ada di pusat, gitu ya.
4: Sementara itu, Ari, salah satu sopir truk, mengaku kesulitan untuk memperoleh solar. Saat ada SPBU yang memiliki BBM subsidi, dapat dipastikan antrean mengular hingga antri berjam-jam. Pertamina menyebut adanya keterlambatan pengiriman dari depo ke SPBU. Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Truk atau Organda dan Dinas ESDM menyoroti adanya lonjakan konsumsi serta isu pembatasan kuota yang membuat antrean kendaraan, khususnya logistik, mengular sejak dini hari. Ani Hasana melaporkan.
0: Upaya mengurangi gagal panen di tengah perubahan iklim, pemerintah Kabupaten Jombang menambah kuota asuransi usaha tani padi atau AUTP bagi petani. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pertanian memperkuat perlindungan bagi petani dengan menambah kuota asuransi usaha tani padi atau AUTP menjadi 1.300 hektar pada tahun 2026 ini. Penambahan tersebut berasal dari alokasi 800 hektar yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah serta usulan tambahan kuota seluas 500 hektar kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya mengurangi resiko kerugian para petani akibat gagal panen yang dipicu oleh perubahan iklim, bencana banjir, kekeringan, hujan maupun juga serangan organisme pengganggu tanaman. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Muhammad Roni, dalam hal ini menjelaskan bahwa peningkatan ancaman perubahan iklim memang membuat sektor pertanian semakin rentan terhadap gangguan produksi. Karena itu, bantuan premi OTP menjadi bentuk perlindungan pemerintah agar para petani tetap dapat melanjutkan usaha taninya setelah mengalami gagal panen. Selain itu, pada tahun ini, Disperta juga melakukan gerakan percepatan tanam di Jombang dengan target peningkatan indeks pertanaman dan juga produksi beras nasional.
7: Ini adalah bagian dari mensukseskan program pemerintah ini, itu dalam rangka menjaga suasembada pangan yang sudah terjadi. Merupakan kesiapan untuk menyambut bersegera untuk melaksanakan percepatan tanam. Harapannya tentu dengan percepatan tanam ini yang terjadi adalah indeks pertanaman akan bertambah, tentunya harapannya juga adalah produksi padi juga akan bertambah.
6: Sementara itu, Ketua Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau Perpadi Cabang Jombang, Muhammad Saleh, turut menilai berbagai program pemerintah di bidang swasembada pangan sejauh ini telah memberikan dampak positif bagi petani maupun juga pelaku usaha penggilingan padi dengan capaian hasil panen pada musim tanam pertama kemarin yang dinilai mendekati kebutuhan nasional. Ia optimis produksi beras akan terus meningkat pada musim tanam kedua kali ini maupun pada musim tanam selanjutnya.
8: Kita sudah bisa swasembada pangan hampir 3,9 juta sudah terpenuhi beras kita. Ya, selama ini kita selalu impor terus kan, selama 10 tahun impor. Alhamdulillah ini sudah terpenuhi. Betul-betul terpenuhi. Ya kalau bisa untuk apa impor? Beras kita sudah lebih. Ini baru NK pertama kita sudah terpenuhi 3,9 juta ton. NK pertama belum NK kedua nanti. Ini sebulan lagi NK kedua. Nah, ini permasalahannya. Bisa enggak nanti pemerintah menampung yang NK kedua ini?
6: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap perluasan cakupan OTP, penyaluran bantuan benih, serta percepatan tanam mampu menjaga produktivitas pertanian di tengah perubahan iklim. Arum Kusuma melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana kalangan petani di Klaten menyambut serapan gabah oleh Bulog cukup baik dengan harga Rp6.500 per kilogram gabah kering giling atau GKP. Data serapan Bulog Surakarta untuk wilayah Klaten mencapai 10.600 ton lebih. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
9: Gudang kami di Solo Raya itu saat ini menyimpan stok sejumlah 92.000 ton Solo Raya.
10: Kalangan petani di Klaten menyebut gembira Bulog Surakarta telah melakukan serapan gabah petani terus-menerus. Ketua Sanggar Kebangsaan Klaten, Wardiono, mengatakan untuk musim tanam kedua kali ini serap gabah petani oleh Bulog dinilai cukup baik dengan harga Rp6.500 per kilogram gabah kering panen GKP, meskipun masih kalah dengan swasta.
11: Alhamdulillah, untuk musim tanam ini serapan gabah di Bulog bagus, Mas. Mungkin bukan hanya Bulog ya, Bulog malah kalah dengan swasta ya. Jadi banyak petani itu yang sampai wijon masih belum cuaca sudah ditawar sama bakul-bakul itu.
10: Wardiono menyebut panen padi sekarang ini dinilai juga cukup bagus karena meskipun sudah musim kemarau, namun masih terjadi hujan sehingga air masih mencukupi. Sedangkan Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Klaten, Marianto, mengatakan harga pembelian Bulog Rp6.500 dinilai cukup baik dirasakan oleh petani secara umum, meskipun di lapangan harus berkompetisi dengan pembeli swasta.
12: Mewakili dari KTNA Kabupaten Klaten keterkaitan dengan Bulog. Ya, memang Bulog wajib negara hadir lewat Bulog untuk serap gabah. Di mana dengan harga Rp6.500 masih bisa dirasakan cukup baik bagi petani secara umum.
10: Sementara pimpinan Bulog Surakarta Nanang Haryanto mengatakan pihaknya masih terus melakukan penyerapan gabah petani di wilayah Solo Raya termasuk di Klaten. Total penyerapan gabah yang dilakukan di wilayah Klaten lebih dari 10.600 ton setara beras atau sudah mencapai 77% dari target tahun 2026.
9: Kami terus melakukan penyerapan gabah beras dari petani khususnya di petani wilayah Kabupaten Klaten. Sampai dengan hari ini total yang kami serap dari Kabupaten Klaten sudah 10.690 ton. Ya, artinya ini sudah cukup banyak juga karena secara target kami 2026 sudah tercapai 77% dari target 93.000 ton ya.
10: Pihaknya cukup optimis target 93 ribu ton beras tersebut akan dapat tercapai 100% di akhir tahun 2026. Ditambahkan pula, dengan semakin masifnya penyerapan gabah tersebut, Bulog Surakarta juga memperkuat atau menambah gudang untuk ketahanan stok. Tidak hanya di Solo Raya, akan tetapi di Indonesia. Bulog Surakarta memiliki 9 pergudangan untuk penyimpanan beras. Se-Solo Raya bahkan kini menambah 14 gudang sewa yang tersebar di sejumlah tempat. RRI Surakarta, Adam Stanto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Harapan para penderes dan pelaku usaha gula kelapa di Banyumas untuk memiliki laboratorium pengujian gula kelapa kristal semakin terbuka. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhammad Iskandar menyatakan siap mendukung pembangunan laboratorium dan akan menginstruksikan kementerian teknis terkait untuk merealisasikannya di Banyumas. Robin Abdurrahman melaporkan selengkapnya.
13: Mintanya ke Menko lagi, salah. Minta ke Menko itu salah, harus benar minta ke Menteri.
14: Harapan para penderes dan pelaku usaha gula kelapa di Kabupaten Banyumas untuk memiliki laboratorium pengujian gula kelapa kristal semakin terbuka. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menyatakan siap mendukung pembangunan laboratorium tersebut dan akan menginstruksikan kementerian teknis terkait untuk merealisasikannya di Kabupaten Banyumas. Komitmen disampaikan Muhaimin saat membuka kawasan pemberdayaan di kawasan wisata Pereng, Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas, Kamis petang. Menurut Muhaimin, usulan pembangunan laboratorium muncul setelah dirinya menerima berbagai masukan dari para penderes, pelaku usaha hingga pemerintah Kabupaten Banyumas. Selama ini, proses pengujian kualitas dan sertifikasi gula kelapa kristal yang menjadi syarat ekspor masih dilakukan di laboratorium yang berada di Eropa, karena Indonesia belum memiliki fasilitas serupa. Muhaimin menjelaskan pembangunan laboratorium tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 8 miliar rupiah.
13: Tapi saya optimis ya, kalau suara ekosistem dan potensi berbasis sumber daya alam ini didengar dengan baik. Pak Presiden adalah satu-satunya Presiden mencari jalan baru ini dibanding 25 tahun terakhir kita ini.
14: Sementara itu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Banyumas Cilacap, Siti Mukarromah, menyambut langkah Menko PM yang mendorong pembangunan laboratorium gula kelapa kristal di Banyumas. Menurut perempuan yang akrab disapa dengan Mbak Irma ini, keberadaan laboratorium akan semakin membantu para penderes, eksportir maupun pemerintah daerah dalam memastikan kualitas produk gula kelapa kristal yang dipasarkan ke mancanegara.
15: Nira gula kelapa itu tentunya bagian dari salah satu potensi adanya sumber ketahanan pangan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia melalui Kabupaten Banyumas. Jadi yang saya pernah terupdate terakhir itu sekitar 28 sampai 29 ribu petani penderes nira kelapa itu ada di Kabupaten Banyumas.
14: Saat ini di Banyumas tercatat sekitar 30 perusahaan eksportir gula kelapa beroperasi di Banyumas. Produk gula kelapa kristal atau gula semut asal Banyumas telah menembus berbagai negara dan menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia.
0: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap para pelaku peredaran narkotika serta penguatan pemberantasan narkotika di Sumatera Utara. Ulfa Nadira melaporkan selengkapnya.
16: Ya, terlibat pengedaran itu ditindak tegas bagi para pengguna yang memang terjerat bisa menjadi korban juga. Nah, ini bisa ada rehabilitas.
17: Menyambut Hari Anti Narkotika Internasional yang diperingati setiap tanggal 26 Juni, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya tindakan tegas terhadap para pelaku peredaran narkotika dan memperkuat upaya pemberantasan. Kondisi geografi Sumatera Utara yang memiliki banyak jalur masuk dinilai rentan menjadi pintu masuknya peredaran narkotika. Bobby meminta seluruh pihak untuk mengambil tindakan nyata dalam mencegah peredaran narkotika di Sumatera Utara.
16: Yang terlibat pengedaran itu ditindak tegas bagi para pengguna yang memang terjerat. Nah, ini kan bisa dua kemungkinan, bisa menjadi korban juga. Nah, ini bisa ada rehabilitas yang mudah-mudahan bisa lebih baik lagi di Sumatera Utara. Karena kita masih peringkat pertama, berarti harus lebih ekstra lagi, harus lebih ketat lagi. Kita tahu letak geografis kita juga sangat gampang di dimasukin, dari luar juga gampang, pelabuhan jalur-jalur tikusnya, tinggal bagaimana informasi yang sudah ketahui ini jangan didiemin aja, hanya tahu tapi tidak ada makan aksinya.
17: Sementara Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Utara Brigjen Pol Tatar Nugroho menyebut pihaknya akan terus memperkuat upaya pemberantasan narkotika demi melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan narkotika. BNNP Sumut berharap sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat terus diperkuat untuk menekan peredaran gelap narkotika serta mencegah munculnya pengguna baru di wilayah Sumatera Utara.
18: Inilah komitmen kami, dan kita semua berkomitmen tentunya seluruh aparat penegak hukum untuk berkolaborasi, bersinergi, dan melakukan dan terus melakukan upaya-upaya pemberantasan narkotika di Sumatera Utara.
17: Tema peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026 yang diterbitkan BNN mengangkat tema membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045. Melalui tema ini, pemerintah ingin memperkuat komitmen bersama dalam melindungi anak serta remaja melalui upaya pencegahan, edukasi, dan rehabilitasi yang berkesinambungan. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Sementara itu, Balai Narkotika Nasional BNN Kabupaten Bangka menggelar berbagai rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Anti Narkotika Internasional HANI 2026. Berikut laporan selengkapnya Irwan Aulia Rahman.
19: Kegiatan pada tahun ini lebih difokuskan ke masyarakat.
20: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Bangka menggelar berbagai rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Anti Narkotika Internasional HANI yang jatuh pada 26 Juni 2026. Kepala BNN Kabupaten Bangka Harian Syah mengungkapkan berbagai kegiatan tersebut dibagi dalam Prahani, Puncak Hani, dan Pasca Hani. Peringatan Hani tahun ini juga lebih difokuskan menyentuh lapisan masyarakat langsung.
19: Akan melaksanakan kegiatan Prahani, Puncak Hani, dan Pasca Hani. Nah, kegiatan pada tahun ini lebih difokuskan ke masyarakat langsung. Jadi ada kegiatan yang berapa kegiatan yang akan kita laksanakan di lingkungan dan kawasan yang kami anggap rawan terhadap peredaran gelap narkotika.
20: Selain itu, BNN Kabupaten Bangka juga akan menggelar patroli bersama Satuan Narkotika Polres Bangka, Babinsa, dan Babin Kantipmas. Sebelumnya, BNN Kabupaten Bangka juga telah memasang media luar ruang berupa spanduk yang berisi ajakan dan semangat masyarakat agar bersama-sama membersihkan lingkungan dari kejahatan dan penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, Olivia warga Sungai Liat mengungkapkan, pada peringatan HANI 2026 ini, para orang tua harus lebih peduli lagi memberikan edukasi kepada anak-anak untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
21: Harus dimulai dari rumah ya, kan anak-anak ini perlu dibangun komunikasi yang terbuka nih sejak kecil, supaya mereka itu berani cerita dan gak mudah terpengaruh gitu sama lingkungan di sekitarnya. Pencegahan memang penting ya lewat edukasi itu, tapi kalau ada yang udah terlanjur terjerat narkoba, saya sih harapannya mereka itu bisa dapat kesempatan yang sama untuk bisa direhabilitasi dan didampingi untuk pulih sampai sebenar-benarnya pulih gitu.
20: Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Ya, pendengar, sudah pukul 7:41 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Selamat pagi untuk Anda dimanapun berada yang mendengarkan siaran kami di FM 96,1 MHz. Pagi ini diwarnai dengan cuaca hujan ya pendengar, tapi mudah-mudahan saja tidak mengurangi semangat Anda untuk tetap menjalankan aktivitas di hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Ya pendengar, Piala Dunia 2026 memang memiliki keunikan. Inggris dan Belanda ini masing-masing memiliki dua perwakilan di Piala Dunia 2026. Hal ini terjadi karena lolosnya negara-negara persemakmuran serta fenomena diaspora pemain sepak bola. Dari kawasan Eropa ada Belanda dan Curaçao, negara konstituen kerajaan Belanda, serta Inggris dan Skotlandia dari wilayah Britania Raya. Perwakilan negara Belanda, timnas Belanda yang diasuh Ronald Koeman, ini tampil di grup F. Perwakilan kedua yang memiliki ikatan kuat dengan kerajaan Belanda adalah Curaçao yang berlaga di grup E. Menariknya, skuad Curaçao ini didominasi oleh para pemain diaspora yang lahir di Belanda. Tim nasional Belanda UEFA ini merupakan tim utama dari wilayah Eropa yang berkompetisi di bawah naungan Konfederasi UEFA. Sedangkan tim nasional Curaçao, CONCACAF, ini merupakan wilayah pulau di Karibia yang merupakan wilayah bagian dari wilayah kedaulatan Kerajaan Belanda. Karena Curaçao terdaftar sebagai anggota resmi FIFA secara mandiri sejak lama, mereka berhak mengikuti kualifikasi sendiri dan berhasil lolos, membuat debut bersejarah mereka di Piala Dunia 2026 di bawah zona CONCACAF. Ya, perwakilan negara Inggris selain timnas Inggris Raya, The Three Lions yang bermain di grup L. Ini terdapat Skotlandia yang juga lolos dan bertanding di grup C. Wilayah Skotlandia merupakan bagian dari Britania Raya sehingga menjadikannya perwakilan kedua bagi negara tersebut di turnamen ini. Ya, pendengar, Inggris dan Skotlandia diizinkan memiliki tim nasional terpisah di Piala Dunia 2026 dan turnamen FIFA lainnya karena mereka adalah negara-negara pendiri sepak bola modern atau home nations yang memiliki federasi sepak bola independen sendiri. Keempat negara konstituen Britania Raya, termasuk Wales dan Irlandia Utara, masing-masing memiliki asosiasi terpisah dan diakui secara resmi oleh FIFA untuk berlaga di tingkat internasional. Inggris bernaung di bawah The Football Association, sedangkan Skotlandia bernaung di bawah Scots FA. Ya, dalam sejarah Piala Dunia, Inggris bahkan pernah menjuarai turnamen tersebut pada tahun 1966. Di Piala Dunia FIFA 2026, kedua tim ini tampil sebagai negara peserta yang lolos melalui kualifikasi zona Eropa atau UEFA European Qualifiers untuk Piala Dunia FIFA 2026. Saat informasi yang kami bagikan kurang dengar Anda, negara yang memiliki dua tim di Piala Dunia 2026 yang kami kutip dari laman rri.co.id.

dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

obat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: Ya pendengar, sudah pukul 8 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini masih bersama di kebersamaan Bia pagi ini, Bia Karwo ini bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Kami informasikan pendengar, nanti pada pukul 9 kita akan ikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 Grup B antara Uruguay versus Spanyol. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak.
1: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11:59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11:59 malam.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan ikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 Grup B antara Uruguay versus Spanyol. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Biak.
2: Spanyol tentu juga ingin menjadi juara grup jika melihat potensi nanti akan bertemu lawannya di 32 besar. Mengenikan cipta nampaknya dilakukan sejenak dari kedua tim di Stadion Guadalajara di Meksiko ini jelang kick-off babak yang pertama. Sudah diselesaikan bagaimana mengenikan cipta jelang kick off nampaknya akan dilakukan Spanyol pada pagi hari ini. Kick off babak yang pertama mengenakan kostum away-nya putih-putih. Lamine Yamal mengisi barisan lini serang atau sayap kanan dari Spanyol. Kita akan nantikan akan seperti apakah tampilan dari salah satu pemain termuda di Piala Dunia 2026 ini dengan usia 18 tahun, Lamine Yamal, yang juga bermain untuk klub Barcelona. Ya, kick-off sudah dilakukan di babak yang pertama ini. Spanyol akhirnya menguasai bola. Tadi bagaimana nampaknya Rodri di sisi kanan, alirkan lagi kepada Laporte, mundur ke belakang kepada Unai Simon, penjaga gawang yang mengenakan kostum kuning-kuning, langsung saja sapu jauh ke depan. Tadi bagaimana mendapat tekanan dari Darwin Nunes. Unai Simon lemparan ke dalam kini bagi Uruguay di sektor sebelah kiri atau sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, mencoba dikejar lagi bagaimana tadi Oyarzabal, mencoba dikejar oleh Rodri, arilkan kepada Marcus Cucurella di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Spanyol mendapat tekanan tadi, bagaimana Spanyol lemparan ke dalam bagi Uruguay, mundur ke belakang Guillermo kepada Muslera, sodorkan bola ke depan, alirkan lagi, mencoba sektor sebelah kanan, angkat ke depan, mencoba lagi bagaimana nomor punggung 6 di sana tadi dari Spanyol. Oh, terlepas tadi penguasaan bola, mencoba kini berkuasa oleh Lamine Yamal, sodorkan lagi pada Oyarzabal, namun tendangannya masih menyentuh pemain dari Uruguay nampaknya di sektor sebelah lingkaran dekat kotak penalti tadi. Musler Manuel Ugarte nampaknya tadi menyentuh tendangan dari Oyarzabal yang coba melakukan dengan kaki kirinya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uruguay. Pemain yang juga sudah menciptakan gol di Piala Dunia ini. Kita akan nantikan tendangan penjuru dari Spanyol sudah dilakukan kaki kanan, mencoba dihalau, oh, namun lebih tepat pada petikan Fernando Muslera yang memetik bola di udara langsung saja jauh ke depan mencari Darwin Nunes di sana, namun kembali patah di tengah jalan. Upaya lagi dari bagaimana Spanyol kini menguasai bola. Nomor punggung 16 di sana mencoba membangun serangan, mundur ke belakang, bagaimana Laporte alirkan saja ke sektor sebelah kiri, ada ke Korea, mundur ke belakang pada Kubarsi maksud kami. masih memainkan bola. Laporte dekat garis tengah lapangan pertandingan, alirkan lagi kepada Pedri, balikan lagi kepada Laporte, masih mencari celah pemain Spanyol, mencoba perlahan sedikit. Laporte alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, lagi Rodri di sana, mencoba terjadi perebutan di sana antara Rodri, masih mencoba dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Masih Pedri alirkan lagi ke sektor sebelah kanan mencari Lamine Yamal, nomor punggung 19 dari Spanyol. Bayangin ketat oleh nomor punggung 25, masih Lamine Yamal berputar-putar, dia tarik mundur ke belakang. Coba kini Spanyol mengurung pertahanan dari Uruguay. Ada Pedri sodokan bola depan ke dalam Lamine Yamal, namun terlalu